0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Jumat 4 September 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Romo Alip Suwito dari Magelang.
0: Selamat mendengarkan.

0: para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, bersama dengan saya Romo Alif dari Gereja Santo Ignatius Magelang. Hari ini Jumat 4 September mengajak para sahabat dan pemirsa Fresh Juice untuk merenungkan bersama di mana Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39 akan kita renungkan pada Jumat pertama ini. Mari kita hening, kita mohon berkat Tuhan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, berkatilah kami semua dari renungan Fresh Juice untuk merenungkan sabdamu. Berilah Roh Kudusmu sehingga permenungan hari ini memberi kekuatan bagi kami untuk belajar menjadi muridmu yang tekun dan setia. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan ada waktunya mempelai diambil dari antara mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. "Tidak ada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru akan koyak, apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru itu tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua, sebab jika demikian anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru, dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, 'Anggur yang tua lebih baik.'" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, kita bersama-sama hari ini diingatkan Tuhan untuk memiliki dua sikap yang perlu kita upayakan sebagai cara kita untuk membangun sikap yang tepat di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kita menyadari kita ini orang yang diberkati. Maka Yesus dengan memberi istilah kantong yang baru dan kantong yang lama, baju yang baru dan baju yang lama, kita ini bersama-sama diajak untuk selalu memiliki kebaharuan. Kenapa? Karena berkat itu akan terus mengalir dalam diri kita ketika kita punya keinginan untuk terus mengalami kebaruan di dalam hidup. Orang yang diberkati, salah satu cirinya adalah orang yang selalu mengalami kebaruan di dalam hidupnya. Bisa jadi istilahnya, hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita memohon berkat Tuhan supaya lebih baik dari hari ini. Dan yang kedua, sebagai orang yang diberkati, kita juga perlu menyadari bahwa kita ini orang-orang yang harus dipenuhi dengan rasa syukur. Syukur atas berbagai macam pengalaman, entah itu kepahitan, entah itu hal-hal yang sifatnya membantu kita untuk ambil bagian dalam salib Tuhan, dan syukur bahwa kita punya waktu untuk belajar berpuasa, bermati raga. Dalam bahasa rohani yang lain adalah tahan uji atau menahan diri. Dalam bahasa Injil, mengendalikan diri. Kalau itu terjadi dan kita upayakan, maka yakinlah dua hal itu, berkat dan syukur, menjadi jalan bagi kita untuk selalu mengalami kebaruan di dalam hidup, dan tekun setia itu akan berbuah di dalam keselamatan akan Tuhan. Dan hari ini di Jumat pertama ketika kita berdevosi pada hati Kudus Tuhan Yesus, kita juga mohon rahmat supaya hati kita selalu terbuka untuk dipenuhi dengan berkat-Nya dan untuk dipenuhi dengan rasa syukur atas kasih Tuhan. Allah Bapa yang baik, berkatilah kami semua, berkatilah segala aktivitas dan usaha kami untuk semakin menjadi murid-murid-Mu yang sejati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Romo Alip Suwito untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepuluh hal yang aku sukai tentangmu. Saat ulang tahun atau Natal hampir tiba, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang Anda harus berikan kepada orang yang spesial dalam hidup Anda yang nampaknya telah memiliki segala sesuatu? Teman saya, Angie Wright, memiliki ide yang mungkin dapat menjadi jawaban Anda. Suatu hadiah yang Anda buat sendiri. Bisa jadi suatu album atau buku tempel, atau bahkan satu kartu yang berjudul 10 hal yang aku sukai tentangmu. Sekalipun kado ini tidak akan membuat Anda mengeluarkan uang banyak, namun kado ini membutuhkan waktu untuk merenung selagi Anda mengingat kembali kenangan dari hubungan Anda dan memiliki hanya 10 hal yang spesial bagi Anda tentang orang tersebut. Kado indah 10 hal yang aku sukai tentangmu ini dapat diberikan kepada anak laki-laki Anda yang berusia 8 tahun ataupun nenek Anda yang berusia 90 tahun. Kado ini cocok untuk segala usia dan ukuran. Anda dapat merasa yakin bahwa kado ini akan menjadi penyemangat selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian, bahkan mungkin menjadi hal berharga seumur hidup mereka. Tentu saja, bila Anda memasukkan satu gambar untuk setiap 10 hal ini, kado Anda akan jauh lebih indah. Memang aneh, namun kita menganggap mereka yang kita kasihi sudah terlebih dahulu mengetahui kekuatan mereka. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Terkadang, mereka yang dekat dengan kita bergumul di area-area tertentu dan tidak menyadari betapa mereka telah berhasil menaklukkan kesulitan-kesulitan mereka. Bukannya merugikan, area-area dalam kehidupan mereka tersebut justru malah menjadi berkat sekarang, dan mereka memerlukan Anda untuk memberitahu mereka. Alkitab berkata, "Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu." 1 Tesalonika 5 ayat 11. Tak seorang pun dari kita yang tidak akan mendapatkan manfaat dari kata-kata penyemangat semacam ini. Dan itulah mengapa kado ini sungguh spesial. Lagi pula, kata Angie, kelebihan lainnya adalah bahwa kapanpun orang tersebut menyakiti Anda atau membutuhkan pengampunan Anda, di mana pada akhirnya akan terjadi pada setiap hubungan, bila Anda mengingat kembali ke 10 hal yang Anda sukai tentang mereka ini, maka Anda akan mendapati bahwa amarah Anda akan mereda. Berkati orang yang spesial dalam hidup Anda dengan suatu kado yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784

Tono diproduksi oleh Heartland Network bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini kami hadir dengan puji-pujian yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan, serta mengingatkan kembali kepada kita tentang janji-janji Allah. Dan berapa banyak Alkitab berbicara tentang janji-janji Allah, itu membuktikan Alkitab dapat dipercaya, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Firman Tuhan dalam kitab Bilangan 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi jika Anda sedang menantikan janji-janji Allah dikenapi dalam hidup Anda, percayalah, Dia Allah yang tidak pernah berdusta pada janjinya.

Pendengar, kebanyakan orang sering meragukan janji Allah dan tidak mempercayai bahwa Tuhan memiliki waktu untuk menepati janjinya. Mungkin kita juga sering tergoda untuk melakukan apa yang kita inginkan saja dan tidak bersedia menunggu jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Tentunya hal itu tidak akan menenangkan kecemasan yang kita rasakan. Bahkan ada kalanya kita jadi menginginkan sesuatu yang begitu buruk hanya karena kita tergesa-gesa memilih pilihan atau melakukan sesuatu hal tanpa sempat mempertimbangkan konsekuensinya. Padahal sesungguhnya, kita hanya akan menemukan kedamaian ketika kita hidup dengan mentaati Tuhan dan mempercayai karakter-Nya. Tentu saja Tuhan tidak bertindak secepat seperti yang kita inginkan, sebab Dia Maha Kuasa, Maha Tahu. Jadi jika Dia tidak menanggapi keinginan kita sekarang, hal itu tentunya untuk tujuan yang baik-Nya. Namun tetaplah percaya Dia akan mengambil tanggung jawab penuh untuk memenuhi janji-Nya, sebab tidak perlu diragukan lagi, janji Allah bagi kita adalah yang terbaik. Benar, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar.

0: Pendengar, jika hari ini mungkin Anda merasa seolah-olah harapan Anda telah gagal, iman Anda pun hampir hilang. Meski Anda tetap mencoba untuk berpegang teguh pada janji Tuhan, namun rasa sakit itu terus-menerus kembali dan Anda bertanya, bilakah Tuhan sungguh-sungguh datang dan menepati janjinya untuk kita, sehingga dapat melewati keadaan yang begitu sulit? Percayalah, Tuhan selalu mengerti siapa Anda. Anda dapat mempercayai bahwa Dia tetap Allah yang berdaulat dan Dia tetap Tuhan yang berjanji akan selalu menyertai. Hanya saja, akankah Anda mau memilih percaya bahwa tidak peduli seberapa membingungkan atau menyiksanya semua yang terjadi? Anda dapat mengatakannya di dalam doa, Tuhan, bantu saya tidak meragukan janji-Mu dan bawa saya kepada kehidupan pada janji terbaik-Mu. Karena janji Allah sebaik terpenuhinya, Dia akan membantu Anda melihat bagaimana hidup Anda dapat lebih memuaskan.
1: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu, Tuhan.

Pendengar, kadang-kadang Anda mungkin akan menghadapi situasi yang lebih besar dari yang Anda sanggup. Dan hal itu membuat Anda merasa seakan tidak memiliki jawaban atau daya kekuatan untuk melanjutkan segala sesuatunya. Pendengar, ketika Anda berada di tengah-tengah ujian iman, tentunya Tuhan bukan ingin menghukum Anda dan Ia tidak akan melupakan Anda, sebab Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk bertumbuh secara rohani dan percaya kepada-Nya untuk hal-hal yang besar dan ajaib. Jadi ambillah keputusan untuk mempercayai janji-janji-Nya yang ajaib. Jangan fokus pada masalah Anda atau memperhatikan pada pendapat orang lain. Tanamkanlah dalam pikiran Anda, tidak ada tantangan yang terlalu besar karena janji-Nya dapat dipercaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.

Jangan kamu takut, itu adalah janji Tuhan. Biar ingatlah. Tetapi mungkin saat ini Anda sedang mengalami berbagai persoalan yang menyudutkan Anda dengan berbagai macam perasaan takut, cemas, khawatir, dan Anda sangat ingin bebas dari stres yang Anda alami. Mungkin Anda ingin sesuatu yang bisa menenangkan ketakutan Anda dan memberikan Anda gambaran yang baik pada perjuangan Anda, pada berbagai macam persoalan Anda. Seperti lirik pujian ini yang mengatakan, "Hai tidak pernah, kelak ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah." Karena Tuhan telah berjanji dalam Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Sangatlah penting untuk kita mengingat hal itu. Meski kenyataannya, persoalan silih berganti. Kebenarannya ialah, Tuhan selalu bersama dengan kita, bahkan dalam jalan gelap sekalipun.

Tentu sangatlah sulit untuk menanti janji-janji Tuhan dan menunggu apa yang kita inginkan belum tercapai. Tetapi Raja Daud menghadapi penundaan dengan iman yang tidak tergoyahkan. Mungkin sebagian kita akan mengatakan, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, tidak bisa meniru perilaku Raja Daud. Benar, setiap kita memiliki pengalaman iman yang dibentuk Tuhan berbeda. Namun Alkitab bukan tanpa dasar mengajarkan kita segala sesuatunya, memberi contoh orang-orang yang sangat dikasihinya. Kita dapat belajar bagaimana Allah berjanji kepada Daud. Ia akan menjadi raja di Israel. Tetapi Daud menunggu lebih dari 2 dekade dengan mengalami banyak cobaan sebelum ia menerima tahta raja itu. Dia tahu persis dan mengimani sepenuhnya bahwa tidak peduli berapa lama waktunya, Allah akan memenuhi janjinya. Itulah sebabnya Daud sangat percaya diri dengan nasihat, "Nantikanlah Tuhan." Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Jika Anda ingin memberikan kesaksian, ingin berbagi pengalaman atau ingin merespons program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.

Bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Hardline Sports pagi hari ini di edisi siar hari Jumat 4 September 2026. Berbagai informasi olahraga sudah saya siapkan di meja redaksi di pagi hari ini, di edisi hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita tentunya pagi hari ini, kita akan awali informasi pertama seputar Liga Inggris.

Informasi Liga Inggris pertama kita awali dari Manchester City yang siap tancap gas di bursa transfer musim panas 2026 dan The Citizens menggelontorkan dana besar untuk membangun ulang skuad dan mengirim sinyal kuat kepada para pesaing di Premier League. Mereka tercatat sebagai klub dengan pengeluaran terbesar di Liga pada periode ini dan total belanja mencapai sekitar 458 juta pound sterling atau lebih dari 9,7 triliun rupiah. Manuver ini bagian dari proyek perombakan besar di mana City tidak sekedar menambah kuantitas tapi berani menempatkan dana besar untuk pemain yang diproyeksikan menjadi fondasi beberapa tahun ke depan. Langkah paling mencolok terjadi pada hari terakhir bursa. Manchester City mengamankan Enzo Fernandez dari Chelsea dengan nilai 125 juta pound sterling dan nilai tersebut menyamai rekor transfer Inggris. Fernandez juga menjadi pemain pertama yang pernah ditransfer dengan nilai lebih dari 100 juta pound sterling sebanyak 2 kali dalam karirnya. Kedatangan Fernandes menjadi puncak dari aktivitas transfer Manchester City pada musim panas ini. Gelandang asal Argentina itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Ia kembali bekerja sama dengan Enzo Maresca yang kini menangani Manchester City setelah sebelumnya menjadi bagian dari Chelsea. Sepanjang musim 2025-2026 bersama Chelsea, Fernandes mencatat 15 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Manchester City memproyeksikan sebagai penguat krusial di lini tengah. Transfer Fernandes diumumkan sekitar 30 menit setelah bursa resmi ditutup. Nilainya membuat Manchester City kembali memecahkan rekor transfer klub yang sebelumnya baru saja mereka buat pada musim panas ini.

Beralih ke informasi lain, penyerang Tottenham Hotspur Richard Leeson dilaporkan telah memberikan persetujuan verbal untuk bergabung dengan klub raksasa Turki Trabzonspor, dan kesepakatan ini muncul di tengah desakan dari sang pemain untuk meninggalkan klub London tersebut. Sementara jendela transfer Liga Super Turki akan ditutup pada Jumat 4 September hari ini waktu Istanbul. Keinginan Richard Leeson untuk hengkang dari Tottenham telah disampaikan kepada manajemen klub dalam beberapa kesempatan. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi juga mengonfirmasi bahwa Richard Leeson telah menyatakan keinginannya untuk pergi pada beberapa kesempatan. Situasi ini semakin rumit setelah Tottenham mendatangkan beberapa penyerang baru seperti Omar Marmous, Savio, dan Mikhailo Mudrik yang membuat Richard Leeson merasa terjebak dalam ketidakpastian dan berada di urutan bawah daftar penyerang. Sebelumnya, Richard Leeson sempat sangat dekat dengan kepindahan kembali ke mantan klubnya Everton pada akhir jendela transfer Inggris. Namun transfer senilai 35 juta pound sterling tersebut gagal terwujud, salah satunya karena keengganan Richard Leeson untuk kembali ke klub lamanya. Trabzonspor yang menjadikan Richard Leeson sebagai prioritas utama mereka untuk musim 2026. Klub Turki tersebut telah mengajukan dua tawaran awal kepada Tottenham, masing-masing senilai 15 juta pound sterling dan 20 juta pound sterling. Namun kedua tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Tottenham. Tottenham Hotspur sendiri merekrut Richard Leeson dari Everton pada Juli 2022 dengan biaya sekitar 60 juta pound sterling. Oleh karenanya, klub London tersebut tidak bersedia melepas sang pemain dengan harga murah dan menuntut biaya transfer yang lebih mendekati valuasi mereka. Meskipun Spurs terbuka untuk berpisah dengan striker asal Brasil tersebut, mereka menginginkan harga yang tepat.

Pendengar, bursa transfer musim panas Premier League resmi ditutup dan periode transfer kali ini mencatatkan rekor nilai belanja tertinggi sepanjang sejarah, melampaui rekor musim panas lalu sebesar 3,14 miliar pound sterling atau setara dengan 75,29 triliun rupiah akibat tingginya aktivitas transaksi para klub papan atas. Geliat belanja melanda seluruh kontestan Premier League tanpa terkecuali. Sejumlah klub besar tidak ragu memecahkan rekor transfer internal hingga menjadikan transaksi berorientasi angka di atas 100 juta pound sterling atau sekitar 2,3 triliun sebagai fenomena yang umum terjadi sepanjang bursa transfer berlangsung. Hari terakhir penutupan transfer atau deadline day diwarnai serangkaian kesepakatan mengejutkan. Manchester City mengamankan Enzo Fernandes dari Chelsea serta Iliman Ndiaye dari Everton. Sementara Tottenham Hotspur terus menambah amunisi baru dengan memboyong Mikhailo Mudryk dari Chelsea lewat status pinjaman. Chelsea menjadi satu di antara klub yang paling aktif melakukan perombakan skuad. Penutupan bursa transfer resmi menandai kesiapan seluruh klub dalam mengarungi ketatnya kompetisi musim 2026-2027. Dari Arsenal, masuk Piero Hinchapie dari Bayer Leverkusen, Ilan Meslier, Christos Zolis dari klub Brugge, Bruno Guimaraes dari Newcastle, serta Ezri Konsa dari Aston Villa. Sementara itu keluar Jakob Kuwior, Carl Hein, Leandro Trossard, Christian Nogaard, Reiss Nelson, Fabio Vieira, Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri, dan Tommy Stafford.

Pendengar, informasi olahraga lainnya akan saya bagikan sesaat lagi untuk Anda. Jangan pindah frekuensi Anda, tetap selalu bersama-sama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, your family station.

Anda kembali bersama dengan kami dalam Hardline Sports di pagi hari ini. Sekarang kita menuju ke informasi seputar Liga Spanyol. Pendengar, manajer Real Madrid Jose Mourinho meminta anak asuhnya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin jelang lawatan ke markas Real Betis. Ia menilai Los Verdiblancos adalah lawan yang merepotkan apalagi ketika mereka bermain di kandang. Di jornada keempat La Liga di musim ini, Real Madrid akan mendapatkan jatah tandang. Mereka akan menyambangi Benito Villamarin untuk menantang tim kuda hitam Spanyol Real Betis. Real Madrid sendiri menjalani start yang mulus di La Liga musim ini. Mereka meraih 3 kemenangan beruntun dan mereka mengincar kemenangan keempat di Seville pada akhir pekan ini. Namun Jose Mourinho meyakini pertandingan melawan Real Betis ini tidak akan mudah. Ia menilai tim besutan Manuel Pellegrini itu bakal menjadi lawan yang sangat merepotkan untuk Los Blancos di laga ini. Dalam konferensi pers sebelumnya, Mourinho mewanti-wanti skuad Los Blancos untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin saat berhadapan dengan Real Betis nanti. Ia menilai Los Verdiblancos telah berkembang menjadi salah satu tim paling berbahaya di Spanyol sehingga mereka harus tampil dengan performa terbaik mereka di laga ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Real Madrid selalu kesulitan untuk berhadapan dengan Real Betis. Los Blancos tidak pernah menang melawan Betis di 4 kunjungan terakhir mereka ke Benito Villamarin. Itulah mengapa Mourinho mewanti-wanti anak asuhnya untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar mereka bisa memetik kemenangan di Andalusia nanti. Real Madrid sendiri wajib hukumnya meraih 3 poin di kandang Real Betis di laga ini, pasalnya mereka saat ini lagi bersaing ketat dengan Barcelona untuk puncak klasemen, sehingga jika mereka terpleset di pekan ini, maka mereka akan semakin tertinggal dari rival mereka tersebut.

Pendengar, Barcelona memasuki musim 2026-2027 dengan komposisi pemain yang mengalami perubahan cukup besar setelah bursa transfer musim panas resmi berakhir. 8 pemain baru datang secara permanen ketika klub akhirnya bisa beraktivitas lebih leluasa setelah memenuhi aturan finansial La Liga. Investasi sekitar 212 juta euro atau setara dengan 4,36 triliun rupiah digunakan untuk memperkuat skuad. Kedatangan Rodri menjadi perubahan paling signifikan karena gelandang asal Spanyol itu langsung diproyeksikan sebagai jangkar utama permainan. Barcelona juga harus merelakan sejumlah pemain meninggalkan klub pada musim panas ini. Robert Lewandowski dan Ferran Torres pergi dari lini depan, sementara Marc-Andre Ter Stegen dan Ronald Araujo meninggalkan tim utama dengan status pinjaman. Joan Garcia menjadi pilihan pertama di posisi penjaga gawang setelah mencatat musim debut yang impresif bersama Barcelona. Keberhasilannya meraih trofi Zamora semakin memperkuat kepercayaan Flick terhadap mantan pemain Espanyol tersebut. Eric Garcia mengisi posisi bek kanan setelah

telah menunjukkan perkembangan pesat sepanjang musim lalu. Pau Kubarsi menjadi pesaing menjadi pasangan utama di tengah bersama Gerard Martin, sedangkan Joao Cancelo mengisi posisi bek kiri. Keputusan mempertahankan komposisi pertahanan lama memiliki resiko tersendiri. Barcelona gagal menjaga clean sheet dalam 15 pertandingan La Liga di Champions serta beruntun musim lalu, sehingga lini belakang masih menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian. Rodri akan menjadi pemain yang bertugas menjaga keseimbangan pemain Barcelona dari posisi gelandang bertahan. Kemampuannya membaca permainan dan melindungi lini belakang membuat kehadirannya dapat mengubah cara Flick membangun serangan. Fermin Lopez menjadi kandidat utama untuk posisi gelandang serang setelah tampil produktif sepanjang musim sebelumnya. Dani Olmo menjadi alternatif berkualitas, sementara Marc Bernal, Gavi, dan Frenkie de Jong dapat memberikan pilihan tambahan ketika kondisi fisik memungkinkan.

Pendengar asal Julian Alvarez untuk pindah klub di musim panas ini dipastikan batal terlaksana. Sang striker dilaporkan akan tetap bertahan di Atletico Madrid sepanjang musim 2026-2027. Semenjak bursa transfer musim panas 2026 dibuka, Alvarez ramai dikabarkan ingin pindah klub. Semuanya diawali dari ketertarikan Barcelona untuk menjadikannya mesin gol baru mereka di musim ini. Saga transfer Alvarez ini memanas dalam beberapa pekan terakhir. Selain Barcelona, Arsenal juga dikabarkan ngebet untuk mendatangkan penyerang timnas Argentina itu di musim panas ini. Jurnalis kenamaan Spanyol Mateo Moreto baru-baru ini memberikan update terkait masa depan Alvarez. Sang striker dipastikan akan tetap bertahan di Atletico Madrid hingga bursa transfer ditutup nanti. Menurut laporan tersebut, impian Alvarez untuk membela Barcelona di musim panas ini dipastikan buyar. Atletico Madrid memblokir transfer sang striker ke Camp Nou. Roji Blancos dikabarkan kesal karena melihat pendekatan ilegal yang dilakukan Barcelona pada sang striker. Alhasil, mereka memblokir semua penawaran Barcelona untuk striker di musim panas ini. Barcelona juga dikabarkan telah mendatangkan Gabriel Jesus dari Arsenal, jadi mereka sudah tidak membutuhkan jasa Alvarez di musim 2026-2027.

Informasi selanjutnya akan saya bagikan sesaat lagi untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune bersama dengan kami. Heartline Sports akan hadir sesaat lagi di 94.4 Heartline Radio, your family station.

Pendengar, Anda kembali bersama dengan kami dalam Hardline Sports di pagi hari ini. Sekarang kita menuju ke Liga Italia. Klub Serie A Juventus dilaporkan akan mencoba menjual Federico Gatti di musim panas ini. Sang bek dikabarkan akan dijual ke klub Portugal FC Porto. Seperti yang sudah diketahui, Gatti memang lagi mengalami situasi yang kurang oke di Juventus. Semenjak Luciano Spalletti menjadi juru taktik Bianconeri, sang bek mulai sering ditepikan dari skuad Signorina tua. Gatti dikabarkan ingin cabut di musim panas ini dan ia sudah meminta agar dijual oleh Juventus dan Signorina tua sedang mengupayakan kepergian sang gelandang. Dilansir dari Alfredo Pedula, Gatti nampaknya akan berlabuh ke Portugal di musim panas ini. Sang bek dikabarkan akan bergabung dengan raksasa Liga NOS FC Porto. Menurut laporan tersebut, FC Porto saat ini menjadi tim yang paling berminat untuk menggunakan jasa Gatti di musim ini. Pelatih mereka, Francesco Farioli, membutuhkan bek tengah baru untuk musim ini. Ia dikabarkan tertarik pada Gatti yang dinilai punya gaya bermain yang cocok dengan taktiknya. Ia dikabarkan siap memberikan sang bek kesempatan bermain secara reguler di FC Porto dan alhasil sang bek dikabarkan siap berlabuh ke FC Porto di musim panas ini.

klub Serie A AS Roma mengomentari rumor yang beredar bahwa mereka memblokir kepindahan Manu Kone ke Chelsea. Ia menegaskan rumor yang beredar itu sama sekali tidak benar. Di deadline day kemarin, Chelsea mengambil langkah besar. Mereka memutuskan untuk menjual gelandang andalan mereka Enzo Fernandez ke Manchester City dengan bayaran 125 juta pound sterling. Kepergian Enzo Fernandez menyisakan lubang besar di lini tengah The Blues. Itulah mengapa mereka mencari penggantinya dan salah satu nama yang dikaitkan dengan Chelsea adalah Manu Kone. Namun kabarnya AS Roma memblokir kepindahan Kone di deadline day kemarin. Gianpiero Gasperini, pelatih Roma, dikabarkan sampai melakukan veto untuk mencegah sang gelandang pindah ke London Barat. Baru-baru ini, Direktur AS Roma, Tony D'Amico, resmi membantah kabar bahwa klubnya menghalangi kepindahan Kone ke Chelsea. Ia menyebut bahwa Chelsea tidak benar-benar serius untuk mendatangkan Kone, bahkan ia mengonfirmasi tim besutan Xabi Alonso tidak mengajukan tawaran apapun untuk transfer sang gelandang. D'Amico juga meluruskan rumor bahwa Gasperini melakukan veto sehingga transfer Kone ke Inggris gagal terlaksana. Ia memastikan kabar itu sama sekali tidak benar. Ia menyebut bahwa Chelsea tidak melakukan pendekatan yang serius pada Kone sehingga sejak awal kepindahan sang gelandang ke Stamford Bridge murni spekulatif semata.

Pendengar, Juventus resmi merekrut Nick Woltemade dari Newcastle United pada hari terakhir bursa transfer Serie A. Penyerang timnas Jerman itu bergabung dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2027. Woltemade datang ke Turin setelah menjalani satu musim di Premier League bersama Newcastle United. Sebelumnya Newcastle mengeluarkan sekitar 75 juta euro termasuk bonus untuk memboyongnya dari FB Stuttgart pada musim panas 2025. Juventus membayar biaya peminjaman sebesar 2,8 juta euro untuk mendapatkan Woltemade. Kesepakatan tersebut juga mencakup bonus hingga 500 ribu euro serta biaya tambahan sebesar 800 ribu euro. Kehadiran Woltemade menjadi bagian dari aktivitas Juventus pada hari terakhir bursa transfer. Ia diproyeksikan menjadi tambahan opsi Luciano Spalletti di lini depan setelah kepergian Luis Openda dan Jonathan David. Woltemade telah menjalani pemeriksaan medis bersama Juventus pada Selasa kemarin sebelum merampungkan kepindahannya. Pemain yang telah mengoleksi 12 caps dan mencetak 4 gol untuk timnas Jerman itu kemudian bersiap mengikuti latihan bersama rekan-rekan barunya. Juventus sebelumnya sempat mengeksplorasi kemungkinan merekrut Jonathan Zirkzee dari Manchester United dan Alexander Sorloth dari Atletico Madrid. Namun Bianconeri akhirnya memilih Woltemade untuk menambah opsi di posisi penyerang tengah. Woltemade mencetak 8 gol dari 34 penampilan di Liga Inggris bersama Newcastle pada musim lalu. Ia juga mencatat 12 gol dari 29 pertandingan Bundesliga bersama Stuttgart pada musim 2024-2025.

Bursa transfer musim panas Serie A telah resmi ditutup dengan sejumlah transfer bernilai besar. Goncalo Ramos menjadi pemain termahal yang didatangkan klub Italia setelah Milan menebusnya dari PSG dengan nilai mencapai 74 juta pound sterling atau setara dengan 1,44 triliun rupiah di luar bonus. Milan menjadi klub yang paling mencolok dalam daftar ini karena menguasai dua posisi teratas. Selain Ramos, Rossoneri juga mendatangkan Diego Moreira dari Strasbourg dengan nilai transfer yang dapat mencapai 65 juta pound sterling atau setara dengan 1,27 triliun rupiah jika seluruh bonus terpenuhi. Juventus turut masuk dalam persaingan dengan dua rekrutan bernilai tinggi yakni Randal Kolo Muani dan Kerim Alratsbegovic. Sementara itu Inter Milan juga mengamankan Curtis Hones dan Jed Spence dengan nilai transfer yang sama-sama bisa mencapai 35 juta pound sterling atau sekitar 683 miliar rupiah termasuk bonus. Goncalo Ramos menjadi transfer termahal Serie A pada musim panas setelah Milan mendatangkan penyerang tengah tersebut dari PSG. Nilai kesepakatannya mencapai 74 juta pound sterling atau 1,44 triliun rupiah. Posisi kedua ditempati rekan setim Ramos di Milan, Diego Moreira, dan Randal Kolo Muani berada di peringkat ketiga setelah Juventus mempermanenkan kepindahannya dari PSG. Dua posisi berikutnya ditempati Moise Kean dan Jonathan Rowe dengan nilai masing-masing 40 juta pound sterling atau sekitar 780 miliar rupiah. Kean berpindah dari Fiorentina ke Como, sedangkan Rowe meninggalkan Bologna untuk bergabung dengan Atalanta dengan kedua nilai tersebut mencakup biaya pinjaman dan pembelian permanen. Pendengar, informasi olahraga lainnya akan saya bagikan sesaat lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, your family station.

0: 挂羊头，卖狗肉。
1: Menjual daging anjing dengan menggantungkan kepala kambing, menggunakan nama bagus untuk melakukan perbuatan yang jahat.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, Anda kembali bersama dengan kami dalam Hardline Sports di pagi hari ini. Sekarang kita menuju ke informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi tim tuan rumah Timnas Laos pada laga kedua grup H kualifikasi Piala Asia U20 di New Laos National Stadium Vientiane hari Kamis. Pertandingan ini menjadi kesempatan Garuda Muda untuk meraih kemenangan setelah bermain imbang 0-0 melawan Malaysia U20. Indonesia punya modal 1 poin dari laga perdana, sedangkan Laos menelan kekalahan 0-2 dari Australia. Pengamat sepak bola asal Malaysia, Raja Isa Akram Shah, meminta Putu Panji dan kawan-kawan tetap optimis dan tanpa kehilangan kewaspadaan. Menurutnya, Indonesia perlu memperbaiki ketenangan serta akurasi penyelesaian akhir sambil mengantisipasi serangan balik Laos. Persija Jakarta mendapat kabar kurang menggembirakan menjelang bergulirnya BRI Super League. 5 pemain Macan Kemayoran masih harus menjalani proses pemulihan cedera, termasuk bek Timnas Indonesia Pratama Arhan. Arhan menjadi pemain terbaru yang masuk daftar cedera Persija. Cedera tersebut dialaminya saat menghadapi Brisbane Roar dalam agenda Rise for Glory Persija Team Launch and Friendly Match di Jakarta International Stadium hari Sabtu 29 Agustus kemarin. Hasil pemeriksaan menunjukkan Arhan mengalami fraktur palangs pada jari tangannya. Kondisi tersebut membuatnya harus menjalani operasi pada Selasa kemarin. Selain Arhan, Persija masih memiliki 4 pemain lain yang belum sepenuhnya pulih. Mereka adalah Andri Tani Adriyaksa, Excel Runtukahu, Doni Tripamungkas, dan Kwong Chang Hoon yang masing-masing mengalami cedera berbeda. Cedera Arhan terjadi ketika Persija menjalani pertandingan uji coba melawan Brisbane Roar. Setelah menjalani pemeriksaan, pemain tersebut diketahui mengalami fraktur palangs yang membutuhkan penanganan lebih lanjut melalui operasi. Operasi Arhan telah dilakukan dan dokter Persija Muhammad Andeansyah menyebut proses pemulihan Arhan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 6 pekan. Kondisi tersebut membuat Arhan tidak sepenuhnya harus terpisah dari aktivitas tim selama masa pemulihan. Namun Persija tetap perlu memantau perkembangannya secara berkala sebelum memastikan kesiapan sang pemain untuk tampil dalam pertandingan. Pendengar, Persebaya Surabaya belum bisa memastikan Alex Martins masuk skuad untuk menghadapi Bayangkara Presisi Lampung pada pekan pertama BRI Super League. Kondisi penyerang asal Brazil tersebut masih menjadi perhatian tim pelatih menjelang pertandingan. Persebaya dijadwalkan bertandang ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung untuk menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC hari Sabtu malam. Waktu persiapan yang semakin singkat membuat Bernardo Tavares harus cermat menentukan pemain yang benar-benar siap tampil. Pelatih asal Portugal tersebut menyebut ada beberapa pemain Persebaya yang sedang menjalani pemulihan cedera. Sebagian sudah kembali berlatih tetapi belum berada dalam kondisi 100% sehingga keputusan mengenai keterlibatan mereka di laga perdana belum ditentukan. Situasi Alex Martins menjadi salah satu hal yang paling menarik perhatian. Bernardo Tavares belum mengetahui apakah sang striker sudah bisa kembali bergabung dalam sesi latihan dan memiliki peluang memperkuat Persebaya pada laga pembuka musim. Bernardo Tavares tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru terkait komposisi skuad Persebaya. Ia masih akan melihat perkembangan kondisi para pemain dalam beberapa hari terakhir sebelum menentukan siapa saja yang siap dibawa menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC. Beralih ke informasi olahraga lainnya, pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI resmi mengumumkan 20 nama pembulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Indonesia mengirimkan 10 pebulu tangkis putra dan 10 pebulu tangkis putri. Mereka dipersiapkan untuk memperkuat merah putih pada nomor beregu putra dan putri sekaligus nomor perorangan. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBPBSI, Ang Hian, mengatakan komposisi skuad tersebut ditentukan setelah melalui evaluasi menyeluruh. Untuk sektor putra, PBSI memanggil sejumlah nama andalan. Jonathan Christie menjadi salah satu pemain senior yang dipercaya memperkuat tim.
Di antaranya, selain itu Alwi Farhan, Muhammad Zaki Obadillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Joaquin, Amri Syahnawi, dan juga di tunggal putri, maksud saya di sektor putri, diperkuat Putri Kusuma Wardani, lalu kemudian Talita Ramadhani Wiryawan, Nikadek Dinda Amaryata, Amartya Pratiwi, Mutia Ayu Puspitasari, Rahel Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisha Trias Puspitasari, Siti Fadila Silva Ramadanti, serta Nita Violina Marwa. Dari 20 pebulu tangkis yang dipanggil, tidak semuanya akan tampil pada nomor perseorangan. Sejumlah pemain memang dipersiapkan secara khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Saudara, MotoGP telah resmi merilis jadwal tes pramusim untuk musim 2027 yang menandai dimulainya era baru dengan mesin 850cc. Pengumuman ini sangat penting mengingat adanya perubahan regulasi teknis yang akan diterapkan yang diharapkan dapat mengubah landscape balap motor kelas premier. Para pembalap akan menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan motor generasi baru. Perubahan regulasi mencakup berbagai aspek mulai dari kapasitas mesin hingga aerodinamika dan jenis ban yang digunakan. Tim dan pembalap akan memiliki waktu terbatas untuk memahami serta mengoptimalkan performa motor mereka sebelum musim balap resmi dimulai.

Pendengar, Ferrari akan memberikan penghormatan khusus kepada Michael Schumacher saat menjalani balapan kandang F1 di Monza akhir pekan ini. Momen tersebut bertepatan dengan 30 tahun sejak Schumacher menjalani musim pertamanya bersama Ferrari. Sejumlah agenda telah disiapkan Ferrari sepanjang akhir pekan Grand Prix Italia. Tim asal Italia itu mengumumkan pada Selasa kemarin bahwa Lewis Hamilton dan Charles Leclerc akan mengenakan pakaian balap khusus dan mengendarai mobil dengan livery istimewa. Desain mobil tersebut terinspirasi dari Ferrari F310 yang digunakan Schumacher pada musim 1996 tahun pertamanya bersama Ferrari. Lewis Hamilton yang telah mengoleksi 7 gelar juara dunia seperti Schumacher dan Leclerc akan menjadi bagian dari penghormatan tersebut di Monza.

Berjumpa lagi bersama dengan Rizal di paruh kedua di hari Jumat ini. Dan setelah sesi pertama tadi kita hadir dengan Hardline Sports, di sesi yang kedua ini kita hadir dengan Hardline Showbiz untuk menghadirkan informasi-informasi terkini seputar showbiz, baik dari dalam maupun dari mancanegara, entah itu dari musik, film, atau apapun itu. Di pagi hari ini, informasi waktu mendengar di studio menunjukkan pukul 10 lebih 11 menit di pagi hari ini. Dan saya akan memulai dengan informasi showbiz yang pertama.

Informasi showbiz yang pertama, sutradara Joe dan Anthony Russo menyebut Avengers Endgame 2019 sebagai jembatan penting menuju Avengers Doomsday, film Marvel terbaru yang akan tayang Desember mendatang. Pernyataan ini disampaikan menjelang penayangan ulang Avengers Endgame Encore di bioskop yang turut menyisipkan cuplikan eksklusif dari Doomsday. Pernyataan ini menambah antusiasme publik menjelang perilisan Doomsday, sekaligus memicu diskusi luas di kalangan penggemar Marvel soal seberapa erat keterkaitan cerita antar kedua film tersebut. Nah, dalam wawancara bersama Fandango, Joe Russo menjelaskan bahwa penayangan ulang Avengers Endgame Encore akan menghubungkan cerita antar kedua film, dan ia menyebut ada progresi alami dari Endgame menuju Doomsday yang turut mencakup berbagai kisah lain dalam semesta Marvel yang terus berkembang sejak Endgame dirilis pada 2019. Nah, Joe menambahkan bahwa menonton ulang Endgame di bioskop penting karena dua alasan, yakni sebagai pengalaman hiburan yang menyenangkan sekaligus menjadi tontonan wajib untuk memahami jalan cerita Doomsday secara utuh. Nah, sang adik Anthony Russo turut memberikan sedikit petunjuk misterius, menyebut bahwa penonton yang menyaksikan Endgame saat perilisan aslinya pada 2019 sama sekali tidak akan bisa menebak arah cerita Marvel yang akan datang. Avengers Endgame Encore memiliki durasi total 185 menit, termasuk sekitar 4 menit cuplikan tambahan yang belum pernah ditayangkan sebelumnya, sekaligus menyisipkan cuplikan eksklusif dari Avengers Doomsday. Presiden Marvel Studios Kevin Feige turut mengonfirmasi bahwa penayangan Encore ini akan menghadirkan sejumlah kejutan bagi penonton. Feige juga menegaskan keterkaitan langsung antara Doomsday dengan apa yang telah disaksikan penonton di Endgame pada 2019 dengan menyebut bahwa film terbaru ini akan melanjutkan cerita dari titik akhir Endgame sekaligus turut kembali menyentuh titik awal mula kisah X-Men dalam semesta Marvel yang lebih luas. Tapi menariknya, pernyataan terbaru ini terasa lebih sedikit berbeda begitu ya dari pernyataan Joe Russo sebelumnya. Di Juni bulan kemarin ya, 2026, di ajang XSW London, Joe sempat menggambarkan Doomsday sebagai fase nol bagi Marvel dengan menyebut film ini akan menjadi titik masuk baru bagi penonton setelah hampir 2 dekade cerita MCU yang saling terhubung, bahkan menyebutnya sebagai awal yang benar-benar baru.

Kita tinggalkan cerita Marvel ya. Di pagi hari ini kita menuju ke film cerita film terbaru ya. Francis Pengabdi Setan bakal memasuki babak baru dengan skala cerita yang jauh lebih besar. Film ketiga yang secara internasional dikenal sebagai Satan's Slaves Origin ini kembali digarap oleh Joko Anwar dan disebut-sebut sebagai salah satu proyek genre paling ambisius yang pernah diproduksi di Asia Tenggara. Berbeda dari dua film sebelumnya, Pengabdi Setan 3 akan membawa penonton melintasi dua benua sekaligus. Dan tidak hanya itu, film ini juga akan diceritakan menggunakan 7 bahasa: Indonesia, Alsatian, Portugis, Jawa, Belanda, Turki, dan juga Latin. Film tersebut saat ini masih berada dalam tahap praproduksi dan ditargetkan tayang di bioskop Indonesia pada 2027. Berenson ENI, studio Korea Selatan yang berada di balik film pemenang Oscar Parasite, juga telah mengambil hak penjualan internasional untuk proyek terbaru Joko Anwar tersebut. Nah, Pengabdi Setan 3 akan hadir sebagai prequel mandiri yang menggali asal-usul sekte dan perjanjian dengan kekuatan iblis yang menjadi awal dari berbagai kejadian tuh dalam dua film sebelumnya. Nah, cerita ini dimulai dari sebuah peristiwa misterius berupa histeria massal yang terjadi di Strasbourg pada awal abad ke-16. Latar tersebut terinspirasi dari kejadian nyata yang tercatat pada 1518 sebelum cerita kemudian bergerak menuju sebuah mercusuar berhantu di pesisir selatan.

Hardline Showbiz pagi hari ini Jumat 4 September 2026 kali aja yang lupa tanggal ya. Yang pada mau sekolah Jumat hari ini siap-siap tuh kayaknya udah 10:30 kali ya, udah mandi. Lalu kemudian yang mempersiapkan diri untuk pekerjaan atau juga apapun itu, mungkin ada ketemu klien kali hari ini. Hari pendek kayak semua tempat-tempat kayak kantor, perbankan juga kayaknya sebentar lagi bakalan tutup jam operasionalnya, karena biasanya tuh hari Jumat itu hari yang pendek untuk dalam pelayanan ya. Dengan Rizal kita bakal kembali lagi dengan informasi-informasi showbiz kita pagi hari ini.

Kita mulai informasi showbiz selanjutnya. Musisi Eko Show dan Silet Open Up dan Faris Adam menyambangi kantor Kementerian HAM pada hari Selasa kemarin. Kedatangan mereka untuk mengadukan persoalan hak cipta dan royalti yang mereka klaim belum dibayarkan oleh perusahaan distribusi musik PT Ekspresi Inovasi Terpadu atau IDE Timur hingga kini. Eko Show mengungkapkan dirinya sempat menduduki posisi strategis di perusahaan tersebut, dan Eko menjelaskan pada awalnya ia menjabat sebagai direktur, sementara Silet Open Up dan Faris Adam merupakan artis yang menitipkan aset musik mereka untuk didistribusikan. Persoalan mencuat setelah para musisi mengaku belum menerima hak ekonominya dari lagu-lagu mereka untuk periode pertengahan 2026. Eko Show menyebut pembayaran royalti yang biasanya diterima secara rutin belum mereka dapatkan selama beberapa bulan terakhir. Menurut Eko Show, total royalti yang belum dibayarkan kepada mereka mencapai sekitar 600 juta rupiah. Nilai tersebut merupakan akumulasi pendapatan dari sejumlah karya musik yang dikelola melalui perusahaan tersebut. Selain menuntut pembayaran royalti, para musisi juga meminta transparansi pendapatan dari karya yang telah mereka publikasikan. Mereka ingin mengetahui secara jelas perhitungan pembagian hasil serta potongan biaya yang diterapkan perusahaan. Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menyambut kedatangan para musisi dan mengatakan Kementerian HAM akan memproses laporan yang disampaikan secara profesional dan sesuai dengan koridor hukum. Kementerian HAM juga berencana menurunkan tim mediator untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencari penyelesaian atas sengketa terkait pengelolaan hak cipta dan juga pembayaran royalti.

Informasi showbiz selanjutnya, Divki Khalif kembali menyapa pendengar musik tanah air lewat karya terbarunya dan secara resmi memperkenalkan single Belum Selesai, sebuah lagu yang bercerita tentang seseorang yang masih ingin memperjuangkan hubungan meski tengah menghadapi berbagai persoalan. Keinginan untuk memperbaiki keadaan menjadi inti cerita yang ingin disampaikan Divki melalui single terbarunya. Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah untuk menyelamatkan komitmen yang telah dibangun bersama. Dalam proses kreatifnya, Divki Khalif menggandeng Denny Indrajaya sebagai songwriter sekaligus produser. Keduanya membangun aransemen yang mendukung suasana emosional lagu sekaligus memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Sementara dari sisi vokal, Divki mendapat dukungan dari Kam Gamo yang terlibat sebagai vokal arranger dan backing vokal. Kehadirannya memberikan warna tambahan sekaligus memperkuat karakter emosional dalam lagu tersebut.

Pendengar, Kotak menghadirkan lagu terbaru berjudul YOLO dengan pesan personal yang berkaitan dengan keberanian menjadi diri sendiri. Lagu itu terinspirasi dari pengalaman yang dialami Chua dan buah hatinya. Gitaris Kotak, Cela, menjelaskan bahwa ia lebih dulu menggarap musik untuk lagu tersebut sebelum menyerahkan proses penulisan lirik kepada rekan-rekannya. Menurutnya, Chua memiliki pengalaman yang relevan dengan pesan yang ingin disampaikan melalui lagu tersebut. Chua kemudian mengungkapkan pengalaman yang menjadi latar belakang penulisan lirik YOLO. Ia menceritakan sang buah hati sempat mengalami tekanan akibat kekerasan verbal yang membuatnya merasa tidak percaya diri. Dari pengalaman tersebut, Chua ingin YOLO menjadi penyemangat bagi orang-orang yang sedang menghadapi rasa takut dan juga minder. Ia berharap lagu tersebut dapat membantu pendengar berani mengekspresikan dirinya. Dari sisi vokal, Tantri menjelaskan istilah YOLO yang merupakan singkatan dari You Only Live Once ingin mereka maknai secara lebih positif. Pesan lagu tersebut untuk mengajak berkembang tanpa kehilangan jati diri. Pendengar, langsung saja kita dengarkan, ini dia YOLO dari lagu terbaru Kotak yang baru saja dirilis di beberapa platform media musik untuk Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Kembali lagi bareng Rizal di Hardline Showbiz. Pagi hari ini ada Baby Doll dari Utopia di kesempatan pagi hari ini. Dan kita kembali update terkait dengan informasi showbiz kita. Dan ini yang menjadi kabar gembira bagi penggemar The Weeknd di Indonesia. Penyanyi asal Kanada akan menyapa penggemarnya lewat konser After Hours Till Dawn Stadium Tour di Jakarta. Konser The Weeknd di Jakarta dijadwalkan berlangsung selama 2 hari pada Sabtu 26 September dan Minggu 27 September di Jakarta International Stadium. Informasi mengenai kategori tiket, harga paket VIP juga telah diumumkan. Jadi bagi penggemar yang belum mendapatkan tiket, kesempatan untuk menyaksikan langsung penampilan The Weeknd di Jakarta masih terbuka, khususnya untuk Day 2. The Weeknd akan membawa tour Stadium After Hours Till Dawn di Jakarta, dan konser ini menjadi salah satu pertunjukan musik yang sangat dinantikan oleh penggemar di Indonesia. Berdasarkan informasi yang dibagikan Live Nation dan juga TEM Presents, konser akan berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu di Jakarta International Stadium. Nah, berdasarkan informasi set map yang dibagikan, tiket konser The Weeknd di Jakarta tersedia dalam sejumlah kategori.

Dan mendengar informasi selanjutnya, selain konser dari The Weeknd, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah untuk musisi kelas dunia, penyanyi tenor sekaligus ikon musik asal Italia Andrea Bocelli akan menghelat konser spesial di Indonesia. Makin istimewa karena pertunjukan ini tidak hanya digelar di satu kota, melainkan dua kota sekaligus. Pertama, pelantun Time to Say Goodbye akan tampil di Candi Borobudur pada 31 Oktober mendatang. Selang beberapa hari kemudian, ia kembali menampilkan suara emasnya di Jakarta International Expo pada Selasa 3 November. Konser yang merupakan bagian dari tur peringatan 30 tahun Romanza ini dihelat oleh promotor Shoemaker Live dengan menggandeng 3 kementerian sekaligus. Romanza sendiri adalah album Andrea Bocelli yang dirilis pada September 1997 silam yang ikut memuat karya ikoniknya Conte Partiro dan menjadi tonggak pencapaian penting sang penyanyi bersuara emas ini. Sebagai informasi, konser Andrea Bocelli ini melanjutkan tradisi pertunjukan sang penyanyi yang beberapa kali digelar di situs-situs warisan dunia tersohor, mulai dari Piramida Giza, Akropolis, hingga Vatikan. Bicara soal diplomasi antar negara, tidak melulu berlangsung dalam pertemuan formal dan serius. Ada pula jalur lain yang bisa diambil, yakni lewat musik. Dan hal inilah yang akan dijalani Ambassador Tantowi Yahya dalam diplomasi budaya di Eropa melalui rangkaian konser bertajuk Strings of Ecuador, A Musical Journey to Indonesia. Untuk menghelat pertunjukan musik ini, Tantowi Yahya menggandeng Tomsel Band dan akan dihelat di Norwegia, Spanyol, dan juga Belanda. Rangkaian acara sudah dimulai pada 24 Agustus kemarin di Victoria National Jazz Scene di Oslo, Norwegia. Dalam keterangan tertulis yang diterima baru-baru ini, Strings of Ecuador, A Musical Journey to Indonesia akan menampilkan pertunjukan musik yang menggabungkan lagu-lagu Indonesia, lagu daerah, dan pertunjukan musik ini juga ada karya internasional serta narasi budaya yang memperkenalkan keragaman Indonesia kepada audiens global.

0: Pendengar sutradara Naya Aninditia kembali dengan film drama komedi terbaru bertajuk Agensi Rumah Tangga. Film yang dibintangi oleh Enzi Storia dan Afgan ini akan tayang secara serentak di bioskop Indonesia pada 10 September mendatang. Memiliki banyak karakter asisten rumah tangga terutama perempuan, film ini menunjukkan bagaimana perjuangan perempuan bekerja seorang diri untuk menghidupi keluarganya. Dari sisi lain, Naya juga menceritakan bagaimana ia membagi porsi komedi yang adil untuk ke-11 ART yang bermain di film ini. Selain itu, di tengah kondisi yang terus memanas setiap harinya, ia berharap film Agensi Rumah Tangga ini bisa menjadi hiburan dan penyegar untuk para penonton. Berikan sama-sama kita dengarkan juga ya, bagaimana trailer dari Agensi Rumah Tangga untuk Anda.
1: Siapa sih yang mau di PHK? Yang ada nyokap gue ntar daftarin gue PNS. Coklat, lu pakai coklat hari ini.
2: Kalau ada saudara mana butuh bibi, biar bibi ya.
3: Kalau ibu butuh pembantu yang bisa mancing Sanyo, saya juaranya. Saya mah yakin kalau lewat ibu nggak bakal ditipu.
1: Gue bakal bikin usaha penyalur pembantu. Nama agensinya Agensi Rumah Tangga.
4: Udah seminggu ini nih gue di layoff.
5: Emang pas ini emang kafe nganggur. Nganggur semua.
6: Bibi bisa nggak bantuin aku? Cari yang benar-benar niat kerja, jujur, dan sehat jasmani dan rohani.
7: Namanya dipanggil satu-satu ya.
8: Terakhir saya bekerja di keluarga pejabat di Kalimantan. Followers TikTok 20.000. Muda-muda juga, Ratih mah udah jadi janda. Baju saya dibeli majikan harganya 500.000 ke atas.
6: Siapa?
8: Majikan saya.
6: Yang nanya.
8: Saya bisa nyembuhin orang kesurupan, Bu. Pakai doa-doa bestseller.
9: Bisa beberes, terus teh masak sama nidurin majikan.
4: Hah? Si Kafka butuh pembantu buat di rumahnya.
5: Kalau cuma pembantu bisa saya, Ibu. Asal di rumahnya Kafka, Bu.
10: Thank you banget ya udah mau direpotin. Ada sesuatu di rambut kamu, sorry. Sebentar ya. Ini.
8: Bukan cuma majikan yang bisa pilih pembantu, tapi pembantu juga bisa pilih majikan.
4: Sepakat. Kau bantu siapin makan sama minumnya Kenzo Kenzi. Jaga anak biar aja urusan bapaknya, ya.
6: Dilihatnya sedap.
10: Maksudnya?
11: Dua RT berkualitas. Hubungi Agensi Rumah Tangga.
6: Jadi kamu lebih niat jadi penyalur pembantu daripada jadi PNS?
12: Kayaknya mau kerja apapun, kayaknya nggak bakal ada artinya deh kalau nggak sesuai maunya ibu.
8: Ih, ada asapnya kayak gunung merapi.
6: Do you want milk?
8: Ini bu, lagi zebra ketinggalan bu.
7: Bodoh amat, kamu keluar dari sini saya pusing.
4: Banyak-banyakin istighfar deh.
13: Astagfirullahaladzim.
8: Saya Kristen, Bu.
0: Itu dia Agensi Rumah Tangga official trailer yang akan tayang 10 September mendatang. Tuh ya, mulai deh dari sekarang sudah prepare tuh. 10 September, ntar saya lihat dulu tanggal 10 September itu hari Kamis ya, bakalan dirilis dan udah siap-siap tuh untuk memenuhi stadion nonton bola kali ya, stadion bioskop-bioskop terdekat dari rumah Anda. Aduh, mendengar dan tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di siang hari ini, edisi siar hari Jumat 4 September 2026. Ini banyak gak fokusnya nih pagi nih gitu ya, kayaknya harus ini harus minum kopi deh ya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan siaran kami dari jam 9 tadi. Ada Heartline Sports, informasi olahraga, dan baru saja selesai informasi-informasi showbiz untuk Anda. Selamat menjalankan aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila salah-salah kata yang saya ucapkan sepanjang saya bersiaran dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and...

Kisah berikut merupakan kisah nyata yang terjadi pada Olimpiade Barcelona tahun 1992. Ada seorang pelari jarak 500 meter putra. Dia ini sudah diprediksikan akan memenangkan perlombaan. Segala persiapan sudah dilaksanakannya dengan baik jauh-jauh hari di bawah bimbingan sang ayah, dan mereka yakin akan memenangkan pertandingan tersebut. 250 meter pertama perlombaan terasa tidak ada masalah. Bahkan dia terlihat mulai memimpin di depan. Tetapi tiba-tiba otot hamstring paha kanan belakangnya koyak, yang mengakibatkan dia tiba-tiba terhenti. Dia sangat kesakitan. Tapi anehnya, dia terus berusaha berlari menuju garis finish sekalipun dengan langkah yang tertatih-tatih. Dari arah kanan, seorang pria berlari mengejarnya. Tapi petugas keamanan berusaha menghentikannya. Akhirnya, pria ini pun berhasil menerobos pihak keamanan. Pria ini berlari mendapatkan si pelari yang ternyata adalah anaknya sendiri. Pria itu berkata, "Nak, kamu tidak perlu menyelesaikan pertandingan ini. Berhentilah, kau sudah sangat kesakitan." Tetapi sang anak berkata, "Aku harus menyelesaikan perlombaan yang sudah aku mulai, ayah." Si ayah begitu kagum dengan semangat juang sang anak. Dan si ayah berkata, "Kalau begitu, aku akan menopangmu dan bersama-sama berjalan menuju garis finish." Mereka pun berangkulan dan berjalan menuju garis finish. Si pelari muda itu pun berhasil menyelesaikan pertandingannya. Peristiwa ini mendapatkan standing applause lebih dari 65 ribu orang penonton di stadion itu. Dia memang tidak memenangkan pertandingan, tetapi dia telah menyelesaikan pertandingannya sampai garis finish. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap kita yang hidup saat ini adalah sedang bertanding dalam kehidupan. Ada begitu banyak tantangan, hambatan yang menghalangi perjalanan hidup kita. Terkadang mungkin rasanya kita ingin berhenti dan keluar dari pertandingan ini. Rasanya tidak sanggup, bahkan sudah putus asa untuk melangkah maju. Tapi melalui kisah yang sudah kita dengarkan, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh menyerah dan putus asa. Keadaan seberat apapun yang Anda hadapi saat ini, ingatlah bahwa kita sedang bertanding dan harus menyelesaikannya. Tuhan yang Maha Tahu pasti selalu memperhatikan kita. Ketika kita tidak sanggup lagi, datang dan berjalanlah bersama dengan Tuhan sampai kita bisa menyelesaikan pertandingan hidup kita. Yang diperlukan adalah kesediaan kita untuk terus berjalan sampai akhir, sekalipun susah, sekalipun terasa lambat. Teruslah berjalan dan jangan putus asa. Selesaikan pertandingan hidup kita sampai akhir. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Pendengar, orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan, kalau ia merasa kecewa dan sakit hati, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Pendengar, dia menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang dialami dan dirasakannya. Orang yang bertanggung jawab lebih berpihak pada kebaikan daripada diri sendiri dan orang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Dalam sebuah perjalanan, ada seorang ayah dengan putranya, dan mereka melihat ada sebatang pohon kayu yang tinggi. Mereka pun berhenti di bawah rindangnya pohon tersebut. Lalu sang ayah berkata, "Anakku, adakah pelajaran yang bisa kamu sampaikan dari sebuah pohon?" Si anak yang berusia 11 tahun itu pun menjawab, "Menurutku, pohon bisa jadi tempat berteduh yang nyaman, penyimpan air yang bersih dari kotoran, penyeimbang kesejukan udara." Sang ayah menjawab, "Bagus. Tapi ada hal lain yang menarik untuk kita pelajari dari sebuah pohon. Perhatikan ujung pohon yang kamu lihat. Semuanya tegak lurus ke arah yang sama. Walaupun berada di tanah yang miring, pohon akan memaksakan dirinya untuk tetap lurus menatap cahaya." Sambil sang ayah merangkul anaknya, dia berkata, "Jadikan dirimu seperti pohon. Walau keadaan apapun, tetap lurus mengikuti cahaya kebenaran." Keadaan tanah, kehidupan yang kita pijak saat ini, kadang tidak berada pada hamparan luas nan datar. Selalu saja ada keadaan tidak seperti yang kita inginkan. Ada tebing yang curam, tanjakan yang melelahkan, turunan landai, dan ada lubang-lubang yang muncul di luar dugaan. Walaupun berada di tebing ancaman, hambatan, turunan godaan, lubang jebakan, jadikan dirimu seperti pohon, walau keadaan apapun. Tetaplah lurus mengikuti cahaya kebenaran. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, belajarlah dari sebatang pohon. Walau keadaan apapun, tetap lurus mengikuti cahaya kebenaran. Siapapun Anda, bagaimanapun Anda, dan dimanapun Anda, tatap dan ikutilah cahaya lurus kebenaran. Karena bila tidak, Anda akan tersesat dalam kegelapan. Dan bila terperangkap dalam gelap, jangan mengutuki kegelapan, tapi nyalakanlah cahaya di dalam kehidupan Anda. Ingatlah bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 步入虎穴，焉得虎子。
1: Tanpa masuk ke sarang harimau, bagaimana dapat menangkap anak harimau? Tanpa berani mengambil resiko, tidak mungkin mendapatkan hasil.

0: pendengar, empati adalah sifat yang sangat mengagumkan. Orang yang berempati bukan saja pendengar yang baik, tetapi juga bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika terjadi konflik, dia selalu mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Tidak suka memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri. Dia selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain. Penelitian membuktikan bahwa kebiasaan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitarnya dengan penuh kesadaran membuat kita lebih mampu berempati dan membantu orang lain yang membutuhkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia.

kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka memanggilnya Suster Freda, seseorang yang menjadi inspirasi bagi saya. Ia adalah seorang suster dari Kenya yang melihat keperluan mendesak dan memutuskan untuk bertindak. Jadi ia membuka klinik di sebuah area yang sangat miskin. Kebutuhan yang ada sangatlah besar. Namun Suster Freda mulai dengan melakukan apa yang ia bisa. Ia bukan dokter, namun ia menemukan dokter di dekat situ yang akan membantu jika diperlukan. Jika obat-obatan habis, ia berdoa dan Allah menjawabnya. Dalam mujizat yang waktunya sangat tepat, sebuah kelompok yang berkunjung akan membawa donasi berupa obat-obatan tepat, seperti yang ia perlukan. Ia mengadakan program imunisasi bagi anak-anak. Ia membuat ladang kecil dan memelihara ternak. Orang-orang menyumbang untuk memperluas kliniknya dan menggali sumur. Namun ia tidak puas hanya dengan sebuah klinik. Ia mendirikan sekolah dan program pemberian makan bagi anak berusia 3-8 tahun yang tinggal di sekitar. Waktu saya bertemu dengan Suster Freda, saya langsung merasakan kasih dan kehadiran Yesus karena rasa belas kasihannya yang begitu besar. Ia melakukan semuanya dengan fasilitas dan peralatan yang sangat sederhana. Ia tak akan pernah menjadi kaya karena ia memberikan semuanya. Dapatkah ia menolong semua orang? Tidak. Namun, bagi mereka yang ia tolong, dampaknya sangatlah besar. Suster Freda mengingatkan saya kepada ayat di Alkitab yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan perempuan yang melakukan sebuah kebaikan bagi Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kitab Markus pasal 14 ayat 8. Demikian kata Yesus tentang perempuan itu. Terlalu banyak dari kita ingin menunggu dan tidak melakukan apa-apa sampai kita dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Suster Freda mengingatkan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan dan membiarkan Allah mengurus hasilnya. Bagi mereka yang kita tolong, dampaknya sangatlah besar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM.

rupiah per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Jika kita memohon kepada Tuhan untuk mengubah kita supaya lebih menyerupai Dia dan mengizinkan kita mencapai sasaran kemuliaan, seringkali Ia mengabulkan doa itu dengan mengajar dan mempersiapkan diri kita. Pada saat ini Tuhan sedang memimpin Anda ke arah tujuan akhir yang Anda rindukan itu. Anda takkan mencapainya dengan jalan yang lebih mudah. Jika demikian, pasti Tuhan akan memilih jalan itu. Oleh sebab itu, kasihilah jalan di mana Tuhan memimpin Anda, karena itulah jawaban atas doa Anda yang akan mendatangkan kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada tahun 1861, Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis mencetak satu brosur yang menyatakan bahwa ada 51 fakta tak terbantahkan yang bertentangan langsung dengan Alkitab. Tapi hari ini, tidak ada satupun ilmuwan ternama yang mempercayai satupun di antaranya. Mengapa? Apakah Alkitab telah berubah? Tidak. Tetapi ilmu pengetahuan, ya. Dan secara khusus dalam hal yang dianggap sebagai fakta ilmiah. Suatu fakta adalah kebenarannya yang sudah jelas, yang dapat dibuktikan dimanapun, dalam keadaan apapun juga. Namun satu teori merupakan suatu penjelasan yang masuk akal dari suatu fenomena. Akan tetapi, ia tidak dapat dibuktikan. Bila ia dapat dibuktikan, maka ia menjadi suatu fakta dan bukan teori. Alkitab bukan suatu buku ilmu pengetahuan. Alkitab adalah suatu buku tentang kehidupan dan bagaimana menjalani hidup. Namun demikian, Alkitab sifatnya akurat di dalam pernyataan-pernyataan ilmiah yang dibuatnya, yang memberinya lingkar otoritas pada saat ini. Adalah suatu fakta yang menakjubkan saat Anda menyadari bahwa Musa menulis 5 kitab pertama Alkitab bukan 1000 tahun yang lalu atau bahkan 2000 tahun yang lalu, melainkan hampir 3400 tahun yang lalu. Hampir semua penulis yang membuat komentar tentang bumi dan alam semesta kita membuat pernyataan yang bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh khalayak umum pada zaman mereka. Pernyataan-pernyataan yang cocok dengan apa yang kita ketahui sebagai fakta ilmiah. Ambil contohnya, apa yang Musa katakan tentang penciptaan. Perjanjian Baru mengutip perkataan Stefanus bahwa Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan dari sejarah sekuler kita mengetahui bahwa bangsa Mesir di abad 12 hingga 14 sebelum Masehi percaya bahwa bumi menetas dari sebuah telur. Bila Anda mempertanyakan contoh fertilitas itu, periksalah jumlah telur di sarkofagus dan makam kuno Mesir. Namun Musa tidak mendahulukan teori telur itu. Ia berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Musa berpendapat bahwa nyawa segala makhluk terdapat di dalam darah. Bahkan Hippokrates, bapak dari pengobatan Yunani, tidak akan setuju dengan Musa. Sesungguhnya dibutuhkan waktu 3000 tahun bagi ilmu pengetahuan untuk mengejar fakta ini. Di tahun 1628, Sir William Harvey menemukan prinsip sirkulasi dan teman-temannya mengejek dia. Tapi akhirnya ia membuktikannya. Bagaimana Musa dapat mengetahui bahwa nyawa segala makhluk terdapat di dalam darah bila bukan Tuhan yang menyingkapkan sesuatu kepadanya, yang pada akhirnya dikuatkan oleh ilmu pengetahuan, namun bertentangan dengan pemikiran pada zamannya saat itu. Yesaya hidup sekitar 7 abad sebelum Kristus, pada masa ketika para astronom Persia meyakini bahwa bumi ini datar. Namun Yesaya tidak meyakininya. Ia menggambarkan bumi ini sebagai suatu lingkaran dan tercatat di dalam kitab yang membawa namanya, Yesaya pasal 40 ayat 8. Dalam suatu pernyataan tertulis, Columbus mengatakan bahwa ia mendapatkan gagasan tentang bumi yang bulat dari membaca tulisan Yesaya. Rasul Petrus mengatakan bahwa langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Baca 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Dan selama berabad-abad orang mengejek imajinasi Petrus yang mengherankan. Namun itu tidak bertahan lama. Ilmuwan Italia Enrico Fermi dan rekan sejawatnya di Universitas Chicago memisahkan atom. Dan sejak saat itu, tak seorang pun meragukan bahwa langit dapat lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Segala daya tembak dalam Perang Dunia Kedua, termasuk bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, hanya setara dengan 3 megaton kekuatan nuklir. 300 megaton kekuatan nuklir dapat menghancurkan setiap kota besar di dunia. Namun, hari ini hanya Tuhan yang tahu berapa banyak megaton kekuatan nuklir yang menghancurkan dapat dilepaskan di dunia kita. memang komentar Petrus jauh melampaui zamannya. Intinya sederhana saja. Pernyataan-pernyataan bersifat ilmiah yang dibuat Alkitab bertahan abad demi abad. Sungguh suatu pesan kuat tentang integritas firman Tuhan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Basilio Clark. Perubahan. Dua Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.

0: orang yang telah tinggal di Olangapo, Filipina, dekat Teluk Subic, akan mengatakan bahwa Basilio Clark, seorang pendeta baptis yang baik hati, yang pandai bermain gitar dan bernyanyi, bukanlah orang yang sama yang menimbulkan ketakutan di kota itu ketika ia masih muda.
1: Nama Basilio Clark memberitahu kita tentang latar belakangnya. Basilio adalah nama Filipina dan Clark adalah nama Amerika. Ayah Basilio adalah seorang prajurit Amerika dan ibunya adalah orang Filipina. Mereka bertemu dan jatuh cinta. Sayangnya, ayah Basilio meninggal dalam kecelakaan mobil. Karena mereka tidak memiliki cukup makanan di rumah, Basilio mulai mencuri dari pedagang kaki lima dan pemilik toko di Olangapo.
0: Ketika Basilio masih remaja, ia memimpin sekelompok orang untuk melakukan pencurian, serangan, pembunuhan, dan penjarahan kapanpun mereka menginginkannya. Suatu malam, saat bersembunyi bersama kelompoknya, Basilio tertidur sementara polisi mengepung tempat persembunyian mereka. Polisi menangkapnya beserta teman-temannya.
1: Hakim itu merasa senang karena dapat menangkap orang jahat dan tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Basilio dan 8 temannya diberikan hukuman mati dengan kursi listrik. Mereka segera dibawa ke penjara Bilibid di Muntinlupa, dekat Manila. Pintu besi besar penjara itu tertutup rapat, menandakan bahwa ini adalah akhir dari segalanya.
0: Saya pergi ke penjara Muntinlupa dan melihat kursi listrik itu. Kursi itu memiliki tuas di luar pintu yang mengirimkan banyak listrik ke tubuh yang lemah, yang menghentikan detak jantung dan dapat mengakhiri kehidupan. Basilio dan teman-temannya takut mati dengan cara ini, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri.
1: 9 orang di dalam penjara mencampur racun serangga yang mereka bawa secara sembunyi-sembunyi dengan thinner cat yang mereka curi. Mereka membentuk lingkaran dan meminum campuran berbahaya itu. Dari 9 orang itu, hanya Basilio yang selamat. Namun, ia menjadi buta.
0: Dia tidak berhasil hidup dan dia tidak berhasil mati. Sementara dia menunggu eksekusinya dengan kursi listrik, Basilio mulai mendengarkan radio kecil yang diberikan kepada narapidana oleh Olga Robertson, seorang pekerja penjara yang setia. Radio ini disebut PM, Portable Missionary, dan hanya memutar satu stasiun, yaitu DZAS, yang merupakan suara dari Far East Broadcasting Company atau FEBC. Saat Basilio mendengarkannya setiap hari, Tuhan mulai berbicara kepadanya. Basilio berlutut di lantai yang keras di samping tempat tidurnya yang terbuat dari logam dan menjadi seorang Kristen.
1: Mommy Olga mulai mengajarkan Basilio tentang Tuhan. Basilio kemudian pergi ke berbagai bagian penjara dan memberitahu para narapidana lain bahwa dia telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan telah mengubah jalan hidupnya.
0: Terlihat jelas bahwa Basilio telah mengalami perubahan yang besar. Dia tidak lagi menjadi pemuda yang keras yang membuat takut masyarakat Olangapo. Sebaliknya, dia telah menjadi pribadi yang berbeda, yang peduli terhadap sesama narapidana. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang besar. Akhirnya, Presiden Filipina memaafkan Basilio Clark dan membebaskannya. Ketika Basilio kembali ke rumah, dia menjadi orang yang berbeda, namun tetap menyebarkan kepercayaannya.
1: Saya ingin memberikan penghargaan kepada programmer di Radio Kristen FEBC dan seorang wanita berani bernama Olga Robertson. Mereka berdua melakukan hal-hal yang kebanyakan orang takut lakukan. Namun saya juga tahu bahwa mereka ingin saya mengatakan bahwa Tuhanlah yang membuat hal-hal menakjubkan ini terjadi. Dia dapat mengubah hidup siapapun seperti yang dia lakukan bagi seorang penjahat. Inilah inti dari Injil Yesus Kristus. Paulus berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." 2 Korintus pasal 5 ayat 17.
0: Pendengar, tidak ada program pemerintah di dunia yang dapat membawa perubahan yang sama seperti Roh Kudus ketika seseorang menjadi pengikut Yesus Kristus.
1: Saudara pendengar, apakah Anda mengenal seseorang yang hidupnya berubah karena ajaran Yesus Kristus? Apakah seseorang dapat menjadi seorang Kristen tanpa ada perubahan apapun dalam hidup mereka?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, jika kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang tidak sempurna, maka kita perlu belajar lebih banyak lagi dalam banyak hal. Walaupun kita sudah memiliki segalanya, entah itu ilmu, materi, atau hal yang lain. Maka sikap rendah hati, saling menghargai, berpikir positif akan membuat kita untuk selalu bertindak bijaksana. Sebab itu, jangan menunggu untuk melakukannya, karena mungkin saja kita harus berhenti hidup pada hari ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net， 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Di bulan Maret tahun 2009 yang lalu, publik Inggris dikejutkan dengan kemenangan dramatis Amir Khan atas sang legenda tinju Meksiko, Marco Antonio Barrera. Petinju asal Inggris ini dinyatakan menang KO setelah wasit menghentikan pertarungan pada ronde kelima. Saat konferensi pers berlangsung, Khan mengungkapkan rahasia keberhasilannya. Mengejutkan memang. Namun semua bisa terjadi karena saya menuruti nasihat Manny Pacquiao. Cara yang saya gunakan serupa dengan cara Manny menaklukkan Barrera beberapa waktu yang lalu. Manny benar-benar membuat semuanya lebih mudah. Dia bilang begini, pukul dan bergerak, pukul dan bergerak. Menurut Manny, itulah cara mengalahkan Barrera. Memang bermanfaat mengikuti saran orang yang tepat. Begitulah penjelasan dari Amir Khan. Masih di insting, inspirasi penting. Ada pepatah Cina yang berbunyi, percakapan pribadi dengan seorang yang bijaksana sama berharganya dengan sebulan mempelajari buku-buku. Ya, dua cara terbaik untuk menghindari kegagalan adalah bekerja sama dengan orang yang kompeten dan minta saran dari mereka yang lebih berpengalaman. Melalui kisah ini, kita bisa ambil hikmahnya ketika kita bingung harus membuat keputusan atau mau melakukan sesuatu, kita bisa bertanya pada orang tua, abang, rekan, atasan, atau siapapun yang ada di sekitar kita yang kita yakin dia bisa membantu memberikan solusi kepada kita. Lebih dari semua itu, yang penting dan terutama adalah ketika kita berhadapan dengan masalah, berdoalah, mintalah petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sanggup menolong dan menuntun setiap langkah kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

manakah jalan yang menuju kebahagiaan? Jalan itu ialah penyerahan mutlak kepada Allah. Hal itu berarti bahwa pada setiap saat, segenap kehendak Anda diserahkan kepada kehendak Allah. Inilah landasan semua kebahagiaan. Barang siapa yang menyerahkan segenap kehendaknya kepada kehendak Allah dan berulang kali melakukannya, ia akan bebas dari kehendak diri sendiri yang akan menghancurkannya, dan ia pun akan bebas dari kecemasan yang hendak menekan jiwanya. Sebaliknya, jika ia bersandar kepada kehendak Allah, kepada kehendak Bapa yang pengasih yang merencanakan hal-hal yang terbaik bagi kita, inilah yang membahagiakan dirinya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seseorang harus mengampuni musuh-musuhnya, kata Simon Fruit. Tapi jangan ampuni mereka sebelum mereka digantung. Wah, suatu kebaikan yang menarik. Siapapun yang mengadopsi sikap ini, sebaiknya berharap tidak pernah memiliki musuh. Oleh karena orang yang tidak dapat mengampuni, akan membakar jembatan di mana ia sendiri harus melaluinya suatu hari kelak. Beberapa hal memang sulit, malah mungkin hampir mustahil untuk diampuni tanpa pertolongan Tuhan. Namun, pertolongannya tersedia. Tetapi pernahkah Anda merenungkan apa yang akan menjadi konsekuensi bila Allah mengadopsi sikap yang sama terhadap kita? Sama seperti Fruit, kita berpikir, saya tidak akan pernah memaafkan si A, si B, siapapun yang Anda pilih untuk disebut namanya selama ia hidup. Dan kita sungguh-sungguh mengatakannya. Dan itulah mengapa beberapa orang sejujurnya merasa bahwa Tuhan tidak akan pernah dapat mengampuni mereka. Mereka meyakini bahwa Tuhan memperlakukan kita seperti kita seringkali memperlakukan orang lain. Lalu bagaimana? Apakah ia memang demikian? Atau apakah penulis Mazmur benar ketika ia menulis, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Mazmur pasal 130 ayat 3 dan 4. Apakah Tuhan akan mengampuni segala sesuatu? Maksud saya, apakah ada dosa yang begitu besar, hingga ia berkata, aku tidak akan pernah mengampunimu? Dalam merenungkan hal ini, marilah kita melihat tiga kata yang berhubungan dengan berbagai tingkat kesalahan. Di dalam Perjanjian Lama, beberapa kata digunakan untuk menggambarkan kegagalan manusia. Kata pertama adalah pelanggaran. Suatu kata yang berurusan dengan maksud dan tujuan untuk berbuat salah. Tindakan dosanya biasanya direncanakan. Seseorang melakukan sesuatu, mencuri, membunuh, berhubungan seks dengan istri tetangga, bahkan mencuri buah di pasar. Dan kata ini menandakan pemberontakan terhadap otoritas. Suatu penolakan untuk tetap dalam batas-batas yang benar. Inilah sikap dosa. Ini adalah suatu cerminan dari dosa yang disengaja ketika seseorang mengetahui sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ia perbuat. Kata kedua adalah kelaliman, yang mengacu pada tindakan dosa itu sendiri. Makna dasar dari kata ini menunjukkan sesuatu yang dipelintir, dibengkokkan, atau tidak benar. Pada akhirnya, kata ini menjelaskan kurangnya kesesuaian pada apa yang benar. Sikap yang salah pada akhirnya akan keluar sebagai tindakan dosa. Setiap ketidakadilan, setiap perbuatan berdosa dimulai dari pikiran, dan pikiran itu pada akhirnya diwujudkan dalam suatu tindakan yang Anda perjuangkan sebagai tindakan yang dibenarkan. Kata ketiga adalah dosa. Adalah kata yang paling umum dipakai di dalam Perjanjian Lama, dan kata ini berarti tidak kena sasaran. Sama seperti busur yang tidak mengenai targetnya. Kata ini berarti menyimpang dari jalan yang benar. Seperti yang terjadi saat seseorang tiba di persimpangan jalan. Ia ragu-ragu dengan keyakinannya, ia tidak yakin, dan kemudian mengambil belokan yang salah. Bisa saja kesalahan yang tidak disengaja, namun tidak ada pembenaran yang dapat mengampuni fakta bahwa ia mengambil jalan yang salah. Apakah Anda mengingat bagaimana Daud saat ia lengah menyerah pada dagingnya? Oleh karena ia adalah seorang raja dan sangat berkuasa, ia membenarkan perbuatannya yang salah dan mengambil Bathsheba saat ia masih menjadi istri orang lain. Daud menggunakan ketiga kata ini untuk menggambarkan apa yang ia telah perbuat. Pelanggaran, kelaliman, dan dosa. Ia dengan terbuka dan jujur mengakui kegagalan moralnya dan kemudian mencari serta mendapatkan pengampunan Allah. Apakah ada dosa yang tidak akan diampuni Allah? Daud bersalah karena membunuh,
berzina dan menyalahgunakan otoritasnya. Namun, Allah mengampuninya. Sebagaimana Daud sendiri berkata, "Ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Mazmur 85 ayat 5. Nah, bersyukurlah pada Allah karena Ia lebih murah hati untuk mengampuni daripada kita. Renungkanlah hal ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Hidup adalah suatu perjalanan pertumbuhan. Tidak ada yang langsung bisa menjadi kuat ataupun matang dalam semalam. Seperti pohon yang membutuhkan waktu untuk bertumbuh, kita pun di dalam hidup ini perlu mengalami satu proses. Kadang-kadang ada musim kering yang menguji ketahanan kita. Kadang-kadang ada hujan yang justru membantu kita untuk berkembang. Pertumbuhan itu bukan hanya bicara tentang bertambahnya usia ataupun pencapaian yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih berarti. Teruslah bertumbuh dalam setiap prosesnya, itu akan membawa kita akan semakin lebih dekat pada tujuan kita.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienas.

Rp150.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Seorang wanita muda yang kita sebut Beth sedang mendengarkan program Guidelines di radio ketika Tuhan mengingatkan dia akan insiden pencurian di toko yang ia lakukan sekitar 13 tahun sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Tuhan menginginkan dia untuk mengganti rugi. Pencurian di toko itu terjadi pada suatu hari ketika Beth pergi untuk membeli produk tertentu dan mendapati bahwa ia dapat menukar kotaknya dengan barang yang lebih murah dan menghemat uangnya. Akhirnya, ia melakukannya. Namun selama bertahun-tahun, kapanpun ia mengingat apa yang dilakukannya, ia merasa bersalah. Ia memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan berusaha mengganti rugi. Namun, ketika ia kembali ke toko itu, mereka tidak mau menerima uangnya, sebab itu akan membingungkan sistem akuntansi mereka. Akhirnya, Beth mengirimkan surat beserta pembayaran untuk apa yang ia telah lakukan kepada manajer umum perusahaan itu. Di dalamnya, ia memberitahu bagaimana hal ini terjadi dalam periode hidupnya di mana ia jauh dari iman Kristennya. Ia menggambarkan bagaimana ia telah meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan, namun ia memiliki keyakinan yang tertanam di dalam hatinya bahwa ia harus membayar ganti rugi. Namun begitu, pemikiran untuk melakukan hal itu membuatnya takut dan malu. Sekarang, ia ingin menyelesaikan masalahnya. Ia menerima surat dari perusahaan itu yang memujinya atas kejujurannya dan berkata bahwa cek yang ia berikan akan didonasikan untuk badan amal. Ketika mereka menambahkan, oleh karena suratnya sangat berbeda dengan surat-surat yang biasa mereka terima, mereka ingin memajangnya. Beth berkata, sedikit memalukan untuk memajang pengakuan pribadinya di tembok kantor. Namun, bila itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka tidak mengapa bagi dirinya. Beth menambahkan, saya dapat taat melakukan perintahnya, dan akhirnya, saya memiliki damai sejahtera. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Tidak ada lagi perasaan bersalah.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7210. 0812

0857-8474-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Suatu ketika, saya dan keluarga bepergian ke sebuah kota. Di perjalanan, saya melihat banyak pedagang buah stroberi. Kami beli 3 keranjang, dan ternyata setelah di mobil, saya lihat ada di tiap keranjang 2 atau 3 stroberi yang busuk. Ya, resiko ya, karena saya kurang pintar milih buah yang bagus. Sepanjang perjalanan, kami menghabiskan 1 keranjang. Saya pikir besok saja kami akan habiskan 2 keranjang stroberi lagi. Tapi di luar perkiraan kami, keesokan harinya seisi 2 keranjang stroberi itu udah jadi busuk. Kami jengkel dan kecewa sekali. Pada saat kami membuang stroberi-stroberi yang busuk ke jalan, ada seorang bapak yang bilang, "Dek, stroberi busuk bisa menular dengan cepat ke stroberi yang lain kalau disimpan di keranjang yang sama." Ternyata, ketika kami tidak langsung buang stroberi yang busuk, itulah yang menyebabkan busuknya seluruh stroberi. Seharusnya kami langsung buang yang busuk dan kami menyimpan yang bagus.

Masih di insting inspirasi penting. Pendengar, demikian juga ya dengan kebiasaan buruk dalam hidup kita. Apabila kita tidak segera buang kebiasaan buruk, maka suatu ketika akan merusak kehidupan kita yang baik. Sekecil apapun kebiasaan buruk, tetaplah sesuatu yang buruk. Biasanya sesuatu yang buruk atau negatif lebih cepat menyebar atau menular daripada sesuatu yang baik. Makanya ada training kepribadian yang baik, tapi nggak ada namanya training kepribadian yang buruk. Karena yang baik harus selalu dipelajari dan dikejar. Tapi yang negatif nggak perlu dipelajari, itu manusiawi. Kita gampang sekali mengikutinya. Nah, pendengar, apakah Anda memiliki kebiasaan buruk yang sulit sekali untuk Anda lepaskan? Dan Anda ingin lepas dari kebiasaan buruk itu, tapi Anda merasa nggak sanggup? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan Anda mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. See you di insting berikutnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Warisan doa. Ketika para murid datang kepada Yesus dengan permintaan, "Ya Tuhan, ajarlah kami berdoa." Mereka mengutarakan salah satu seruan terdalam dan terpenting dari hati manusia. Tak ada yang lebih mendasar daripada berkomunikasi dengan Tuhan yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung saudara, menjadikan saudara makhluk hidup yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun bagi sebagian besar orang yang menganggap dirinya anak-anak Allah, doa tidaklah lebih dari tanda mengakui Allah, semacam mengirimkan sinyal SOS ketika sedang bermasalah, atau semacam angan-angan yang segera berlalu, dengan mana kita memberitahu Allah, alangkah bersyukurnya kita kalau Dia mengeluarkan kita dari suatu masalah atau memberikan apa yang kita anggap pantas kita dapatkan. Seandainya saya punya satu pemberian dan hanya satu pemberian untuk saya berikan kepada gereja Kristiani. Demikian E. Stanley Jones menulis pada tahun 1943. Saya akan mempersembahkan pemberian berupa doa, sebab segalanya datang menyusul doa. Bulan ini Guidelines merayakan tahun pelayanannya yang ke-53. Apakah warisan Guidelines? Demikian kami bertanya. Guidelines adalah pelayanan yang dibangun di atas dua pilar, firman dan doa. Sedari awal pelayanan kami, kami telah berkumpul untuk berdoa bersama setiap paginya. Almarhum si Peter Wagner mengatakan, 100% gembala yang saya kenal berkhotbah tentang doa dan mendukung doa, dan 99% di antaranya murni retorik. Wagner bukan saja percaya pada doa, dia sendiri berdoa dan memimpin gembala-gembala lain berdoa. Mengapa tidak mengadakan waktu berdoa bersama anggota-anggota gereja? Tidak mungkinlah, demikian mereka mengatakan, sambil menambahkan, orang-orang terlalu sibuk, terlalu beragam kepentingannya. Saya tidak percaya. Satu kegagalan mendasar adalah bahwa ketika orang-orang seharusnya berdoa bersama, mereka malah mengobrol dan mengobrol lagi untuk membicarakan apa yang perlu mereka doakan. Padahal waktu cepat berlalu, dan perhatikan saja bahwa biasanya doa itu hanya penutup pertemuan saja. Memang saudara bisa berdoa sendirian, dan ada hal tertentu yang perlu saudara bereskan berdua saja dengan Allah. Yesus sendiri meluangkan waktu untuk berdoa sendirian. Tetapi ada sesuatu yang besar kuasanya yang membangkitkan energi, yang mempersatukan dalam berdoa bersama. Yesus pun menyadari hal itu, katanya, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 19-20. Ia sendiri mencontoh teladan itu. 6 hari kemudian, kata Matius, Yesus membawa Petrus ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lagi, Yesus pergi bersama murid-muridnya ke sebuah tempat bernama Getsemani dan katanya kepada mereka, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Matius 26 ayat 36 sampai 39. Tidak ada yang begitu membangun hubungan seperti berdoa bersama, membantu kita melupakan agenda-agenda pribadi dan melupakan perbedaan-perbedaan sepele. Sadarilah bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, hadirat Yesus Kristus sendiri ada di tengah-tengah saudara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Dunia ini sering sekali terasa keras buat hidup kita. Tapi satu tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Senyuman, kata yang membangun, ataupun sekedar mendengarkan, bisa membuat seseorang merasa dihargai. Kebaikan bukan hanya tentang membantu orang lain, tapi juga tentang siapa kita sebenarnya. Pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan dengan tulus kepada sesama.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Seorang wanita bernama Tuti. Dia sedang menghadapi penyakitnya yang tidak kunjung sembuh. Dia mulai putus asa. Dia sudah menemui banyak dokter dan telah menghabiskan banyak uang untuk berobat. Tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Semua saran dari dokter dan saran teman-temannya pun sudah diikutinya. Namun sekali lagi, penyakitnya tidak kunjung sembuh. Seorang sahabatnya menyarankan untuk pergi ke pengobatan alternatif. Dan Tuti juga sudah mencobanya. Tetapi hasilnya sama saja. Penyakitnya tetap tidak berkurang. Dia putus asa dan putus harapan. Tuti tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Masih adakah harapan bagi Tuti? Bisakah dia mendapatkan kesembuhan? Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, jika saat ini Anda berada dalam keputusasaan dan hilang harapan, ingatlah satu pepatah yang mengatakan, selagi masih ada air sungai, kita masih bisa memancing. Selagi masih ada hidup, tentu masih akan ada harapan. Sebab bukan untuk selamanya orang sengsara hilang harapannya. Harapan akan terwujud bagi orang-orang yang percaya bahwa ada harapan dalam hidup ini. Jangan sampai Anda kehilangan harapan, karena dengan harapanlah yang membuat kita mampu bertahan hidup. Bagaimana dengan Anda? Masihkah ada harapan dalam diri Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

dibanjarkan dari kawasan paling bahagia di Kota Samarinda, Jalan Kebahagiaan 27 C Samarinda, 94.4 Hotline Radio, your family station. Berjumpa lagi bareng Rizal di sore hari ini dalam program kesayangan Anda, Sensor Senyum Sore, celing celing celing celing. Seperti biasa, selama 2 jam ke depan kita akan hadir tentunya dengan informasi dan juga hiburan-hiburan yang menarik di sore hari ini. Di tengah cuaca Samarinda yang seperti biasa memang lagi mendung tapi hawanya panas pol. Tapi ngomong-ngomong soal cuaca di Samarinda seberang, tadi sudah turun hujan. Halo orang-orang Samarinda seberang, senang ya turun hujan hari ini ya. Yang Samarinda Kota, Samarinda Utara, Samarinda Ulu, ya mudah-mudahan juga kita mengalami hal yang sama, secepatnya turun hujan. Tapi jangan sampai kalau hujan turun kita lalu kemudian menampung air-air hujan itu, karena belum dibolehkan. Let's go. Tidak usah berlama-lama lagi, kita akan buka kebersamaan kita sore hari ini dengan satu nomor lagu yang kayaknya enak banget untuk kita dengerin bersama. Tentunya ini adalah salah satu lagu yang juga menjadi favorit saya untuk didengarkan, dari Bilal Indrajaya, ada Biar Untuk Anda.

Satu lagu pembuka kita dari Bilal Indrajaya dengan Biar. Di sore hari ini pendengar, yang kemudian dirilis tahun 2018, saya benar-benar mendengarkan lagunya Bilal Indrajaya itu di tahun pas zaman-zaman Covid tuh ya, di tahun 2020. Jadi mulai dari situ kayak aduh enak banget nih lagu-lagunya beliau ini. Tapi kayaknya dia belum konser ya di Samarinda ini. Kayaknya belum deh ya. Aduh kapan kali ya dia bisa hadir begitu di Samarinda untuk menyapa para penggemar beliau ada di sini ya.

Hari ini sudah mulai turun hujan ya, mungkin ini adalah hasil rekayasa cuaca yang dilakukan oleh otoritas tertentu begitu ya, BNPB dan juga tim-timnya yang bekerja maksimal untuk bisa mendatangkan hujan, mendatangkan ya gitu ya, untuk bisa ada hujan lah, turun hujan di kota Samarinda, di Kalimantan secara umum, mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Saat ini memang sedang dibuat rekayasa cuaca supaya bisa turun hujan begitu ya. Nah kalau memang sekarang tempat Anda, nih pendengar ya, kalau tempat Anda itu sekarang sedang turun hujan, jangan dulu ditampung ya, biarkan saja dulu, karena memang air yang turun itu ya, air hujan yang turun itu sudah mengandung obat-obatan, jadi biarkan saja dulu, jadi biar untuk melepas dahaga sebentar gitu ya. Jadi di rumah itu jangan dulu ditampung deh ya gitu ya. Jadi biarkan juga rumah kita itu aman dan nyaman. Bukan cuma rumah tapi orang-orang di dalamnya juga itu ya, harus aman dan nyaman. Jadi memang punya rumah juga harus dibarengi dengan komitmen supaya kita bisa menjaga tempat tinggal kita itu secara aman dan nyaman gitu ya. Tapi memang seringkali gitu kita menemui sejumlah masalah rumah yang akhirnya membuat kita tuh kayak gak nyaman. Sebetulnya masalah-masalah itu masalah-masalah yang mungkin bagi sebagian orang itu menjadi masalah yang kecil saja, tapi bagi beberapa orang juga itu jadi masalah yang besar begitu ya. Nah yang pertama tuh mulai dari semut sampai tikus itu jadi gitu. Saya pertama kali lihat tikus di Samarinda tuh jadi kayak tikus emang segede gini nih kayak gitu ya. Beneran tikus atau enggak nih? Jadi semut berlarian di atas meja atau kotoran tikus di sudut-sudut ruangan, tanda bahwa rumah kita punya celah yang perlu harus ditutup gitu ya. Nah memang kita perlu untuk memeriksa tempat-tempat seperti ventilasi pembuangan, saluran kondensat, kemudian pipa atau saluran panel yang akses utilitas kayak kabel-kabel gitu ya, dan pintu garasi itu kita perlu harus memeriksa. Jadi kalau memang tidak yakin dengan apa yang kita lihat atau merasa tidak yakin, itu bisa dapat menyelesaikan sendiri masalahnya begitu. Itu jadi kalau misalnya tidak bisa diselesaikan ya memang harus menghubungi pembasmi profesional. Tapi kayaknya kita harus ini ya, melatih diri sendiri untuk bisa menyelesaikan si masalah-masalah ini tadi ya, mulai dari semut, tikus. Kalau kakak saya itu paling takut sama tikus. Itu benar-benar berbeda dengan saya yang takut ular. Beliau kalau ular tuh kayak udah kayak teman akrabnya gitu ya. Jadi kalau udah tikus, wah udah kabur dia tuh. Okay, nanti Rizal balik lagi untuk Anda sambil saya menunggu Anda untuk beratensi bersama dengan kami di 0811-5830-944 atau juga di 0819-269-1000. Nanti Rizal balik lagi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana. Stay tune bareng Rizal di 94.4 Heartline Radio, your family station.

0: high school kids.
1: Hardline Radio. More value, more than radio.
2: 万事俱备，只欠东风。
3: Segalanya sudah siap sedia, hanya menanti datangnya angin timur. Segala sesuatu sudah siap, hanya kurang satu syarat yang menentukan, yang biasanya

0: Baik, Din. Kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik. Aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
0: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
0: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
0: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Gigi yang dirilis tahun 2009 ya, My Facebook berawal dari Facebook baruku. Siapa yang bikin Facebook baru lalu kemudian ketemu sama mantannya di situ? Aduh ya. Siapa tuh? Kayaknya yang request lagu nih kayaknya ketemu tadi kayaknya bersama dengan mantan kekasihnya di Facebooknya yang baru begitu. Dan ya begitulah akhirnya kemudian yang gak tahu ya. Ada Apri di seputaran Batuah di sore hari ini tadi request lagu My Facebook dong katanya dari Gigi buat teman-temannya yang sedang mendengarkan atau buat dia sendiri. Alah itu buat kamu nuh, bukan buat teman-temanmu tuh ya.

sedang lagi rame-ramenya orang itu berkompetisi ya. Di Samarinda juga tuh ada kompetisi liga-liga lokal yang mempertemukan beberapa klub-klub sepak bola, lalu kemudian bukan cuma sepak bola tapi juga voli, bulu tangkis, rame tuh ya kan. Bukan cuma di Samarinda tapi juga di Jakarta nih. Di Jakarta juga ada lagi rame minggu lalu. Saya doakan mereka lolos, dapat poin penuh 3-4 gol. Eh beneran 4 gol betulan ya buat Cibal FC di Jakarta, yang hari Minggu besok akan menjalani pertandingan lanjutan bersama, bertemu dengan Menina FC. Ya mudah-mudahan doa yang sama ya, poin penuh lagi, 4 gol ya, 4 gol tanpa balas tentunya ya. Tapi tetap harus jaga kesehatan, jangan ini lagi, jangan begadang lagi, karena salah satu pemainnya itu adalah teman saya. Tadi namanya Sandro tuh, aduh gak tahu, gak bisa diomongin tuh orang ya, karena tiap malam tuh begadang, lu gak tahu apa juga yang diliatinnya ya. Get your bands. Udah jadi atlet gitu ya, udah harus jaga kesehatan, karena biasanya salah satu hal yang mengganggu performa itu adalah karena sering begadang, banyak pikiran gitu. Dia kan istilahnya orang yang punya banyak sekali pekerjaan gitu ya. Sukses Sandro dan teman-temannya Cibal FC di Jakarta yang bakalan bertemu dengan Menina FC ya di hari Minggu. Mudah-mudahan lancar semuanya, mudah-mudahan juga bisa meraih poin penuh sehingga terus melenggang ke babak selanjutnya. Yang di Samarinda juga ya, sukses buat kalian semua yang bertanding gitu di kompetisi apapun, entah itu futsal, sepak bola, badminton, lalu kemudian voli. Sukses buat kalian semua yang barangkali mempersiapkan diri untuk pertandingan-pertandingan. Yang gak ikut pertandingan barangkali jogging aja kali ya. Jogging tapi tunggu ntar deh, jam-jam 6 baru mulai jogging, karena jam-jam segini tuh udah ada panas banget gitu ya. Mending kita sekarang jogging, tapi kalau di gor sekarang, karena itu dekat dengan kos saya gitu ya. Di gor sekarang itu orang-orang sudah mulai gak terlalu rame kalau sore, justru malah setelah maghrib tuh rame orang-orang mau jogging di sana. Karena udah agak adem kali ya. Oke, okay, baik ya, warung-warung di sore hari ini tentunya. Oke, okay, saya bacain juga nanti requestan-requestan Anda di jalur WhatsApp chat. Dan juga yang sudah ikut bergabung bersama dengan Rizal di akun TikTok kami di Hardline Samarinda _. Tuh ada yang tanya, Om gimana caranya supaya gak jomblo terus Om? Ya cari pacar dong. Gak jomblo kalau pengen punya pacar ya carilah, jangan ditanyain ke saya. Karena ya begitulah. Ada juga ada Fine 8586. Waduh, halo Fine, apa kabar? Lalu kemudian ada NY. Wah, ini selamat sore. Ini juga orang yang sering jogging tuh di Gor Sempaja ya. Lalu kemudian ada Rosari yang ngomong juga enggak punya pacar. Kok bener ngomongnya? Ada Sunflower, sore kak, boleh request lagu? Boleh, boleh, mau request lagu asal jangan request hatiku, karena hatiku gak bisa di request ya. Canda, boleh, boleh, boleh ya. Nanti silakan diketik aja lagunya apa, lalu penyanyinya siapa, bakalan Rizal puterin satu persatu ya di sore hari ini. Dan nanti Rizal tunggu ya atensi Anda semuanya di jalur WhatsApp chat kita di 0811-5830-944. Anda juga bisa telepon di nomor ini atau juga di 0819-269-1000. So, jangan kemana-mana dulu tuh, Rizal bakalan puterin beberapa lagu dan juga commercial break berikut ini. Stay tune bareng Rizal di 94.4 Heartline Radio, your family station.

Satu lagu dari Sherina Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati, tadi direquest oleh Sunflower, Bunga Matahari. Terima kasih agar request lagu, katanya juga terima kasih kakak udah diputarin lagunya sama-sama Sunflower Flower, nanti besok-besok balik lagi ke sini ya. Oke, berdengar bersama dengan Riza tentunya di program kita Sensor Senyum Sore, tentu edisi hari ini 4 September 2026. Nah, selanjutnya kita bicara masih soal masalah-masalah sederhana dan gimana cara kita untuk mengatasinya. Kalau tadi soal semut dan tikus ya, ada dinding yang buram, mungkin akan menemukan jamur sesekali begitu ya, di tempat basah seperti dapur dan juga kamar mandi gitu ya. Tapi kalau Anda melihatnya di tempat yang tidak seharusnya, seperti di dinding ruang tamu, nah barangkali Anda bisa menghubungi profesional untuk mengatasinya. Bisa jadi itu ada rembesan atau juga jalur air barangkali ya, yang akhirnya kemudian pecah dan merembes tuh ke itu. Jadi memang ke itu. Jadi ya, hubungi profesional untuk mengatasinya atau cat ulang dinding tersebut agar memberikan kesan baru dan segar.

Kita ke jalur WhatsApp chat yang udah gabung bareng Rizal di sore hari ini. 087824 62 sekian. Selamat sore Bang Rizal, mau request lagu dari Hello dong yang Dua Cincin, buat didengar sendiri aja. Okay, tanpa nama nih katanya. Oke, Dua Cincin dari Hello sudah Rizal siapin buat kamu di sore hari ini. Dan next kita ke siapa nih ya? Dari 08. Oke, 081. Oh ya, sorry. 0822. Aduh. 4879. Sekian. Selamat sore Bang Rizal. Mau request lagu dari Adele yang Send My Love to you new lover gitu ya. Di sore hari ini untuk saya yang sedang mengendarai mobil, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin ya. Buat yang sedang berkendara atau baru saja meninggalkan Samarinda untuk kembali ke tempat masing-masing, selamat sore buat Anda, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan Samarinda memberikan kesan yang baik untuk Anda yang baru saja berkunjung di Samarinda, atau juga yang baru saja tiba di kota Samarinda sore hari ini, selamat datang buat Anda semua. Buat yang baru saja bergabung atau barangkali gara-gara mati lampu gara-gara mati lampu atau sinyal kurang bagus, lalu kemudian baru saja bergabung dengan Rizal, selamat sore buat Anda semua di sore hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar, tentunya itu doa yang sama buat Anda semua. So, nanti Rizal balik lagi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Jangan pindah frekuensi Anda, tetap selalu bareng Rizal. Ada Hello dengan Dua Cincin untuk Anda. Dan juga di belakang nanti ada banyak sekali lagu-lagu requestan yang sudah ngantri untuk diputerin di sore hari ini.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Lagi teng teng teng teng teng. Oke, dari Armada pergi pagi pulang pagi nih ya, buat kalian semua yang perginya pagi pulang pagi ya, sehat-sehat, panjang umur buat kalian semua ya, mudah-mudahan tulang punggungnya tetap selalu kuat gitu ya, lalu kemudian tulang pinggangnya juga, karena itu pasti encok banget tuh ya. Aduh, kita yang duduk-duduk aja tuh rasanya kayak aduh, ini kapan tuh, kayaknya harus cari tukang urut nih gitu ya. Apalagi kalau mereka yang pergi pagi pulang pagi tuh. Di jalur TikTok kita di sore hari ini ada Kak Amesin. Ini tetanggaku memang dekat 5 langkah. Ya, 5 langkah aja dari rumah sebenarnya ya. Kak Ame, apa kabar? Sehat-sehat sekeluarga ya buat Kak Ame. Dan kemudian ada juga Robin Luhut Simanjuntak, Horas Bang ya. Sehat-sehat juga buat Anda semuanya yang sedang mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Sehat, aman, lancar ya semuanya apapun itu ya. Aduh, lagi rame banget tuh kalau di media sosial kita scroll-scroll tuh. Aduh, ada yang lagi viral soal pembahasan desil ya. Aduh, ini kayak pengelompokan orang-orang yang berpenghasilan sesuai dengan penghasilannya masing-masing gitu ya. Dan yang paling menyita perhatian publik itu terkait penggolongan itu ya. Bahkan ada yang kalau misalnya orang dengan penghasilan 3 juta rupiah ke atas itu masuk dalam kategori super kaya gitu ya. Gimana yang belasan puluhan juta tuh, apaan mereka miliarder gitu ya. Banyak memang yang akhirnya kemudian merasa kayak sudah mendapatkan bantuan PKH atau apapun itu, akhirnya kemudian tidak dapat karena hal tersebut kali ya. Atau juga mungkin ada hal-hal lain yang mempengaruhi hal tersebut ya, bisa jadi gitu. Tapi ya untuk sekarang memang kita harus memikirkan diri sendiri sudah ya. Jadi kayak kuat-kuatin tuh. Itu kadang tuh jadi kalau kata stres dengan berita itu, yang menjadi penyemangat itu adalah apa? Komentar-komentar netizennya. Itu lucu sih memang ya. Halo Barcelona, selamat sore Kak Rizal, katanya selamat sore Barcelona tuh ya, dari Spanyol nih orang-orangnya, kita udah gabung bareng Rizal ya. Kalau saya AC Milan bos, kita di Italia nih. Oke, amin, doa yang sama buat Kak Rizal juga. Terima kasih kami ya, sehat-sehat juga buat Barcelona dan seluruh keluarganya ya. Now close your eyes. Dan seperti biasa nanti di paruh yang kedua dari jam 4 sampai dengan jam 5 ini, Rizal akan update kondisi terkini, pantau sekitar Samarinda dari CCTV Dishub ya, yang nanti akan Rizal update untuk Anda semuanya. Lalu kemudian buat yang sore hari ini request lagu, atau teman-teman dari ini teman-temannya Apri nih ya, selamat sore katanya gitu ya. Kita juga ngucapin selamat sore ya buat teman-teman yang hari ini bekerja dengan luar biasa di tengah panas matahari dan juga debu jalanan di daerah-daerah pertambangan di Bantuas, Batuah, lalu kemudian di Tenggarong, di SP Sebulu, dan dimanapun Anda semua bekerja, terutama di bidang pertambangan ya. Benar-benar harus harus ekstra ini, ekstra apa sih namanya itu, ekstra tuh apa, masker, ekstra masker ya. Jadi jaga diri baik-baik, banyakin minum-minum vitamin gitu ya. Buat teman-temannya Apri juga ya, Apri ini harus selalu disebut nih karena dia selalu nongol mulu gitu ya. Tadi Apri request lagu ini ya, Sunflower dari Post Malone dan juga Swae. Dan nanti Rizal puterin satu persatu ya untuk Anda semuanya, terutama buat Apri dan teman-temannya yang lagi mendengarkan seberataan. Satu kantor tuh didengerin tuh sama Apri. Waduh, Apri nih. Sehat ya buat kalian semua di pertambangan, teman-temannya Apri semuanya. Dan nanti Rizal balik lagi untuk Anda. Stay tune di 94.4 Heartland Radio, your family station.

ada BTS dengan Dynamite di sore hari ini, mendengar mengantar kita 15 menit dari pukul 16 atau jam 4 sore. Rizal masih setia banget menemani Anda tentunya di sore hari ini yang mendengarkan Rizal di jalur TikTok. Selamat sore buat Anda semuanya. Lalu kemudian di jalur Facebook juga selamat sore yang mendengarkan Rizal juga di jalur radio analog atau juga di streaming kita di www.hardline.co.id. Saatnya kita update kondisi terkini lalu lintas di seputaran ruas jalan protokol di kota Samarinda. Kita awali yang pertama, kita bergeser keluar dulu ya di pinggiran kota. Ini dari poros Samarinda Bontang di depan persimpangan menuju bandara. Di sana terpantau ramai lancar dan cenderung lengang ya. Ini lengang banget di sana. Dan kemudian kita sekarang bergeser lagi ke kita bergeser ke Simpang 3 Agus Salim ya, arah Kusuma Bangsa. Di sana saat ini terpantau cukup banyak kendaraan dari arah Kusuma Bangsa yang akan berbelok menuju Jalan Agus Salim, entah itu ke Jembatan Baru atau juga ke Agus Salim ke arah Danau Toba ya. Di sana banyak sekali kendaraan. Lalu kemudian dari arah Agus Salim menuju ke Kusuma Bangsa terpantau cukup lengang ya di sore hari ini. Lanjut, kita bergeser ke Simpang 3 Diponegoro. Di sini banyak sekali penumpukan kendaraan dari arah Pasar Pagi, itu banyak penumpukan kendaraan di depan arah Simpang 3 ya. Simpang yang menuju ke Jalan Diponegoro sebelum masuk di depan Hotel Senyur. Dari arah Agus Salim juga terpantau banyak sekali penumpukan kendaraan. Lalu kemudian dari arah Pasar Pagi juga terpantau banyak sekali kendaraan di sore hari ini. Kemudian kita bergeser ke Simpang 3 Lojanan. Ini kita harus keluar daerah dulu ya. Simpang 3 Lojanan terpantau ramai lancar, cenderung lengang di sana. Ini yang di depan patung Dayak itu ya, yang arah Simpang 3 yang ke kirinya itu menuju ke Balikpapan. Kalau lurus kita ke arah Tenggarong ya. Oke, next kita menuju ke Simpang 3 Remaja deh, dekat-dekat tetangganya Rizal nih, tetangganya radio nih di sore hari ini. Simpang 3 Remaja di sore hari ini terpantau ramai lancar dari arah Kemakmuran yang akan berbelok menuju Jalan Remaja, atau juga yang akan lurus ke Jalan Sentosa terpantau ramai lancar. Sementara Jalan Kebahagiaan sepi tuh. Padahal sebenarnya kalau mau bahagia jalan, datang jalan di jalan-jalan di Jalan Kebahagiaan. Itu tipsnya ya buat warga Samarinda mau bahagia. Gampang aja, tinggal jalan aja ke Jalan Kebahagiaan. Tuh ada Rizal nanti ya, ada teman-temannya ya. Terakhir deh di Simpang 4 Tengkawang di sore hari ini terpantau cukup banyak kendaraan dari arah Pergudangan ya, yang melewati kantor DPRD Provinsi juga banyak penumpukan kendaraan di sana. Lalu kemudian yang akan menuju Jalan Tengkawang juga atau dari Jalan Tengkawang yang akan berbelok menuju Jalan MT Haryono terpantau ramai lancar, atau juga yang akan menuju Jalan M Said tuh. Aduh, hati-hati tuh, jangan makan badan jalan yang lain dong, biar pengguna jalan yang lain juga bisa melewati bagiannya. Duh, ini memang harus berhati-hati tuh ya. Dari turunan MT Haryono juga terpantau cukup banyak kendaraan sore hari ini. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Selamat sampai tujuan. Oke, mendengar di sore hari ini masih setia menemani Anda tentunya. Nanti pantauan arus lalu lintas bakalan Rizal update kembali untuk Anda setelah beberapa commercial break dan juga hiburan-hiburan untuk Anda di sore hari ini. Tadi abang kita dari jauh-jauh, dari Spanyol, dari Barcelona, itu mau request lagunya Jump Around dari House of Pain untuk Anda. Kita bakalan berjingkrak-jingkrak sedikit dulu ya. Jangan kemana-mana, stay tune bareng Rizal di sore hari ini di 94.4 Hotline Radio, your family station.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ada Craig David dengan Unbelievable. Mendengar di sore hari ini masih setia menemani ruang dengar Anda yang sore ini baru saja gabung bareng Rizal di frekuensi ini atau juga di beberapa platform media yang kami gunakan untuk menjangkau Anda dimanapun Anda berada. Tuh sampai Barcelona pun juga ada tadi ya. Halo Osi yang sedang mempersiapkan diri, katanya mau lagi siapan fisik gitu ya buat menghadapi turnamen. Tadi tadi juga ya di awal-awal tuh juga saya sempat ngomong soal turnamen-turnamen yang diadakan di beberapa tempat. Di Samarinda juga ada turnamen, entah itu futsal, sepak bola, bulu tangkis, voli juga, sampai Jakarta juga tadi ada juga ya turnamen-turnamen seperti itu di GP ya, yang warga Samarinda yang pengen nonton pertandingan-pertandingan itu silakan nanti langsung merapat di lapangan Kalimanis GP ya. Di sana banyak sekali pertandingan dan ada juga teman saya nanti minggu depan bakalan berhadapan dengan, aduh ini dua-duanya teman juga nih tim-timnya gitu ya. Muda GP versus Marilonga. Aduh ya. Oh sih mudah-mudahan menang ya nanti di sana 2-0 atau 3-0 lah ya buat kalian semuanya. Ini kalau omongan saya benar kamu harus traktir saya ya. Harus tuh. Ditagi nih secara online nih emang ya. Oke, tadi juga ada yang request lagunya ini ya, judulnya I'll Be Missing You tadi ya. Nanti Rizal bakalan puterin gitu ya. Ada Puff Didi dan juga Faith Evans. Nanti Rizal bakalan puterin satu persatu lagu-lagu Anda di sore hari ini. Terus juga di jalur WhatsApp chat kita di sore hari ini dari 082138944 sekian. Bang Rizal request lagu Now or Never dari Bon Jovi yang featuring dengan Pitbull dong. Itu enak tuh menemani saya di sore hari ini. Oke, bukan cuma kamu aja, kita juga pengen juga didengar ditemenin gitu ya. Oke, kembali lagi bicara soal hal-hal sederhana yang sebenarnya kita bisa lakukan di rumah kalau misalnya kita mendapati masalah yang ada di rumah seperti saluran air berbau dan juga berdesis. Aduh, itu perlu menyelidiki bau atau suara tidak sedap yang berasal dari saluran pembuangan wastafel, kamar mandi atau juga di tempat pencuci piring gitu ya. Ini mungkin disebabkan oleh sumbatan yang bisa Anda hilangkan dengan selang atau juga dengan penyedot. Ada beberapa tuh. Kakak saya nih ya Tuhan, ini saya harus omongin nih ya. Itu kalau tersumbat tuh ya, udah terserah lah gitu ya. Sampai kita harus memasukkan tangan ke dalam pipa-pipa itu. Ini rumah dia, ini rumah siapa? Coba ya. Lalu juga atap bocor karena genteng pecah atau bergeser bisa jadi mimpi buruk nih. Kalau hujannya, mumpung sekarang belum hujan ya, itu kayaknya harus dibenerin ya. Air hujan itu bisa masuk rembes melalui langit-langit hingga akhirnya menetes ke ruangan rumah Anda. Periksa genteng atau atap bila terjadi kebocoran. Kalau Anda fobia ketinggian, cari orang deh ya untuk membereskan si genteng Anda itu.

0: FM。
1: Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Bon Jovi featuring Pitbull ya, Now or Never, dengan aransemen terbaru mereka yang dirilis awal tahun ini ya, awal tahun 2026, dengan nuansa yang cukup cukup menarik begitu ya. Dengan nuansa ada Pitbullnya ya, tahu aja kan gimana kalau ada Pitbullnya di dalam.

Di menit-menit terakhir kebersamaan kita di sore hari ini, tentunya pendengar, saya ingin berbagi, merampungkan materi-materi yang Rizal bakalan yang Rizal tadi udah bagikan untuk Anda di sore hari ini, di mana memang masalah-masalah yang biasanya sederhana untuk kita bisa tangani juga ya. Biasanya tuh kan kalau daripada kita memanggil profesional, lebih baik kita belajar itu hal-hal sederhana supaya kita bisa menghemat juga kali ya, karena memanggil profesional kan tentunya duit lagi ya, duit. Oke, yang terakhir nih, saat mengelupas ya, kalau terkelupas di bagian luar rumah gitu ya, sinar matahari dan air itu bisa merusak kayu di bawahnya. Seorang inspection company merekomendasikan untuk mengikis kayu tersebut. Nah, melapisi dan membiarkan cat primer kering sebelum mengaplikasikan cat baru. Jadi memang perlu ada lapisan pertama, lalu kemudian nanti setelah kering baru dikasih cat primer. Nah, cat interior yang terkelupas bisa menjadi masalah jika terkelupas dalam bentuk kotak yang besar seperti kulit buaya. Ya, saya dong gitu ya. Itu adalah tanda bahwa cat berbasis timbal itu ada di bawahnya. Nah, memang hal-hal sederhana ya perlu kita pelajari juga bagaimana untuk mencari solusi atau menemukan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut gitu ya. Jadi kita tidak perlu untuk mencari profesional, karena kita juga dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah sederhana tersebut di dalam rumah kita.

0: Dan tanpa terasa pendengar, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di sore hari ini. Rizal harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda tentunya. Dan mudah-mudahan informasi tadi juga kehadiran Rizal bisa menjadi semangat baru untuk Anda, warna baru untuk Anda yang sedang mendengarkan Rizal di rumah, di tempat kerja. Tadi tuh ada informasi bahwa mendengarkannya satu tempat kerja tuh ya, satu teman-temannya di tempat kerja juga mendengarkan frekuensi kita. Terima kasih ya, mudah-mudahan sehat selalu untuk kalian semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata gitu ya yang saya ucapkan sepanjang saya bersiaran tentunya di sore hari ini ya. Dari jam 3 tadi sampai dengan hampir jam 5 sekarang. Terima kasih untuk Barcelona dari Spanyol, thank you ya. Sudah request lagu Tap-Tap Layar bersama dengan Rizal juga di sore hari ini. Dan semua yang bergabung di jalur TikTok kita atau juga di jalur Facebook kita, selamat sore dan terima kasih juga buat Anda semuanya ya. Oke, nanti Rizal bakalan hadir kembali di lain kesempatan. Dan saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. Saya Rizal, pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
1: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sikaplah yang membuat perbedaan. Seorang wanita menyenangkan berusia 92 tahun, di mana matanya telah menjadi buta, dipindahkan ke sebuah panti jompo. Suaminya selama 70 tahun terakhir baru saja meninggal dunia, dan membuat kepindahannya ini menjadi suatu keharusan. Selagi ia menggerak-gerakkan tongkatnya, staf di rumah jompo itu menggambarkan baginya secara visual tentang kamar kecilnya. "Saya menyukainya," katanya dengan antusias seorang anak berusia 8 tahun yang baru saja mendapatkan seekor anak anjing. "Ibu Jones, Anda belum melihat kamarnya," kata sang staf. "Oh, itu tidak ada hubungannya," jawabnya. "Kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda putuskan sebelumnya untuk Anda miliki. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak, tidak tergantung dari bagaimana perabotannya diatur, melainkan bagaimana saya mengatur pikiran saya. Saya sudah memutuskan untuk menyukainya. Itulah keputusan yang saya buat setiap pagi saat saya bangun. Saya memiliki pilihan. Saya dapat menghabiskan waktu di atas tempat tidur dan mengingat semua kesulitan yang saya miliki dengan anggota tubuh saya yang tidak lagi berfungsi, atau bangun dari tempat tidur dan bersyukur untuk anggota tubuh yang masih berfungsi. Setiap hari adalah suatu anugerah, dan selama mata saya masih terbuka, saya akan berfokus pada hari yang baru dan pada semua kenangan indah yang saya simpan hanya untuk saat ini di dalam hidup saya." Suatu sikap indah yang dimilikinya. Saya yakin kita semua berharap bahwa di tahun-tahun terakhir hidup kita, kita akan merefleksikan cara pandang positif seperti yang dimiliki wanita ini. Salah satu hal terbaik yang kita dapat lakukan untuk mempersiapkan tahun-tahun itu adalah dengan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan yang telah begitu setia pada kita hingga saat ini tidak akan mengabaikan kita di tahun-tahun mendatang. Sang pemazmur menulis, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Mazmur pasal 31 ayat 24. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur pasal 33 ayat 18. Inilah janji Tuhan. Doa saya adalah agar Ia selalu menjadi sumber pengharapan Anda selagi Anda berserah kepadanya untuk segala sesuatu yang Anda perlukan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas

Rp150.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh iya? Terus buat apa aja?
0: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
0: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kepercayaan yang dimiliki oleh seorang anak mempunyai kuasa. Jika kepercayaan seperti itu dapat mengambil hati seorang bapa manusia, apalagi hati Bapa di surga, yang merupakan bentuk asli dari semua kebapaan. Selain itu, ia adalah kasih, dan kasih teramat cepat menyerah kepada kepercayaan seperti itu. Cobalah mempraktekannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

firman Yahweh merestorasi, mengokohkan, melindungi seluruh bumi dan alam semesta sampai waktu yang sudah ditetapkannya. Maka semua destiny ilahi, perjanjian, penetapan, nubuatan,

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-14. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-28 hingga ayatnya yang ke-33. Sebelumnya, mari kita berdoa. Perlihatkanlah kepada kami ya Tuhan, petunjuk ketetapan di dalam firman-Mu. Buatlah kami mengerti, maka kami akan setia memegang dan memelihara firman-Mu segenap hati. Di dalam terang firman-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 14 ayat 28 sampai 33. Absalom tinggal di Yerusalem 2 tahun lamanya, tanpa pernah datang ke hadapan raja. Absalom lalu menyuruh orang memanggil Yoab untuk diutus kepada raja, tetapi Yoab tidak mau datang kepadanya. Disuruhnya orang memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, "Lihat, ladang Yoab ada di sebelah ladangku dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu." Lalu hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Kemudian Yoab pergi menemui Absalom di rumahnya dan berkata kepadanya, "Mengapa hamba-hambamu membakar ladang milikku?" Kata Absalom kepada Yoab, "Aku telah menyuruh orang kepadamu dengan pesan, datanglah kemari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, 'Apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku tetap tinggal di sana. Sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah aku dihukum mati.'" Kemudian Yoab datang menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja pun memanggil Absalom. Ia datang menghadap raja dan sujud dengan muka sampai ke tanah di hadapan raja. Raja lalu mencium Absalom.

Sahabat Scripture Union Indonesia, bagaimana perasaan kita jika kita mengetahui bahwa ayah atau anak yang kita banggakan melakukan tindakan keji? Tentu perbuatan itu tak dapat diterima, karena kepahitan hati seorang ayah dan anak bisa putus kontak dan enggan bertemu. Inilah yang sepertinya dirasakan oleh Absalom. Hatinya pahit karena kakaknya memperkosa adiknya, sementara ayahnya tidak melakukan apa-apa. Ia pun mengambil tindakan sendiri, membunuh Amnon, lalu melarikan diri. Inilah juga yang barangkali dirasakan oleh Daud. Ketika Absalom pergi selama 3 tahun, ia tidak berusaha mencarinya. Justru, Yoablah yang mengupayakan agar Absalom bisa berjumpa dengan Daud. Lewat seorang perempuan bijak dari Tekoa, Yoab menyampaikan permohonan agar Daud mau menerima kepulangan Absalom. Namun, setelah Absalom pulang ke Yerusalem, selama 2 tahun Daud tidak mau menemui anaknya itu. Absalom hanyalah seorang anak yang terluka oleh orang-orang terdekatnya. Tidak diceritakan bahwa pada awalnya dia berperangai buruk. Bahkan ia amat dipuji karena ketampanannya di seluruh Israel. Bisa jadi dendamnya adalah reaksi atas ketidakadilan yang dilihatnya di tengah keluarganya sendiri. Kepada Yoab, Absalom mengatakan bahwa lebih baik ia dihukum mati daripada tidak diacuhkan oleh Daud karena ia tidak merasa bersalah. Memang, pada akhirnya Daud menemui Absalom dan menciumnya. Namun, sepertinya belum terjadi rekonsiliasi. Pertemuan mereka belum membawa perdamaian. Hal itu terbukti kemudian ketika akhirnya Absalom memberontak melawan Daud. Betapa menyedihkan. Relasi ayah dan anak menjadi kepahitan hati. Kepahitan inilah yang menghalangi kasih dan menimbulkan ketidakpedulian. Kepahitan hati seperti ini harus diatasi secara tuntas sebelum menyebabkan kekerasan dan kepahitan yang lebih besar lagi. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Adakah kepahitan hati yang lahir dari kekecewaan? Akuilah dengan jujur kepada Tuhan dan mintalah penyembuhan darinya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ketika kepahitan mengeras di dalam hati kami, alirkanlah kasih-Mu yang lembut untuk meluruhkan luka, sehingga ampunan bertumbuh, menggantikan dendam dan damai-Mu kembali memenuhi jiwa kami. Kristus, di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Mencerahkan Kehidupan Anda yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup maksimal. Dalam bukunya Senior Moments, Wilan Pandu menyatakan, pandangan yang begitu pesimistis akan hidup. Kita datang ke dalam dunia sendiri. Ia mengingatkan kita. Lalu tambahnya, kita lalu meninggalkannya sendirian yang abadi. Si kehampaan yang abadi. Semua kegirangan, kesenangan, dan petualangan kita. Betapa menyedihkan pandangan hidupnya. Yang Anda miliki, kata Spiegel, Anda dapatkan dari tuntutan yang bisa Anda dapatkan dari 70 sampai 90 tahun hidup Anda di bumi berakhir. Bandu semuanya berakhir. Bandingkan pandangan hidup itu dengan pandangan hidup Rasul Paulus yang berkata, seritaan zaman sekarang ini, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 8, pasal 8, ayat 18. Alkitab tidak pernah menyebutkan apapun tentang melainkan kepada mereka yang beriman kepadanya. Yesus mengatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apa

apabila aku telah menyediakan tempat bagi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Ya, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kitab Yohanes 14 yang membedakan sampai 3. Yang membedakan kedua sikap yang penuh atau tanpa pengharapan ini adalah hubungan. Sebagian ahli Alkitab menggarisbawahi bahwa Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada bahwa ketika Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus kembali ke bumi, mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak akan menjalani Yesus akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan kekuatannya, kemuliaan kekuatannya. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 sangat tragis. Namun saat ini pun Anda dapat memastikan bahwa masa depan Anda dalam kekekalan aman dengan menaruh iman Anda kepada Yesus dan meletakkan hidup Anda di tangannya. Jika Anda mengenalnya, Anda mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini dan seluruh kekekalan untuk menikmati hadiratnya. Anda tidak akan rugi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga. Judul pertama, Janji Surga bagian kedua. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman yang penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dr. David Jeremiah membahas kebenaran mendasar tentang surga, serta menekankan bahwa semuanya dimulai dengan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang pentingnya mempercayai janji Tuhan mengenai surga serta menerima Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, kita boleh memiliki tempat kediaman sendiri, bahkan yang indah-indah. Namun semuanya hanyalah sementara, sebab kita takkan lama-lama berada di sini, bukan? Tanyakan saja kepada Edward Harriman. Dia adalah anak seorang pengkhotbah yang putus sekolah untuk menjadi seorang suruhan di Wall Street. Dalam waktu tidak sampai 10 tahun, dia sudah menjadi anggota bursa saham New York. Belakangan, dia menjadi salah seorang raksasa kereta api terkemuka di Amerika. Dia dikenal sebagai rajanya kereta api. Pada tahun 1885, dia membeli hampir 8.000 ekar di sebelah utara kota New York untuk menjadi tempat kediaman selamanya. 8.000 ekar dan sebuah tempat tinggal yang dia sebut Arden. Itu adalah tempat tinggal seluas 100.000 kaki persegi di atas 20.000 ekar tanah di Gunung Orama dengan pemandangan yang membuat kita menahan nafas. Tempat tinggalnya yang sekarang menjadi pusat konferensi eksklusif, sebagian dari Anda mungkin mengetahuinya, membanggakan koridor-koridor yang lebar, ruang-ruang duduk yang luas, halaman-halaman yang luas, air-air mancur yang memancar, dan kamar-kamar tidur yang mewah. Itulah salah satu tempat kediaman pribadi paling besar di seluruh Amerika. Harriman memastikan agar segalanya tentang rumahnya berasal dari kayu ukiran, marmer, lukisan, permadani, pahatan, perabotan Amerika Serikat, bahkan organ besar di galerinya dibuat di Amerika. Harriman pindah ke tempat tinggalnya yang luas ini pada awal tahun 1909 dan dia meninggal di sana pada tanggal 9 September tahun yang sama. Usianya 61 tahun. Dia hanya menikmati tempat tinggalnya beberapa bulan sebelum maut merenggut semuanya itu. Tempat kediaman kita di bumi. Entah kita tinggal di sebuah kota kardus atau estate yang luas, semuanya hanya sementara. Sorga itulah kediaman Anda selamanya, yang akan Anda nikmati dengan tubuh yang telah dibangkitkan, bersama sahabat mulia bernama Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, sorga artinya mempercayai suatu janji. Jadi, sorga artinya mempercayai seorang pribadi, dan mempercayai suatu tempat, namun juga mempercayai suatu janji. Yesus mengatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat 3. Dalam konteks kematian Tuhan kita, kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga yang sudah takkan lama lagi itu, satu-satunya penafsiran logis dari janji ini melibatkan kedatangannya kembali serta pengangkatan gereja. Sungguh luar biasa direnungkan, betapa rindunya Tuhan bersama kita. Dia mau kita berada di mana Dia berada. Dia berdoa dalam Yohanes 17 ayat ke-24. "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Yohanes 17 ayat 24. Saya tidak tahu apakah saya pernah menyadari hal itu hingga baru-baru ini. Ketika sedang mempelajari perjanjian baru, betapa sering dikatakan dalam perjanjian baru, bahwa Yesus rindu kita bersama dia. Tentu kita mau bersama Yesus. Namun sungguh menakjubkan bahwa Yesus rindu kita bersama dia. Dia rindu kita bersama dia adalah kerinduan Yesus Kristus untuk bersama kita. Dia mengatakan banyak hal di bumi, dan Alkitab mengatakan banyak hal, namun sebagian perkataannya adalah kebenaran untuk kita semua. Sebagiannya adalah doa untuk kita gemakan. Sebagiannya adalah peringatan yang seharusnya kita hindarkan. Sebagiannya adalah perkataan penghiburan. Ada bacaan-bacaan panjang yang dikhususkan untuk memuji kemuliaan Allah. Dan Yesus banyak berbicara tentang etika kehidupan, tentang mengasihi Allah serta saling mengasihi. Namun bagi saya, kategori paling mengagumkan dari pengajaran Alkitab adalah janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Janji-janjinya itulah yang merepresentasikan fondasi iman kita. Katanya, aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang lagi menjemputmu untuk membawamu ke tempat di mana aku berada. Agar di mana aku berada, di situ jugalah engkau berada. Dan itu adalah kebenaran yang mengagumkan. Seorang pernah mengatakan, Allah memberikan suatu janji, iman mempercayainya, pengharapan mengantisipasikannya, dan kesabaran menantikannya. Dari segala janjinya, perkataan sederhana Tuhan bahwa dia sedang menyediakan tempat bagi kita dan akan datang lagi untuk menerima kita dan membawa kita bersama dia selamanya. Nah, saya tidak tahu apakah ada janji yang lebih baik daripada itu. Kita semua juga membutuhkan janji Tuhan kita. Kita sangat membutuhkannya dan kita memilikinya. Vanetta Renda Risner telah belajar mengandalkan janji itu. Saya akan menceritakan kisahnya yang agak menyedihkan. Vanetta mengidap polio ketika masih balita. Keliru didiagnosa. Dan dia hidup dengan kelumpuhan yang menyebar. Segalanya mulai membaik setelah dia menemukan Kristus ketika masih muda. Dia mendapatkan pekerjaan impian di Boston. Dia meraih gelar MBA di Stanford. Dimanapun dia berjumpa dan menikah dengan seorang teman sekelas. Lalu segalanya berantakan lagi. Dia mengalami 4 kali keguguran. Dan putranya meninggal karena kesalahan seorang dokter. Dia diagnosa menderita gejala pasca polio, yang berarti kemungkinan besar akan menjadi lumpuh pada kedua tangan dan kakinya. Dan ketika itulah suaminya mengkhianati dia dan pindah rumah. Melalui semuanya itu, perjalanan Vanetta bersama Allah terus semakin luar saja, dan imannya terhadap firman semakin dalam. Dan dia menjadi kesaksian kemenangan bagi banyak orang. Dia menulis buku berjudul Walking Through Fire. Dia hanya mengemukakan begini katanya. Kehidupan itu suatu perjalanan. Namun hanya jika ada tujuannya. Saya sedang dalam perjalanan menuju rumah bapa saya. Dan saya mutlak tidak sabaran menghadiri pestanya. Ketika saya tiba di sana, nanti saya akan berjoging, berlari, berlomba lari, dan akhirnya melompat ke lengan juru selamat saya. Sudah lama dia menemukan bahwa penderitaan hanyalah sementara, dan penderitaannya sedang mempersiapkannya untuk sorga, di mana akan ada kemuliaan yang tiada tara. Itu jauh lebih besar daripada kepedihan apapun yang pernah dideritanya. Orang selalu saja bertanya kepada saya, mengapakah mempelajari sorga itu penting? Sebab kita belum sampai ke sana. Sorga itulah sauh jiwa Anda. Alkitab mengatakan demikian. Dan ketika Anda mengetahui bahwa Allah telah menyiapkan segalanya dan rancangannya bagi masa depan, itu pasti dan tak mungkin gagal. Bahwa suatu hari nanti Anda akan bersama Yesus, maka entah bagaimana hal-hal yang harus Anda alami di bumi sini, menjadi lebih mudah Anda hadapi. Sebab Anda tahu bahwa itu bukanlah selamanya. Allah menyiapkan sesuatu yang lebih baik, yang dirancang bagi kita semua. Bagian keempat, sorga artinya mempercayai suatu rancangan. Saudara, jadi sorga artinya mempercayai seorang pribadi, mempercayai suatu tempat, mempercayai suatu janji. Beginilah yang keempat, sorga artinya mempercayai suatu rancangan. Nah, masalahnya adalah semua orang yang berpikir akan masuk sorga takkan masuk sorga. Saya tidak tahu apakah Anda pernah memperhatikannya. Namun seringkali dalam pertandingan di olahraga, beginilah yang biasanya terjadi. Salah seorang atlet baru kehilangan ayahnya minggu sebelumnya. Dan entah dia mencetak skor atau prestasi apa, dia berkata, "Papiku sudah tidak di sini lagi, namun dia sedang menonton dari sorga." Nah, hal itu mengasumsikan bahwa ayahnya berada di sorga. Padahal Alkitab tidaklah mengajarkan demikian. Alkitab tidaklah mengajarkan bahwa orang di sorga menonton kita. Asumsi ini berasal dari bacaan dalam Ibrani 12 yang mengatakan bahwa ada saksi-saksi bagaikan awan-awan yang menonton. Padahal saksi-saksi yang bagaikan awan itu bukanlah orang-orang di sorga, melainkan orang-orang dalam Ibrani 11 yang pernah melakukan segala hal hebat yang Alkitab bicarakan itu. Dan mereka memberi kita kesaksian bahwa kita pun bisa melakukan semuanya itu, bukan menonton kita melakukannya. Jadi yang menarik tentang sorga adalah bahwa semua orang agaknya berpikir bahwa dirinya akan ke sana, padahal itu tidak benar. Dan jika Anda tidak tahu pasti bagaimana caranya masuk sorga, seharusnya Anda menyimak baik-baik, sebab saya akan menjelaskan rancangannya. Saya akan memberitahu Anda apa kata Alkitab, langsung dari bacaan kitab suci ini. Yang tidak mungkin lebih jelas lagi, jika Anda bukan umat Kristiani, Anda mengatakan, "Nah, saya tidak tahu apakah saya umat Kristiani atau bukan. Setelah saya selesai sebentar lagi, Anda akan tahu apakah Anda sudah melakukan apa yang Alkitab katakan perlu Anda lakukan untuk masuk sorga." Tidak semua orang yang mengatakan akan masuk sorga, itu akan masuk sorga. Anda takkan masuk sorga hanya karena Anda pikir Anda akan masuk sorga. Hal itu mengantarkan kita ke kebenaran final dalam Yohanes 14, kata Yesus. "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ," kata Thomas kepadanya. "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 4 hingga 6. Ketika Thomas menanyakan jalannya, Yesus bukan memberikan sederet instruksi, melainkan menawarkan dirinya sendiri. Itulah intinya Injil. Yesus itulah rancangan keselamatan kita. William Barclay mengilustrasikannya begini, katanya, "Umpamakanlah Anda sedang berada di sebuah kota yang asing dan Anda meminta petunjuk arah. Dan umpamakanlah orang yang Anda tanya itu mengatakan, 'Ambil belokan pertama ke kanan, belokan kedua ke kiri, seberangi alun-alun, lewati gereja, ambil belokan ketiga ke kanan.' Maka jalan yang Anda cari adalah belokan keempat ke kiri. Kemungkinan besar setengah jalan ke sana Anda sudah nyasar. Namun, umpamakanlah orang yang Anda tanya mengatakan, 'Ayo, saya antarkan ke sana.' Dalam hal itu, orang itulah jalannya. Dan kita takkan nyasar, sebab orang itulah jalannya dan dia sendiri yang mengantarkan kita ke sana. Demikianlah yang Yesus lakukan bagi kita. Dia bukanlah sekedar mengatakan, 'Sorga itu di sana,' melainkan, 'Akulah jalan masuk sorga. Jika engkau mau masuk sorga, engkau harus masuk melalui aku.' Dia bukan memberi kita nasihat dan petunjuk arah. Dia memegang tangan kita, menuntun kita, dan menguatkan kita, dan membimbing kita secara pribadi setiap harinya. Nah, hal itu bisa kedengaran sempit bagi kebudayaan kita. Sebagian orang mengatakan hal itu tidak toleran. Padahal jika kita mengikuti Yesus, kita tidak bisa merevisi perkataannya. Anda tahu kan, ada orang yang mengatakan, Allah menciptakan kita menurut gambar rupanya, dan sejak itu kita terus saja berusaha menciptakan Allah menurut gambar rupa kita sendiri. Kita mau Allah menjadi Allah yang melayani kita dan membuat semua impian kita menjadi kenyataan. Sayangnya, Allah itulah yang membuat segala aturannya. Dan beginilah aturannya. Beginilah caranya. Anda masuk surga. Anda harus masuk melalui Yesus Kristus. Bukan ada banyak jalan. Sebagian orang mengatakan, oh, jalan Anda itu sama baiknya dengan jalan saya. Bukan. Satu-satunya jalan yang relevan hanyalah jalannya. Allah itulah satu-satunya yang berhak membuat pilihan tentang itu. Alkitab sangatlah konsisten tentang hal itu. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Hanya ada satu jalan. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Di zaman toleransi, ketika setiap orang berpikir bahwa jalannya adalah sama baiknya dengan jalan siapapun juga, perlu kita ingat apa yang Amsal katakan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Seseorang mengatakan, mereka tulus loh. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa Anda bisa secara tulus salah? Anda tahu kan? Saya boleh mengatakan saya tulus, percaya bahwa jika saya melompat dari pesawat tanpa parasut, saya akan baik-baik saja. Namun saya akan secara tulus salah dan tidak lama lagi juga bumi akan mengingatkan saya akan hal itu. Anda tahu kan ketulusan itu baik, namun bukan ketulusan yang Anda butuhkan untuk masuk surga. Anda membutuhkan Yesus Kristus. Anda perlu menaruh percaya padanya. Dengarkan baik-baik. Allah tidaklah berubah pikiran soal jalan masuk surga bagi setiap orang. Sama seperti secara jasmani setiap orang dilahirkan dengan cara yang sama, yaitu melalui seorang ibu dan seorang ayah. Secara rohani juga setiap orang dilahirkan dengan cara yang sama, yaitu lewat firman Allah dan Roh Kudus. Saya kenal banyak orang yang mengatakan, orang mulai menemukan cara-cara baru untuk melahirkan anak-anak ke dunia. Mereka boleh menemukan segala cara semau mereka, namun tetap saja mereka membutuhkan dua hal. Mereka membutuhkan sel telur dan sperma untuk terbentuknya janin. Dan Alkitab mengatakan, jika Anda masuk surga, Anda membutuhkan firman Allah dan Roh Kudus. Anda tidak bisa dilahirkan dengan cara lain manapun. Itu saja. Jadi dengarkan baik-baik, jika Allah yang Maha Kuasa berpikir tidak mengapa memakai satu jalan untuk kelahiran jasmani, mengapa kita berpikir aneh bahwa Dia juga memakai satu jalan untuk kelahiran rohani? Hanya ada satu jalan. D.L. Moody pernah bercerita tentang seorang kaya yang mendekati ajalnya. Dan ketika sang dokter mengatakan tak ada pengharapan lagi, dia memanggil pengacaranya untuk menulis wasiatnya. Dia memiliki seorang putri berusia 4 tahun yang belum mengerti apa artinya maut. Dengan lembut ibunya menjelaskan bahwa papinya akan pergi, maka sang anak kecil berjinjit menuju samping tempat tidur ayahnya, menatap langsung ke matanya dan berkata, "Papa, apakah papa punya tempat tinggal di tempat kemana papa akan pergi?" Pertanyaan itu menohok, sebab orang itu telah menghabiskan hidupnya, mengakumulasikan properti dan harta benda. Namun, tak satu pun bisa dibawanya, serta dia memiliki banyak rumah di bumi, namun tidak memiliki tempat kediaman di sorga. Suatu hari nanti, kita masing-masing akan meninggalkan segalanya. Kita akan meninggalkan rumah kita, gelar kita, rekening bank kita. Ketika momen itu tiba, satu hal akan relevan. Apakah kita sudah siap menjalani kekekalan? Saya ingat ketika masih muda, beranjak dewasa, mendengarkan suara seseorang bernama Charles A. Fuller. Dulunya dia siaran di radio di setiap hari Minggu. Kalau tidak salah, dalam program berjudul Jam Kebangunan Rohani, Cara Kuno. Dan ketika saya beranjak dewasa di Midwest, dia berkhotbah setiap akhir pekan. Dan dia selalu ditemani oleh seorang pria luar biasa yang memainkan piano bernama Rudy Edward. Itulah acara utama minggu saya. Dan saya pikir barangkali bahkan saat itu Allah sudah mulai menaburkan benih dalam hati saya untuk memiliki pelayanan penginjilan sebagaimana yang kami tekuni selama bertahun-tahun. Sebelum salah satu siarannya, Dr. Fuller mengumumkan bahwa minggu berikutnya dia akan berbicara tentang topik sorga. Namun sebelum dia sempat siaran minggu berikutnya, dia sudah mendapatkan surat dari seorang pendengar yang mewakili segalanya. Katanya, "Minggu depan Bapak akan berbicara tentang sorga. Saya tertarik kepada tanah air itu. Saya sudah lebih dari 55 tahun memegang bukti kepemilikan atas sedikit properti di sana. Bukan saya sendiri yang membelinya. Itu diberikan kepada saya. Dibayar dengan sangat mahal. Propertinya bukan kosong. Selama lebih dari setengah abad, saya telah mengirimkan bahan-bahan kepada sang arsitek terbesar yang terus membangun tempat kediaman yang sempurna. Tempat kediaman yang takkan perlu direparasi, takkan menjadi usang dan berdiri kokoh di atas batu karang segala zaman. Walaupun ada lembah kekelaman antara di sini dengan di sana, saya tidak takut. Sahabat terbaik saya sudah melalui lembah itu dan menghilangkan ketakutan. Dia berjanji takkan pernah meninggalkan saya dan dia akan menyertai saya sepanjang jalannya. Saya berharap mendengar pesan Bapak minggu depan. Namun seandainya tidak sempat, sampai jumpa di sana." Ketika Anda mengetahuinya benar, itulah keyakinan. Kebanyakan orang dalam ruangan ini barangkali harus mengucapkan selamat jalan kepada seseorang yang kita kasihi yang telah meninggal. "Kedua orang tua saya ada di sorga. Saudara perempuan saya ada di sorga. Orang tua Dona ada di sorga. Saudara lelakinya ada di sorga. Dan saya ingat suatu hari ayah saya mengatakan sesuatu kepada saya. Katanya, 'David, dengan bertambahnya usia papi, papi memiliki lebih banyak teman di sorga daripada di bumi.' Dan saya pikir itu benar. Itulah yang terjadi dengan bertambahnya usia Anda. Semakin banyak orang seangkatan Anda yang masuk sorga. Dan sukacita mengetahuinya adalah mengetahui bahwa sorga itu begitu sungguhan. Bukan imajinasi. Bukan sekedar perasaan senang. Karena Anda perlu merasa senang karena sesuatu. Bukan. Sorga sudah dijanjikan dalam firman Allah. Dan selama hari-hari yang kita jalani, membicarakan tentang sorga. Dan saya akan berusaha menjadikannya senyata mungkin bagi Anda. Saya akan memberitahukan banyak hal yang Alkitab katakan tentang sorga yang mungkin Anda belum tahu dan Anda akan bersemangat tentang sorga. Nah, kebanyakan dari kita akan jujur bahwa kita mau masuk sorga suatu hari nanti. Bukan harus hari ini dan saya pikir itu normal. Saya ingat ketika Dona dan saya masih kuliah, ada acara-acara penginjilan yang diadakan di kampus. Dan seseorang akan datang dan berkhotbah tentang pengangkatan. Namun kami secara aktual meminta agar Tuhan tidak segera datang sebelum kami menikah. Kami bukan menanti-nantikan pengangkatan. Kami menanti-nantikan pernikahan kami. Belum lagi hal-hal yang Anda lakukan di bumi sini. Dan saya suka bercerita tentang anak kecil yang sedang di kelas pada suatu hari. Dan sang guru bertanya, "Berapa banyak di antara kalian yang mau masuk sorga?" Semua orang mengangkat tangannya kecuali anak kecil di barisan belakang ini. Maka sang guru menghampirinya dan bertanya, "Johnny, masakan kamu tidak mau masuk sorga?" Jawabnya, "Maksud ibu?" Katanya, "Masakah kamu tidak mau masuk sorga ketika kamu meninggal?" Jawabnya, "Mau sih ketika saya meninggal nanti. Saya kira yang ibu maksudkan nanti malam." Dan demikianlah yang dirasakan banyak orang. Kita mau masuk surga, namun bukan sekarang. Melainkan kita mau siap masuk surga ketika waktunya tiba. Sementara itu, Allah mau kita menjalani hidup kita di bumi sini. Dan salah satu sasaran kita seharusnya bukan saja masuk surga, melainkan membawa serta sebanyak mungkin orang. Amin. Demikianlah maksud program Titik Balik. Demikianlah pekerjaan kami. Demikianlah alasannya kami melakukan pekerjaan kami. Begitu banyak orang telah datang kepada Kristus setelah mendengarkan Titik Balik di radio dan membaca buku-buku yang telah kami tulis. Itulah sasaran kami. Dan seharusnya itu menjadi sasaran kita semua masuk surga. Namun, bukan egois. Jika Anda benar-benar mempercayai bahwa surga itu benar, jika Anda mempercayai apa yang telah kita baca dan kita pelajari hari ini, ceritakanlah kepada seseorang. Tanyakanlah kepada mereka. Suatu hari nanti Allah akan bertanya kepada semua orang, mengapa aku harus mengizinkanmu masuk surgaku? Sebaiknya Anda memiliki jawabannya. Dan jawabannya adalah bahwa satu-satunya jalan masuk surga hanyalah melalui Yesus Kristus. Apakah ada saksi? Amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga. Judul pertama, Janji Surga bagian kedua. Surga memberi kita pengharapan yang teguh karena didasarkan pada janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Keyakinan itu menguatkan kita untuk menghadapi setiap pergumulan sampai tetap percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita juga diingatkan bahwa keselamatan bukan bergantung pada usaha atau keyakinan pribadi, melainkan pada Yesus yang menjadi satu-satunya jalan kepada Bapa. Karena itu, hidup kita seharusnya dipenuhi iman, pengharapan, dan kerinduan untuk mengajak semakin banyak orang mengenal Kristus. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul kedua, Ada Apakah di Surga? Masih dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.

hidupku penuh dengan penderitaan. Di saat hidupku penuh dengan beban, Engkau mengangkatku ya Tuhan. Engkau berikan hidup yang baru. Kini aku sungguh-sungguh ingin menyembah-Mu.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai

referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Allah ingin tinggal di dalam diri kita. Kasihnya merindukan suatu tempat kediaman di dalam hati kita. Maka haruslah kita mengasihi Dia. Jika tidak, maka Ia tidak akan datang kepada kita. Itulah sebabnya kita harus berdoa dengan tidak henti-hentinya, mengasihi Allah dan sesama manusia. Kemudian kita harus mempraktikkannya. Kasih menyebabkan Tuhan dekat dengan kita. Adakah sesuatu yang lebih indah daripada itu? Yaitu Allah diam di dalam hati kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom, saudara dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Abis Upa, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-560. Puji Tuhan, dan kita terus melaju menyampaikan, mewartakan Injil kebenaran firman Tuhan yang sanggup melepaskan setiap kita, menyembuhkan setiap kita yang ada di Jabodetabek, yang ada di Samarinda, dan juga yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang terakses dengan radio live streaming. Tetap percaya dalam segala pergumulan apapun yang Anda alami, baik sakit penyakit maupun juga masalah demi masalah yang Anda hadapi, percayalah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Anda. Tuhan Yesus sanggup menolong Anda selama matamu, mata kita tetap tertuju kepada Dia. Sekali lagi saudaraku, tetaplah mata kita tertuju kepada Yesus. Dan hari ini dalam episode yang ke-560, saya mengajak Anda untuk melihat kembali dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang di rumah-rumah, yang ada di mobil, Anda bisa mendengarnya meskipun Anda tidak membuka Alkitab. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang ada di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat. Dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin yang berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gat. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Ayat 12, orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Udah siap. Sengaja saudaraku saya baca lebih panjang supaya kita bisa tahu alur cerita ini. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu tema saudaraku. Cukup panjang ayat ini yang kita baca, yaitu satu tema, ketika kehadiran Tuhan membawa hukuman. Dahsyat saudaraku, karena ini yang sudah kita baca. Karena ketika kehadiran Tuhan justru itu membawa hukuman. Nah saudaraku dikasih itu, setelah orang Filistin merampas tabut perjanjian dari Israel, mereka membawanya ke Asdod dan menaruhnya di kuil Dewa Dagon, seolah-olah menjadikan tabut Allah sebagai trofi kemenangan atas Israel dan tanda kekalahan Allah Israel terhadap Dewa Dagon. Saudaraku dikasih Tuhan, namun keesokan harinya jelas sekali patung Dagon ditemukan tersungkur di depan tabut Tuhan, saudaraku. Orang Filistin mendirikannya kembali, tetapi keesokan harinya patung itu ditemukan tersungkur lagi dalam keadaan yang lebih parah, saudaraku. Kita tahu kepala dan kedua tangannya Dewa Dagon patah, saudaraku. Ini keren sekali, saudaraku, ya, cerita ini, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak berhenti di situ saja. Tuhan mendatangkan tulah, borok-borok yang menyiksa penduduk Asdod. Lalu kemudian berpindah ke kota Gad dan Ekron. Ketika tabut itu dipindahkan, saudaraku, dengan kepanikan dan kematian yang semakin justru meluas di setiap kota yang menampung tabut itu, saudaraku, tabut Allah, saudaraku. Dahsyat. Justru, saudaraku dikasih Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Filistin ini membawa hukuman. Dan selamanya kehadiran Tuhan itu membawa berkat, tergantung kondisi, tergantung sikap kita. Dan ini yang terjadi atas bangsa Filistin. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah ini menyatakan dengan tegas kedaulatan mutlak Allah atas Israel, atas segala kuasa dan berhala bangsa lain, saudaraku. Meski tabut itu dirampas secara fisik, kehadiran dan kuasa Allah yang menyertai tidak pernah bisa ditawan atau dikalahkan oleh kekuatan apapun. Bahkan di tengah wilayah musuh sekalipun, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca tadi, jatuhnya Dagon dua kali semakin parah pada kedua kali. Ini adalah sebuah pernyataan, saudaraku. Pernyataan simbolis, yaitu bahwa tidak ada, saudaraku, berhala-berhala yang sanggup berdiri di hadapan Allah yang hidup, saudaraku. Dahsyat. Namun, saudaraku dikasih Tuhan, bagian yang paling penting, yang penting untuk kita renungkan, bagaimana kehadiran Allah yang kudus bukan hanya membawa berkat, tetapi juga hukuman yang berat bagi mereka yang memperlakukan Allah, memperlakukan kehadirannya dengan tidak hormat atau menyalahgunakan kekudusannya, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu dari cerita ini. Ini menegaskan sebuah prinsip bahwa kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang kudus dan berkuasa. Tidak bisa didekati secara sembarangan atau juga diperlakukan seperti barang biasa tanpa konsekuensi, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, prinsip kekudusan Allah yang membawa konsekuensi ini juga hadir dalam ajaran Yesus. Yesus juga mengajarkan, dan juga dalam perjanjian baru, dalam kitab perjanjian baru. Yesus sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus tahu cerita bagaimana saat dia membersihkan bait Allah. Menegaskan bahwa rumah Tuhan harus dihormati sebagai tempat kudus, bukan tempat yang diperlakukan sembarangan. Kita harus tahu dalam Matius pasal 21 ayat 12 dan 13, Yesus marah karena mereka menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat sarang penyamun, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat yang ada di Korintus, diingatkan akan bahaya memperlakukan hal-hal kudus. Seperti apa? Seperti perjamuan kudus. Perjamuan kudus dengan tidak layak, sebab dicatat di situ dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 29 dan 30 dikatakan apa kalau di situ dengan jelas dikatakan sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikitnya meninggal karena apa dalam konteks perjanjian baru di zaman Rasul Paulus mereka memperlakukan perjamuan kudus dengan tidak layak saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, namun Injil juga membawa pengharapan, saudaraku. Ini kabar baiknya. Injil juga membawa pengharapan melalui Kristus, kehadiran Allah yang dahulu menakutkan seperti bagi orang Filistin. Kini, dengar baik-baik kabar gembira, ini justru menjadi kehadiran yang mendamaikan dan menyelamatkan bagi mereka yang datang dengan iman dan pertobatan, saudaraku. Udah, siap. Ibrani pasal 4 ayat 16, clear, jelas sekali, saudaraku. Dikatakan menghampiri tata kasih karunia dengan penuh keberanian, bukan lagi dengan ketakutan, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, di zaman now ini juga, di zaman kini, kisah ini yang sudah kita baca 12 ayat yang saya baca dan Anda mendengar supaya kita bisa melihat dan clear dan jelas semuanya itu. Dan kisah dalam 1 Samuel tadi pasal 5 yang sudah kita baca, kisah ini mengingatkan kita untuk apa? Untuk tidak memperlakukan hal-hal rohani dengan sembarangan, saudaraku. Sekarang banyak di akhir zaman ini, di zaman now, hal-hal rohani diperlakukan secara sembarangan, seperti pelayanan sembarangan, semuanya sembarangan. Tidak teratur, tidak disiplin. Sangat mengerikan, saudaraku dikasihi Tuhan. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak memperlakukan hal-hal rohani secara apa dengan sembarangan, entah itu firman Tuhan atau juga ibadah atau juga sakramen atau nama Tuhan sendiri. Maksud saya apa? Sebagai sesuatu yang bisa tanda petik digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa rasa hormat dan kekudusan, saudaraku. Saudara pendengar dikasih Tuhan, di tengah budaya yang kadang menjadikan hal-hal rohani sebagai komoditas. Ini mengerikan. Menjadikan hal-hal rohani sebagai komoditas atau juga simbol semata. Saudaraku, firman ini mengajarkan bahwa Allah tetap kudus dan berdaulat. Allah tidak bisa ditawan atau digunakan sesuka hati kita, sesuka hati manusia tanpa konsekuensi. Dan sebaliknya, saudaraku dikasihi Tuhan, mendekati Tuhan dengan hati yang benar dan penuh hormat itu justru akan membawa berkat, bukan hukuman, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada sebuah kesaksian. Ini menarik sekali. Yang dialami oleh seorang pengusaha. Saya berdoa pengusaha-pengusaha yang ada di Jabodetabek, yang juga mungkin yang ada dalam mobil, yang sedang membawa mobil. Dengar kesaksian ini. Ini sebuah cerita yang real. Kesaksian seorang pengusaha pernah bersaksi bahwa ia dulu, dia kerap sekali menggunakan nama Tuhan dan simbol-simbol rohani hanya sebagai strategi pemasaran usahanya tanpa penghormatan yang sungguh dan sekedar hanya menarik pelanggan yang religius, saudaraku. Saya rasa kisah ini bukan hanya dia saja, tapi juga mungkin ada yang dialami oleh para pendengar sampai saat ini, yang mendengar pada hari ini. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, dari kesaksian ini seorang pengusaha ini, namun usahanya itu justru mengalami berbagai masalah yang tidak masuk akal, saudaraku. Dikatakan dalam kesaksiannya, kerugiannya beruntun dan konflik internal yang terus terjadi, saudaraku. Lalu kemudian pengusaha ini, dia merenungkan hidupnya. Dan setelah dia merenungkan hidupnya dan menyadari kesalahannya, kenapa? Karena memperlakukan hal-hal rohani secara dangkal, saudaraku. Ia bertobat dan kemudian dia mengubah caranya menjalankan usaha dengan integritas dan penghormatan yang tulus kepada Tuhan, saudaraku. Dan akhirnya, dia bersaksi, pengusaha ini bersaksi. Dia katakan, saya belajar bahwa Tuhan tidak bisa dijadikan sekedar simbol atau alat. Dia katakan bahwa Tuhan itu kudus. Dan ketika kita menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, barulah berkatnya benar-benar mengalir. Ini kesaksian dari pengusaha ini. Saya percaya mungkin juga Anda mengalami hal yang sama. Mari bertindak seperti pengusaha ini, saudaraku. Dia katakan bahwa Tuhan tidak bisa dijadikan sekedar simbol atau alat. Tuhan itu kudus. Dan ketika kita menghormatinya dengan sungguh-sungguh, barulah berkatnya benar-benar mengalir. Saudaraku dikasih, itu ada tiga hal, tiga poin yang bisa kita renungkan dari cerita ini, dari kisah ini. Yang pertama, dengar baik-baik. Hormati kekudusan Tuhan dalam setiap aspek hidup. Jangan memperlakukan hal-hal rohani, firman atau ibadah atau nama Tuhan secara sembarangan. Jangan diperlakukan secara sembarangan atau sekedar simbol. Hormati kekudusan Tuhan, saudaraku. Yang kedua, dengar baik-baik, renungkan, sadari bahwa kuasa Tuhan itu tidak bisa, tanda petik, ditawan oleh keadaan apapun. Maksudnya apa? Dengar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesulit apapun situasi yang engkau alami, situasi kita, saudaraku dengar baik-baik, kehadiran dan kedaulatan Tuhan tetap nyata dan berkuasa. Katakan amin, saudaraku. Dahsyat. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar dan rendah hati. Kehadirannya yang kudus itu membawa berkat bagi yang menghormatinya, namun hukuman bagi yang meremehkannya. Tiga hal, saudaraku. Hormati kekudusan Tuhan dalam setiap aspek hidup. Yang kedua, menyadari, sadar bahwa kuasa Tuhan tidak bisa ditawan oleh keadaan apapun. Yang ketiga, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang benar dan rendah hati. Saudaraku dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan bisa membawa berkat. Pastikan bahwa kehadiran Tuhan itu justru membawa berkat dalam kehidupan kita. Ya, setuju, katakan amin. Tetapi ingat baik-baik, ketika kehadiran Tuhan membawa hukuman, ada yang salah. Seperti ini yang terjadi. Seperti orang Filistin memperlakukan tabut Allah secara sembarangan. Itulah sebabnya hormati kekudusan Tuhan. Hormati kehadiran Tuhan. Hormatilah dalam hal beribadah. Hormatilah firman Tuhan. Saya percaya ketika respon kita benar dalam kehadiran Tuhan, dalam kita beribadah, dalam kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari introspeksi diri. Kalau kehidupanmu seringkali mendapatkan masalah bertubi-tubi, sakit, penyakit, borok, dan sebagainya, seperti yang dialami oleh orang Filistin, jangan-jangan kita tidak, selama ini kita tidak menghormati kehadiran Tuhan. Seperti di perjanjian baru dalam zaman Rasul Paulus, ternyata mereka memperlakukan perjamuan kudus secara sembarangan, saudaraku. Nanti di episode selanjutnya saya akan bahas ini. Dan sehingga tidak banyak di antara mereka, banyak yang sakit, banyak mereka yang meninggal. Karena apa? Karena ada yang salah memperlakukan kehadiran Tuhan secara sembarangan. Dan hari ini mari buka hati kita. Kita harus bertobat dan kita mulai respect terhadap kehadiran Tuhan. dalam hal ibadah, jangan main-main dalam ibadah. Ketika kita ada di rumah Tuhan, fokuslah kita beribadah, fokuslah kita mendengarkan firman-Nya, dan kita menerima firman-Nya dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan, dan kita memutuskan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan saya percaya berkat anugerah Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah. Kuasa mujizat Tuhan sungguh nyata, Saudara. Mari buka hatimu, saya berdoa. Bapa, terima kasih. Ampuni kami, Tuhan. Kalau kami memperlakukan kehadiran Tuhan secara sembarangan. Kami tidak pernah respek dalam hal beribadah. Kami tidak pernah menghormati dalam hal beribadah. Tidak menghormati akan firman-Mu. Tuhan, ampuni kami. Itulah sebabnya kami menyadari bertubi-tubi masalah. Sakit penyakit kami tidak kunjung sembuh yang kami alami. Karena selama ini kami tidak menghormati akan kehadiran-Mu. Tidak menghormati kekudusan-Mu. Dan hari ini kami bertobat. Kami minta ampun, Tuhan. Dan kami membuka hati kami. Kami memanggil Engkau Yesus Kristus Tuhan. Jadilah Engkau Raja. Yesus, jadilah Engkau Raja. Memberikan kami kedamaian. Membebaskan kami dari segala kutuk dosa. Dan hari ini Tuhan, biarlah Engkau hadir dan nyata. Dan kami hidup di dalam kekudusan-Mu. Hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya hari ini kami diberkati. Hari ini kami dilepaskan. Hari ini kami dipulihkan. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Setiap bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus. Baik sakit kanker maupun juga sakit stroke. Dan juga benjolan-benjolan tumor yang dipegang oleh para pendengar. Hamba melepaskan firman-Mu Tuhan. Oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan hari ini kuasa mujizat Tuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Anda sudah diberkati di episode ini. Mari terus dukung pelayanan kami. Di bulan Agustus ini kita akan melayani ODGJ. Ada 150 orang kita melayani orang dalam gangguan jiwa. Kita membawa mereka dalam pujian dan penyembahan. Dan juga menyiramkan mereka dengan firman Tuhan. Kita percaya mujizat Tuhan sanggup memulihkan ODGJ. Dan kita juga akan berbagi kasih. Dan terus dukung kami. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 ANGBIR 8 Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANGBIR 8 Samarinda. Terima kasih semua, tetap semangat dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Shalom, selamat malam pendengar. Berjumpa kembali bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di edisi siar hari Jumat 4 September 2026. Semoga saja kehadiran kami bisa menjadi oase tersendiri untuk Anda setelah seharian beraktivitas tentunya. Dan malam hari ini kembali Anda dikuatkan dengan firman-firman Tuhan, dengan tema-tema yang kita angkat untuk menguatkan Anda tentunya. Dan seperti biasa, di studio telah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan edisi malam hari ini telah hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta Nahor. Selamat malam Pak Nahor.
1: Selamat malam Mas Rizal.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Sehat.
0: Oke. Mendengar suara Pak Nahor ini jadi kita jadi ada imun tersendiri gitu ya. Biar seharian udah capek di kantor gitu. Jadi kayak semangat lagi gitu. Terima kasih Pak Nahor ya. Dan menemani beliau malam hari ini ada Mbak Dini. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas Risa.
0: Dan juga ada Mbak Getri. Shalom. Selamat malam Mbak Getri.
3: Shalom.
0: Sehat semuanya ya.
3: Sehat.
0: Oke. Baik, luar biasa itu yang kita harapkan. Dan pendengar, sebelum kita mulai seluruh rangkaian kebersamaan kita malam hari ini, tentunya kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Bapak Pendeta Nahor pimpin kita dalam doa, silakan.
1: Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan malam ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bisa kembali bersama-sama beraktivitas. Kami bisa Amen. Sehat, kuat. Dan malam ini juga kami bisa berbincang-bincang tentang firman-Mu melalui yeah. radio hotline yang ada. Kami berdoa Tuhan, biarlah acara ini membawa berkat, membawa dampak Amen. Bagi banyak Amen. Orang. Berkati kami semua, Roh-Mu menolong kami sehingga kami bisa mengerti Amen. Dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Dan apa dengar, tema yang kita angkat di malam hari ini adalah hidup yang bersinar seperti bintang di dunia. Oke ya, kita tahu bahwa sudah malam seperti ini pasti udah muncul bintang tuh ya. Jadi bagaimana kita bersinar seperti bintang itu ya di dunia ini, tentunya ini akan kita bahas di malam hari ini dengan firman yang dipakai, dasar firman, dasar Biblis kita ya, di Filipi pasal 2 ayat 1-30. Dan juga dari Efesus pasal 5 ayat 1-21. Anda bisa mendengarkan kami malam hari ini. Seperti biasa ada berkat untuk Anda. 3 orang yang beruntung akan mendapatkan voucher pulsa masing-masing senilai Rp150.000 untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Dengarkan kami sampai dengan selesai, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari materi-materi yang dibagikan di malam hari ini. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu prolog atau pengantar dari Bapak Pendeta Nahor terkait dengan tema kita, hidup yang bersinar seperti bintang di dunia.
1: Menjadi orang Kristen bukanlah sebuah kebanggaan jika hidup Anda tidak memberi dampak bagi orang lain.
0: Oke, okay. Singkat, padat, dan tentunya ini sangat jelas sekali ya. Seperti biasa, Pak Nahor tidak terlalu panjang lebar dan selalu to the point ya untuk untuk pengantar di malam hari ini. Oke, okay, kita akan mulai dengan diskusi kita malam hari ini. Mbak Dini barangkali sebagai pembuka untuk pembuka diskusi kita malam hari ini.
2: Silakan. Oke, okay, terima kasih Mas Rizal. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta Nahor.
1: Selamat malam Mbak Dini.
2: Ya. Oke, sesuai tema kita bahwa hidup yang bersinar seperti bintang di dunia, artinya bahwa kita ingin supaya hidup kita itu menjadi fokus kita ketika kita melangkah, mata orang itu seakan-akan tertuju pada kita ya Pak ya. Nah, kalau kita melihat sekarang ini kan Pak, banyak keluarga bahkan orang tua itu menginginkan supaya anak-anaknya itu memiliki pendidikan yang tinggi. Mereka benar-benar giat, tekun di dalam mengikuti pendidikan. Karena apa? Dengan mereka mengikuti pendidikan, maka kepintaran, pengetahuan akan mereka dapatkan. Dan itu sebagai bekal bagi mereka untuk menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Yeah. Memang ketika orang sukses itu, maka akan banyak orang yang akan berbondong-bondong memberikan pujian, memberikan
0: sanjungan.
2: Ya, sanjungan. Dan yang membuat orang-orang itu berkata bahwa saya ini sukses, saya ini adalah seperti bintang yang kayaknya tuh kok berjalan kemanapun orang mengikutin gitu loh. Ada dampaknya lah. Seperti kata Pak Nahor tadi bahwa kalau kita gak berdampak berarti rugi kita jadi orang Kristen. Nah, kalau hal demikian kita jadikan sebagai prinsip, Pak, sedangkan tugas kita atau sebagai orang percaya yang kita harus cari itu adalah kedamaian, sukacita, ketentraman. Itu adalah fokus yang harusnya kita mencari di dunia ini. Tapi kalau dibandingkan dengan dunia, dunia berkata bahwa yang harus kita cari itu adalah kesuksesan. Nah, kalau kita merujuk pada tema kita, Pak, hidup yang bersinar seperti bintang di dunia, apakah dengan kesuksesan yang tadi yang kita bicarakan itu, Pak, apakah itu memang yang dimaksud dengan tema kita pada malam hari ini?
1: Iya, jadi sukses itu bukan salah ya.
2: Iya.
1: Okay. Tetapi tidak bisa kita buat sukses itu menunjukkan tentang kehebatan kita gitu. Dikarenakan kalau ada pepatah itu berkata begini, sesukses-suksesnya kamu, ada orang lebih sukses.
2: Benar.
1: Sepintar-pintarnya kamu, ada orang lebih pintar lagi, ya kan?
2: Benar.
1: Jadi artinya itu bukan menjadi acuan. Jadi sukses itu bukan salah, tapi itu nggak bisa menjadi sebuah acuan. Kalau kita pemain sukses, wah, rasa-rasanya kita segala-galanya, gitu. Ya, bukan itu. Sukses itu Tuhan nggak pernah marah. Makanya dalam Alkitab itu kan banyak juga orang sukses ya.
2: Benar.
1: Banyak orang sukses. Jadi Tuhan nggak marah kalau kita sukses.
2: Ya.
1: Tapi jangan sampai kesuksesan itu, kesuksesan yang kita dapatkan itu membuat kita merasa tanpa Tuhan aku sudah bisa.
2: Ya.
1: Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, memang ada suku tertentu, kalau suku Batak itu memang anaknya itu minimal harus sarjana. Makanya survei di Indonesia dikatakan bahwa suku yang paling banyak jadi sarjana itu adalah suku Batak.
2: Benar.
1: Karena bagi mereka dengan pendidikan itu akan menolong anak-anak mereka untuk ya punya pengetahuan apa segalanya lah. Nah, tetapi bukan itulah satu-satunya yang harus kita cari kan?
2: Benar. Ya.
1: Dalam hidup ini, apalagi kita orang percaya tentunya.
2: Ya.
1: Ada banyak orang ketika dia sudah sukses segala sesuatunya, malah hidupnya menjadi nggak tenang. Rumah tangganya menjadi hancur gitu loh. Jadi tergantung bagaimana kita menata sukses itu sendiri. Supaya hidup kita ini tetap bisa selaras dengan apa yang Tuhan mau. Jadi sekali lagi, sukses itu tidak salah. Tapi sukses, kalau sukses ya kesuksesan seseorang itu menjauhkan dia dari Tuhan, itu jadi masalah. Kalau kesuksesan yang kita dapatkan itu membuat rumah tangga kita berantakan, itu masalah. Nah, sehebat apapun kita di luar, sesukses apapun kita di luar, kalau rumah tangga kita nggak sukses, sebenarnya kita gagal. Jadi itu yang harus dipikirin. Tapi ada orang berkata, wah, saya gagal dengan istri saya yang ini, Pak, kan bisa saya ganti. Itu lebih keliru lagi ya kan. Nah, jadi tema kita ini kan supaya orang itu bisa melihat hidup kita memberi dampak seperti bintang yang menerangi dunia ini. Jadi artinya bintang itu berfungsi memang selain matahari, bulan, bintang itu kan bercahaya. Jadi digambarkanlah itu menjadi diri kita. Artinya kalau kita sukses tapi hidup kita tidak memberi dampak, itu sebenarnya kita bukan hidup yang bermakna. Nah, jadi hidup yang bermakna itu kita sukses, kita berdampak. Nah, demikian juga umpamanya, walaupun kita mungkin gak sesukses orang lain, gak sekaya orang lain, tapi kita kalau kita hidup kita berdampak, nah kita itu namanya sukses. Nah, sehingga Alkitab itu, Paulus itu ngajarin kita seperti itu. Kalau kita lihat di atasnya itu kan, hendaklah kamu sengaja pikir ya. Nah, kalau kita dalam keluarga itu sukses pun kita kalau ribut setiap hari, itu bukan sukses, neraka. Nah, di mana-mana kan ada konflik. Untuk menjadi sehati sepikir tadi itu, nah itu menjadi pergumulan. Karena nggak mudah, nggak mudah. Dalam gereja, walaupun kita nyembah Tuhan semua di gereja, kan ada juga konflik ya. Jadi artinya Paulus itu mengingatkan kita, kamu harus ngerti jati dirimu. Kamu itu seperti bintang yang menerangi dunia ini. Artinya jati dirimu itu aku taruh kamu di dunia ini, kata Tuhan itu, supaya kamu bisa menjadi terang, memberi dampak bagi orang lain. Kalau enggak, ya dalam tanda petik, ya percuma kamu jadi orang percaya, gitu loh. Nah, itulah yang kira-kira yang dikatakan Paulus. Nah, kalau kita lihat Amsal 22 dalam firman Allah yang hidup itu dikatakan begini. Jika engkau harus memilih, pilihlah nama baik daripada kekayaan yang besar. Karena dikasihi dan dihormati orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi rupa-rupanya tidak selamanya kesuksesan itu diingat orang. Atau mungkin saja diingat orang, dia dulu sukses banget tapi aduh kasarnya sama orang, ya kan? Tapi kalau nama baik itu tadi, nama baik itu lebih harum, kata pengkhotbah. Lebih harum daripada minyak wangi yang paling mahal. Itu nama baik. Artinya nama baik itu tidak selalu lahir dari kesuksesan. Nama baik itu lahir dari pribadi kita, dari tingkah laku kita setiap hari. Jadi orang mengingat, orangnya sangat sederhana ya, tapi saya gak bisa lupakan dia deh. Sopannya dia sama kita ya. Kalau kita kesusahan, dia selalu hadir di tengah-tengah kita. Nah itu nama baik. Tapi pemanya kita ke Yayasan Karya Insani itu ada meninggal kan. Dia memang kaya banget. Tapi aduh kasarnya minta kampung. Kalau sudah ngomong itu binatang semua keluar. Nah kan gak bagus ya. Dia sukses. Nah tapi gak dikenang orang. Tapi nama baik ini kan maksudnya itu. Dia orang ngomong. Aduh dia integritasnya bisa dipertahankan. Bagus itu orangnya. Nah jadi lebih mahal daripada kekayaan kata Alkitab. Yang nulis ini Salomo. Siapa Salomo? Orang yang paling kaya kan. Ayo, setiap tahun dia dapat 666 talenta emas. Itu sekitar 22 ton. 22 kilo. Setiap tahun. Nah, hitung saja.
2: Dikalikan ya.
1: Nah, 40 tahun dia jadi raja. Itu hitung-hitung. Nah, itu belum upeti dari raja-raja. Kalau ada masalah mereka datang ke dia. Makanya sangat kaya dia. Tapi dia ngomong, nama baik
2: lebih berharga,
1: lebih mulia daripada emas. Perak dan emas, daripada kekayaan. Jadi, Paulus ingatkan, seperti tema kita malam ini, kamu harus menjadi bintang yang menerangi dunia. Mungkin kamu kecil, kalau kita lihat pamannya bulan itu, kalau kita lihat ke atas, bulan lebih besar
2: daripada bintang.
1: Karena ya mungkin karena makin lebih jauh dia ya. Tapi yang dimaksudkannya itu, walaupun kamu kecil kelihatannya, sederhana hidupmu, tapi kalau hidupmu itu memberi dampak ketika kamu berkomunitas, kamu beri dampak, nah kamu itu seperti terang, seperti bintang yang menerangi dunia. Mungkin dalam dunia kerja, komunitas kita. Nah, begitulah kira-kira itu.
3: Oke, Pak. Ini saya akan bacakan Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Di sana mengajarkan tentang firman Tuhan katakan begini, Pak. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbanta-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sangat menarik, Pak, apa yang dikatakan oleh kitab Filipi ini. Yang mengajarkan agar kita melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan bercela. Sehingga tadi ya, tema kita ya, Pak, pembacaan kita juga saat ini tentang bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, mengapa Paulus ini atau Rasul Paulus ini menghubungkan kehidupan yang tidak bercela dan tidak bercacat itu dengan sikap yang tidak bersungut-sungut atau dengan sikap yang tidak berbanta-bantahan. Nah, menurut Pak Pendeta, dalam lingkungan kerja, apakah dalam lingkungan keluarga atau gereja dan media sosial, karakter Kristus seperti apa yang paling sulit kita hidupi? Bisa dijelaskan secara singkat, Pak?
1: Iya, jadi kalau kita lihat yang Paulus katakan itu, janganlah kamu bersungut-sungut atau berbantah supaya kamu tidak bercela.
3: Bercela, iya. Ya,
1: atau artinya atau kamu supaya kamu enggak diomongin orang, begitu kira-kira itu ya. Dia diomongin orang itu bukan diomongin orang, dia cantik apa gitu loh, enggak begitu. Jadi memang kalau kita lihat ya, persoalan terbesar dalam kehidupan banyak orang itu kan perkataan.
3: Benar. Oh, iya.
1: Bangsa Israel itu pun kalau kita lihat, mereka sebagian besar gagal ke tanah Kanaan karena perkataan.
3: Oh iya, betul.
1: Sungut-sungut itu seperti kita enggak mempercayai begitu loh. Okay. Contohnya ini kalau Paulus kan gambarkan tentang sikap kita ini kan. Yeah. Nah, jadi kalau umpamanya kamu dilihat orang, ngelihat pokoknya di gereja atau kita di dunia kerja, ada pemimpin kita umpamanya nyuruh kita. Nah, ada orang mau disuruh tapi bersungut-sungut.
2: Iya. Yeah. Oh, benar.
1: Nah, kalau kita umpamanya ngerti kita disuruh begitu, kalau kamu lakukan dengan sepenuh hatimu, kata Paulus, ya kamu gak perlu bersungut-sungut.
3: Ya.
1: Makanya Alkitab berkata kepada kita, apapun kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ya. Bukan seperti untuk manusia, katanya. Bukan untuk manusia. Ya. Tapi seperti untuk Tuhan. Nah, begitu juga dalam dunia kerja. Banyak orang melakukan, tapi hatinya itu gitu loh. Kok aku terus sih? Gak adil dia ini. Nah, atau mungkin ada dua orang dia di situ dengan temannya karena dia merasa dia terus, dan dia ngomong, ya kamu sekali dong.
2: Sekali-sekali kamu.
1: Kamu dong. Ya, masa aku terus? Nah, itu maksudnya itu berbantah-bantahan ya kan. Okay. Nah, Paulus itu mengingatkan supaya kamu memegang prinsip hidupmu, kamu ngerti jati dirimu, siapa kamu.
3: Oh.
1: Cara kamu berbicara, cara kamu bertindak, itu menggambarkan Kristus dalam dirimu.
3: Okay.
1: Jadi kalau setiap hari pemohonnya kita kayak gitu, Mas Rizal tolong nanti begini, aku terus.
3: Nah,
1: terus, atau mungkin dia lakukan, tapi dalam hatinya kalau orang Jawa itu bilang itu, apa itu?
2: Ngedumel
1: ya kan?
3: Iya.
1: Itu memang dasar memang itu pemimpin enggak tahu diri. Masa aku terus? Ada kok Dini di situ sama Getro. Masa aku terus? Oh, posisi dikerjakan. Tapi begitu tadi.
3: Nah, bersungut ya, Pak.
1: Jadi Paulus itu ingatkan, itu kan masalah hati.
3: Oke.
1: Nah, kalau itu kita teruskan seperti itu bersungut-sungut, berbantah-bantah, itu kondisinya kepada sikap hati kita. Kalau sikap hati ini kita tidak jaga waktu kita melakukan sesuatu, nah ini kan merusak.
3: Benar.
1: Merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita juga dengan sesama kita. Makanya dia bilang, dari awal itu Paulus katakan begini, kamu harus sehati sepikir. Sarannya bagaimana? Ya enggak usah berbantah-bantah. Kalau kamu bisa kerjakan dong. Yeah. Gitu loh ya. Kalau kamu masih sanggup pamannya melakukan, ya lakukan, enggak perlu kamu bersungut-sungut. Sebab kalau kamu bersungut-sungut, hatimu itu ya bisa terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Sehingga apapun yang kamu lakukan, kalau kamu lakukan dengan bersungut-sungut, dengan perbantahan, itu tidak memuliakan aku. Kamu nggak jadi bintang dong.
3: Ya, betul.
1: Jadi kalau kita, ya di kantor kan begitu ya kan? Bisa saja kita terus gitu loh.
2: Benar.
1: Sedikit-sedikit, Dini, tolong ya. Padahal ada mungkin teman yang lain di situ. Tapi sebenarnya kita bersyukur loh.
2: Ya.
1: Kalau kita umpamanya di ya ada atasan kita memperlakukan kita seperti itu, selama kita lihat itu masih dalam koridor yang benar ya.
3: Okay.
1: Saya rasa itu karena salah satu bentuk kepercayaannya.
2: Benar.
1: Karena tidak semua orang bisa dipercayai.
3: Betul.
1: Tapi kalau dia lakukan begitu, dia percaya kita kalau lakukan ini, kita kelakukan dengan maksimal, dengan baik gitu loh. Nah, makanya kita disuruhnya seperti itu. Nah, tapi sikap hati kita kan menentukan. Walaupun mungkin atasan kita itu dia punya sikap hati yang benar untuk nyuruh kita itu, tapi kalau cara kita memahaminya ya, memandangnya itu salah,

0: sudah mulai negatif kan begitu ya kan?
1: Iya. Benar.
0: Aku pasti nanti. Biasa ini suruhnya aku buat kopi jam sekian. Jadi kita sudah mikir gitu loh.
2: Akhirnya sembunyi pak.
0: Nah, akhirnya kita ya pura-pura kita nggak mau apa ya kan?
1: Iya.
0: Kita tahu jam begini. Kamar mandi dulu lah.
1: Menghilang ya pak ya.
0: Menghilang. Nah, Paulus katakan itu bukan sikap yang diharapkan.
2: Padahal buatan kopinya pasti enak
1: pak. Makanya bosnya surut.
0: Ya itu apanya itu. Jadi kalau di dalam apa itu ya kadang-kadang seperti itu yang membuat kita kadang-kadang bisa cacat dalam sikap hati
2: sikap
0: kita
2: hati,
0: gitu loh.
2: Iya.
0: Karena hati kita ini kalau sudah cacat, pola pikir kita juga ikut.
2: Oh, ya. Betul.
0: Ya, jadi ya makanya kita dari rumah itu langsung kita buat kan. Aku pasti nanti aku pasti.
1: Langsung terbentuk sudah, ya, Pak.
0: Iya, aku sudah tahu ini.
1: Gitu jam sekian sudah.
0: Tapi pas disuruhnya kan. Nah, pasti kan? Iya. Nah,
2: benar.
0: Aku lagi kan gitu jadinya.
2: Iya, iya.
0: Nah, itulah sebabnya kita perlu sekali mengerti kepada siapa kita lakukan itu.
2: Okay.
0: Selama kita, pokoknya suruhnya Dini, tolong angkat ini 50 kilo. Nah, kalau itu, pokoknya seperti itu kita disuruhnya, ya berarti memang ya dia punya sikap hati memang nggak benar, karena dia ngerti.
2: Iya.
0: Oh, dia perempuan, nggak mungkin.
1: Iya. Ya.
0: Tapi kalau itu dia paksakan, memang sikap hatinya yang nggak benar.
2: Benar. Ya.
0: Tapi kalau pokoknya, Din, lakukan nanti dengan bagus ya tugas yang ini, Din, ya tolong ya. Nah, itu yang masih bisa kita kerjakan.
2: Yeah.
0: Nah, makanya Paulus katakan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Jadi dasarnya kita buat Tuhan, sehingga kita gak bersungguh-sungguh.
2: Benar.
0: Jadi, kalau pemanya hati kita itu, nah tolong aku Tuhan. Nah, karena Tuhan, pusatnya kan ke Tuhan kita buat ya. Nah, jadi itu yang kita apakan. Menurut Bapak, apa dalam lingkungan kerja, keluarga, gereja, media sosial, karakter Kristus, seperti apa yang paling sulit kita hidupi?
2: Hidupi ya.
0: Di dalam keseharian kita itu yang paling sulit kita hidupi ini kan sebenarnya kita ya menjadi teladan ya.
2: Oke.
1: Betul.
0: Itu yang paling sulit sebenarnya menjadi teladan itu loh. Ya banyak orang pintar katanya tapi kurang orang menjadi teladan.
2: Teladan.
0: Okay. Jadi itu menjadi teladan itu yang paling sulit itu harus kita apa ya menjadi teladan itu pengorbanan kan.
1: Pengorbanan ya Pak.
0: Jadi kalau nggak siap orang ya berkorban maka susah dia. Kesetiaan itu kan teladan.
1: Iya.
0: Tapi untuk menjadi setia kan enggak langsung jadi.
1: Benar.
0: Nah. Diapain orang kita tetap setia, ditindas orang, kita tetap muncul, kita tetap setia, di stop orang apapun. Nah, kita tetap setia. Nah, jadi keteladanan hidup ini yang paling apa ya? Harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena itu sulit menjadi teladan hari-hari ini sangat sulit. Jadi, saya rasa kalau kita ingin menjadi bintang seperti Paulus katakan, maka perlu kita menjadi teladan.
1: Teladan.
0: Oke. Sehingga benar-benar nama Tuhan kita yang akan dipermuliakan. Ya banyak bersyukur, bersabar, menguasai diri, dan melepaskan ego. Yang paling sulit kan ini ya.
1: Iya benar.
0: Melepaskan ego.
2: Benar.
0: Karena manusia selalu bergumul dengan egonya sendiri.
1: Iya.
0: Keluarga aman kalau ego bisa dimatikan. Gereja aman kalau ego dimatikan. Dalam bekerja kita bisa aman kalau ego kita matikan. Jadi menjadi teladan itulah keputusan yang harus kita ambil sehingga kita bisa menjadi bintang yang bersinar. Kira-kira begitu.
3: Oke, kita break dulu. Nanti kita akan hadir untuk Anda lagi mendengar di kesempatan malam hari ini. Nanti kita balik lagi dengan pertanyaan kuis tentunya. Dan jangan kemana-mana, selalu stay tune terus bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel akan hadir sesaat lagi di 94.4 Heartline Radio, your family station.
4: Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Pendengar, Anda kembali lagi bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is Dancer di malam hari ini. Seperti janji kami tadi, akan ada kuis tentunya sebelum kita lanjut dengan diskusi-diskusi kita di malam hari ini. Dan pertanyaan kuisnya ini, kalau Anda benar-benar menyimak tadi sejak awal gitu ya, Anda akan dengan sangat mudah untuk menjawabnya. Kami hanya menerima jawaban Anda melalui jalur telepon di 0811-5830-944. Saya ulangi, 0811-5830-944. Dan pertanyaannya adalah, apa pengantar prolog yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nahor sebelum tadi kita masuk dalam diskusi? Oke. Ya, sebelum masuk diskusi tadi, apa prolog yang disampaikan oleh itu tadi, singkat, padat dan jelas gitu ya. Silakan nanti Anda bisa memberikan jawaban Anda di 0811-5830-944. Sambil kita tunggu, Pak, ini juga ada pertanyaan sepertinya di jalur WhatsApp chat kita. Shalom, izin bertanya ya. Apakah kita berdosa bila dipercayakan melakukan yang diperintahkan tapi ditolak, daripada kita lakukan dengan hati yang bersungut-sungut dan tidak ada damai sejahtera?
1: Saya rasa tidak ya, tidak. Kita lebih bagus kita terus terang daripada kita bersungut-sungut.
0: Oke. Okay.
1: Lebih bagus kita tolak.
2: Benar.
1: Tapi kita tolak itu mungkin bisa saja karena kita nggak bisa. Karena ada orang nggak berani menolak ya, padahal dia nggak bisa.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi beban bagi dia. Kalau sudah jadi beban itu, nah mulailah dia ngomel kan. Okay. Jadi enggak berdosa. Kalau nolak itu enggak berdosa, sama sekali enggak.
0: Oke ya. Baik, itu dia tadi jawaban dari pertanyaannya ya, apakah memang berdosa bila dipercayakan melakukan hal yang kemudian diperintahkan tapi ditolak, daripada kita melakukan dengan hati yang bersungut-sungut dan tidak ada damai sejahtera. Ternyata tidak ya. Oke, baik. Di jalur telepon tadi ya. Di jalur telepon silakan. Oh ya, sudah terhubung bersama dengan kita di malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Shalom, selamat malam.
3: Shalom, selamat malam.
0: Oke, dengan siapa, di mana?
3: Dengan Hari di Samarinda, Pak.
0: Oke, Pak Hari di Samarinda. Bapak, pertanyaannya tadi ya, apa pengantar prolog yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nahor sebelum masuk dalam diskusi di malam hari ini?
3: Hidup yang bersinar seperti bintang di dunia.
0: Oh, oke. Okay. Nampaknya keliru ya. Tadi itu tema yang diangkat. Ya. Tadi Bapak tema. sebelum sebelum tadi masuk ya dalam diskusi, waduh kayaknya bisa diingat lagi.
2: Ada prolognya.
0: Ada tadi, Pak, sebelum
2: kata pembukanya.
0: Iya, kata pembuka selesai tema, iya. Ya. Tadi saya mempersilahkan kepada Bapak Pendeta Nahor untuk memberi memberi prolog, kata-kata pembuka ya, sebelum kita masuk dalam diskusi. Itu tadi satu kalimat yang singkat, padat dan jelas.
2: Okay. Ada pendahuluannya.
0: Ada Bapak mungkin
3: untuk memberi dampak pada orang lain.
0: Bagaimana?
2: Untuk memberi
0: dampak. Oke.
1: Okay. Ujungnya benar itu.
0: Baik. Bapak mungkin nanti kalau bisa dipikirkan kembali, nanti Bapak bisa telepon kembali ya Pak Hari ya.
3: Oke,
0: baik. Bapak Hari, ya mulai dipikir-pikir, Pak. Ingat lagi ya, apa yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih Bapak Hari sudah menghubungi ya. Nanti kita tunggu Pak Hari untuk telepon lagi ya. Oke, sambil menunggu yang lain mungkin di belakang Pak Hari ya. Dan itu tadi masih belum tepat tentunya ya.
1: Yeah.
0: Oke, kita sambil menunggu kita lanjutkan lagi dengan diskusi kita. Silakan.
2: Oke. Dalam Filipi 2 ayat 1-4 saya bacakan, Pak. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, kalau kita memperhatikan, Pak, dalam Filipi 2 ayat 1-4, kemudian Efesus 5 ayat 1-2, dan 5 ayat 15-21, dikatakan bahwa kesatuan dan kerendahan hati itu adalah merupakan bagian yang penting dari kesaksian kepada dunia. Nah, mengapa Rasul Paulus lebih menekankan kepada kesatuan dan kerendahan hati pada waktu memulai kesaksian Kristen gitu loh, Pak, untuk menyebarkan kabar baik? Kenapa tidak dimulai dengan pelayanan atau hal-hal yang lain yang benar-benar yang lebih kerohani gitu? Tetapi kenapa dimulai dengan kasih, kesatuan, dan kerendahan hati? Dan bagaimana ego atau ambisi pribadi, persaingan, dan keinginan untuk dihargai dapat membuat terang kita sebagai orang Kristen itu menjadi redup, Pak?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat kenapa bukan pelayanan yang benar, menjadi fokus utamanya, ya kerendahan hati, kasih, kesatuan, gitu loh. Sebenarnya kalau kita rangkum dia ini, inti dari sebuah pelayanan sebenarnya itu. Jadi artinya gini, kita boleh melayani dari sisi rohaninya, tapi kalau kita nggak rendah hati kan gagal.
2: Benar.
1: Kalau kita melayani, kalau kita nggak punya kasih, ya sama saja.
2: Iya.
1: Nah, karena ya kita melayani, tapi kalau kita nggak bisa menghargai orang lain, ya itu namanya bukan melayani.
2: Iya.
1: Jadi kalau kita cakup kata pelayanan itu kan, inti dari sebuah pelayanan, kita kan ke Tuhan dan ke sesama kita.
2: Iya, benar. Oke.
1: Nah, tetapi kita akan gagal melayani kalau kita tidak punya kerendahan hati.
2: Iya.
1: Ada orang, dia satu komunitas, tapi kalau dia itu maunya dia sendiri. Jadi itu kan nggak bisa melayani seperti itu. Karena kata melayani kan kita kumpulan.
2: Oke.
1: Nah, kalau kumpulan itu berarti kita harus menghargai siapapun dia dalam tim kita, umpamanya, ya. Apalagi kita dalam tim PW, umpamanya, kan, ya. Nah, karena kita saling menghargai, wah, saya nggak mau suara saya paling bagus. Nah, kan nggak bisa. Saya maunya temannya nggak bisa, umpamanya, kunci ini saja, gitu. Dia nggak bisa kata pemusik, nggak bisa nanti ini bisa kacau nanti tim kita ini. Oh, nggak, saya mau itu. Itu kalau nggak menghargai begitu, makanya Paulus bukan memulai ini. Tapi pelayanan sesungguhnya, kata Paulus, adalah ketika kamu mau nyatu, menghargai orang lain. Kamu punya kasih, kamu punya kerendahan hati. Nah, kalau kita lihat, itu kan itu yang susah.
2: Benar.
1: Ya. Orang yang rendah hati, pasti dia mengasihi.
2: Ya.
1: Orang yang rendah hati, pasti dia bisa menerima setiap orang.
2: Benar.
1: Tetapi kalau orang yang gak rendah hati, ya dia kepengennya dirinya sendiri menjadi pusatnya.
0: Oke, Bapak, kita akan sapa dulu yang bergabung di jalur telepon nih, barangkali untuk bisa menjawab di malam hari ini. Halo, selamat malam, shalom.
4: Halo.
0: Oke, selamat halo, malam.
4: Shalom, selamat malam.
0: Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Apri ini, anu bang.
0: Oke, Apri, di mana Pak Apri?
4: Posisi saya lagi di Loa Janan ini.
0: Oke, di Loa Janan, baik ya. Oke, baik. Pertanyaannya tadi adalah apa pengantar prolog yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nahor sebelum masuk dalam diskusi tadi, Pak?
4: Oh, pengantar ya?
2: Prolog.
4: Iya. Pengantar. Kalau tidak salah tadi itu yang saya tangkap ya. Menjadi seorang Kristen tidak berarti kalau atau jika tidak berdampak bagi orang lain. Kalau yang saya dengar sih sepertinya kayak gitu sih tadi, bang.
0: Baik,
1: ya, gitu. Boleh.
0: Oke, baik. Pak Apri, baik ya. Ini nampaknya Bapak lagi dalam perjalanan nih, Pak, ya. Oke, baik.
4: Kebetulan lagi di pinggir di anu tadi ini apa? Lagi stay dengar di pinggir jalan juga sih.
0: Oh, oke, baik. Terima kasih, Pak Apri. Oke, baik ya. Selamat ya, ya Pak Apri.
4: Terima
0: di,
4: kasih.
0: Siap di Lojanan ya. Oke, baik. Terima kasih. Shalom, selamat malam baik ya. Oke. Kita lanjutkan lagi, Pak. Silakan.
1: Ya, jadi memang Paulus itu mengingatkan ini karena tujuan kita gini, orang yang percaya kepada Tuhan itu harus melayani kan?
2: Iya.
1: Tapi kita tidak bisa melayani kalau kita nggak bisa nyatu dengan nyatu. Orang.
2: Iya.
1: Nah, di dalam kita berkomunitas itu nggak semua seperti yang kita pikirkan.
2: Benar.
1: Kadang menjengkelkan. Gitu. Kalau apa-apanya ada, menjengkelkan. Ah, sudah, saya nggak melayani. Nah, kan?
0: Okay.
1: Nah, makanya Paulus itu membenahinya dulu dari sisi sikap hati.
2: Sikap okay. hati.
1: Kalau sikap hatimu yeah. benar, nah, kamu aktivitasmu pun akan benar gitu yeah, loh. Kalau sikap hatimu salah, yang benar pun bisa menjadi salah.
2: Benar.
1: Nah, kan coba kalau orang negatif dengan kita loh. Kita ketawa saja bisa salah kan?
2: Benar.
1: Iya.
2: Salah di
0: mana? Napas saja bisa salah loh,
1: Bos. Padahal kita cuma ketawa ya kan?
2: Iya.
1: Nah, contohnya okay. kita berempat ini loh. Kalau orang enggak suka dengan kita dengar begini ya ketawa lagi.
2: Nah, pasti singgung saya.
1: Jadi sikap hati okay. kita, kalau sikap hati itu sudah negatif, nah benar, itu menjadi problem semuanya.
2: Yeah.
1: Tuh. Nah Paulus itu kayak kita, makanya dimulai dengan sehati sepikir. Nah sehati sepikir itu nggak langsung jadi.
2: Yeah.
1: Ada komunitasnya.
2: Benar.
1: Digesek. Mm-hmm. Oke, okay, gitu aja. Ada yang ngalah gitu loh. Wah kalau begini terus susah ini. Nggak jadi. Ya nggak jadi memang. Nah sebenarnya orang bukan karena dia kurang pintar, tapi sikap hatinya yang bermasalah.
2: Ya. Ya.
1: Nah di dalam pelayanan pun, saya rasa sikap hati itu yang paling menentukan.
2: Okay.
1: Nah untuk supaya sikap hati kita benar tadi itu, ya tentu kita harus berani merendahkan hati kita. Tapi kan orang sekarang ini merendahkan hati. Nah sekarang jujur, kita bilang jujur itu nasibnya mujur ya kan? Okay. Nah tapi kalau orang kan ganti sekarang. Jujur hancur. Nah, beda kan?
2: Benar.
1: Nah, tapi Alkitab itu bilang itu ya kejujuran itu integritas.
2: Benar.
1: Jadi kalau kita sudah cara pandang kita, pola pikir kita tadi ngalah, wah, iya. ngalah terus diinjak orang. Nah, pamannya kayak gitu. Ayo sudah kita enggak bisa berkomunitas memang. Enggak bisa kita sekati pikir dengan orang seperti itu.
2: Iya.
1: Sebab dalam saat pikir ini kan perlu namanya kita ada saatnya kita harus ngalah gitu loh.
2: Iya. Yeah. Hmm.
1: Ada saatnya kita harus menghargai dia walaupun mungkin yang diucapkannya itu ya tidak seperti yang kita inginkan.
2: Iya.
1: Yeah. Nah, jadi di dalam sebuah pelayanan bagi Paulus gini loh, melayani bukan sebuah kebanggaan kalau kita gagal dalam sikap hati.
2: Oke. Okay.
1: Tapi kan Pak, tapi saya dipanggil Tuhan jadi WL Pak, ya silahkan. Nah, tapi kalau selama sikap hatimu nggak benar,
2: ya.
1: Mau bagaimanapun bagusnya suaramu bernyanyi.
2: Benar, tidak akan pernah berdampak.
1: Tidak berdampak.
2: Benar.
1: Mungkin orang kagum, oh suaranya bagus ya. Itu saja gitu loh.
2: Ya.
1: Nah, tapi kalau sikap hatinya benar, orang bisa merasakan. Nah, ya dia, apa ya, orangnya sangat rendah hati. Kan kita bisa rasakan.
2: Benar.
1: Coba kita bicara saja dengan orang pun karena kita bisa
2: benar,
1: oh, ya, benar. Ya, kita benar. Bisa rasakan seperti ya. Itu loh.
0: Betul.
1: Jadi Paulus itu tidak memulai dengan ini, benahi dulu hatimu.
2: Okay.
1: Kalau kamu benahi hatimu, ya kamu kan menjadi seperti bintang menerangi dunia ini gitu ya. Loh. Kalau hati kita benahi, maka seluruh aktivitas kita itu juga akan menjadi baik.
2: Benar.
0: Prosesnya itu enggak gampang ya.
1: Loh, gampang.
0: Itu harus berdarah-darah, banyak yang harus dikorbankan pula ya.
1: Kesatuan bagaimana bisa gampang ya kan? Iya, enggak gampang loh. Suami istri saja, kalian belum menikah bertiga. Suami istri saja, ya, dua menjadi satu, itu kan beda karakter.
2: Iya.
1: Beda didikan, beda pendidikan, status sosialnya. Waktu nyatu ini sampai Tuhan Yesus kita harus berjuang, Tuhan Yesus datang kita tetap harus berjuang. Enggak mudah. Saya rasanya saya sudah ikuti kemauan istri saya, tapi bagi dia belum. Loh, bagi dia belum loh. Ya kalau bagi saya ikuti semua, sudah yang the best saya buat untuk dia, tapi bagi dia belum. Kadang saya lupa buka pintu saja untuk dia masuk ke mobil, dia bilang, kenapa kamu lupa hari ini? Padahal setiap hari saya bukakan ya, tapi kali ini saya lupa gitu loh. Nah, itu saja bagi dia, nah, kenapa kamu lupa hari ini? Nah, tuh. Untuk kita, untuk sikap hati kita menjadi benar tadi itu, ya perlu namanya merendahkan hati.
0: Oke.
1: Okay. Orang yang merendahkan hati itu ya menghargai orang lain, gitu loh.
2: Iya.
1: Coba kalau umpamanya saya dengan istri saya satu kali saja, lah cuma satu kali ini saja loh ya. Tiap hari saya ribut, ribut ya kan?
2: Benar. Nah,
1: tapi kita yang harus sikap hati kita yang harus kita tata dengan benar, gitu loh. Sehingga ya bisa baik apanya gitu loh. Jadi pelayanan itu harus kita melayani itu kan kita punya tujuan ya.
2: Iya.
1: Fokusnya bukan ke kita loh.
2: Ke
1: fokusnya ke Tuhan. Jadi kalau fokusnya ke Tuhan, kita langsung berpikir gini loh. Tuhanku saja belajar rendah hati kan dalam Filipi pasal 2 itu tadi kan begitu ya.
2: Iya.
1: Yesus saja Putra Allah turun dari sorga ke bumi ini menjadi manusia, bahkan dikatakan begini, lebih rendah dia menjadi hamba.
0: Iya.
1: Itu dia lakukan supaya dia bisa nyatu dengan kita ini kan gitu. Nah, kita saja manusia sangat terbatas, Tuhan kita yang tidak terbatas saja merendahkan hatinya. Nah, apalagi kita yang terbatas ini. Bukankah harusnya kita lebih daripada itu?
2: Ya.
1: Jadi melayani itu baik. Tapi kalau kita melayani fokusnya bukan ke Tuhan, kepada diri kita, itu menjadi tidak baik. Nah, akhirnya Paulus itu mengingatkan itu loh. Fokusmu kalau umpamanya kalau kamu melayani, dimulailah dengan ini tadi.
2: Kesatuan.
1: Kerendahan hati, kasih. Nah, untuk sehati sepikir ini tadi kan enggak gampang. Ini sehati sepikir digesek gitu loh. Kasih aku kesabaran Tuhan. Gitu ya kan? Digesek lagi besok. Terima kasih Tuhan karena dia sedang mempertajam aku seperti itu. Nah, lama ya kalau kita enggak sadar untuk apa kita menjadi bintang tadi waktu digesek terus. Kamu terus ya, aku juga bisa loh.
0: Nah, ya. Egoisme seperti itu terus pasti akan muncul ya.
1: Iya. Nah, rusak kan?
2: Iya.
1: Nah, itu. Nah, makanya Paulus itu enggak memulai dengan aktivitas pelayanan. Dimulai dari pembenaran hati. Kalau hati mau benar, kamu akan melakukan benar waktu kamu melayani, entah apa saja bentuk pelayanan kita. Tuhan itu kan enggak membedakan pelayanan kita. Orang yang tampil di depan, banyak di panggung sana, bukan sebuah kebanggaan. Sekecil apapun,
2: ya,
1: sekecil apapun kita lakukan, kalau kita lakukan dengan ketulusan hati kita kepada Tuhan, itu upahnya kan besar. Makanya nggak ada dibilang Tuhan itu, kalau kamu jadi WL, tempatmu nanti di surga lebih keren dari yang lain. Nggak ada. Kalau kamu jadi pengkhotbah, tempatmu lebih hebat nanti. Nggak ada.
2: Ada.
1: Penghargaan Tuhan itu sama. Karena bergantung kepada sikap hati
2: sikap
1: kita.
2: Hati.
1: Nah, ya orang yang rendah hati itu kan nggak cari validasi ya.
2: Yeah.
1: Sekarang ini kan orang sibuk cari validasi.
0: Aduh.
1: Pengen diakui gitu loh. Tapi kalau orang yang rendah hati bukan itu yang dia cari.
2: Benar, betul.
1: Sekalipun orang-orang sibuk dengan begitu, dia tahu satu kali ada waktu Tuhan kok untuk saya.
2: Iya.
1: Pamannya dia kepengen jadi WL. Nah, belum gitu loh. Wah, dia enggak cari apa gitu loh. Gimana ya? Siapa yang bisa dukung saya? Enggak begitu.
2: Orang dalam, Pak.
1: Oh, ya. Okay. Jadi, ya orang rendah hati enggak seperti itu modelnya gitu loh.
2: Iya,
1: ya, karena dia ngerti waktu Tuhan pasti ada sama saya.
2: Iya.
1: Jadi dia enggak terpusat kepada egonya.
2: Okay.
1: Jadi enggak sekali lagi pelayanan kalau enggak dibenahi hatinya, yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia.
2: Sia-sia.
1: Gitu.
5: Nah, Pak, bagaimana dengan kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13 yang berkata begini, Pak. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, sementara Allah sendiri yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, pertanyaan saya, Kak, Pak, apakah mengerjakan keselamatan berarti manusia memperoleh keselamatan itu melalui usaha sendiri kah? Dan ada tiga pertanyaan nih, Pak. Yang kedua, bagaimana kita dapat memahami keseimbangan antara karya Allah dalam diri kita dan tanggung jawab kita untuk hidup taat? Serta yang ketiga, Pak, bagaimana dalam Efesus pasal 5 ayat 15-21 itu dapat membantu kita memahami seperti apa kehidupan sehari-hari seseorang yang sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi okay. ada tiga pertanyaan, yeah. Pak. Okay.
1: Jadi keselamatan itu bukan karena usaha kita, kata Paulus, mm-hmm. ya kan, dalam yeah. kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 itu, ya kan.
5: Yeah.
1: Jadi bukan perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita.
5: Usaha kita,
1: okay. ya. Okay. Itu karena anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Tuhan, makanya yeah. Paulus katakan jangan sampai kamu menganggap itu karena kamu. Tapi karena Tuhan, itu karena keselamatan Tuhan. Begitu.
5: Yeah.
1: Nah, namun walaupun kita itu diselamatkan karena anugerah Tuhan,
5: okay. yeah.
1: Jadi kita harus tetap namanya menghargai. Makanya mm-hmm. kerjakanlah keselamatanmu itu, Tuhan.
5: Yeah.
1: Kita menghargai gitu loh. Mm. Jadi kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan stagnan di situ. Mm. Makanya kerjakan, kata kerjakan itu terus menerus.
5: Oh.
1: Jangan kamu berhenti di tengah jalan.
5: Yeah.
1: Jangan tiba-tiba enggak suka sama pendetanya umpamanya, malas gitu ya kan. Nah, enggak suka lagi sama WL-nya. Dia tadi apa itu? Shock banget. Lah, lalu kita semuanya itu berhenti di situ gitu loh.
5: Okay.
1: Nah, mengerjakan itu artinya kita berjalan terus, kita masuk dalam pertumbuhan, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Gitu loh. Nah, itu yang harus kita buat. Memang kita sudah diselamatkan, waktu kita selesai diselamatkan kata Paulus, tapi kamu harus kerjakan.
2: Iya.
1: Jadi kita nggak berhenti gitu, yang penting hore, aku sudah terima Yesus. Nah, nggak begitu ya kan?
5: Iya.
1: Makanya di gereja itu ada mungkin program pemuridan, ada namanya cell groupnya.
5: Iya.
1: Itu kan tuh menolong kita bisa bertumbuh maksudnya.
5: Iya.
1: Nah, jadi keselamatan itu semata-mata anugerah Tuhan, bukan karena kitanya. Keselamatan itu nggak bisa dibeli. Jadi satu-satunya saya rasa yang nggak bisa dibeli itu keselamatan, itu nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli. Sebanyak apapun uang seseorang untuk masuk surga itu nggak bisa dibeli. Karena tiketnya, tiketnya cuma melalui Yesus saja.
2: Iya benar.
1: Jadi jangan sampai saya bisa masuk surga kalau saya bangun gereja besar, ya belum tentu.
5: Belum tentu ya.
2: Benar.
1: Tiketnya semua satu, Yesus. Karena Yesus. Keselamatan kita bukan karena kita melakukan. Ya perbuatan baik, ya tapi bukan juga berhenti begini. Berarti kita nggak usah lagi ngelakukan perbuatan baik. Enggak, dampak keselamatan yang kita kerjakan itu perbuatan baik kita itu harus tetap dilihat orang.
2: Karena harus berjalan bersama.
1: Berjalan bersama, karena kita kan ingin menjadi bintang yang menerangi dunia ya kan.
5: Yeah.
1: Jadi harus dampaknya itu harus dilihat orang. Gitu. Nah yang kedua tadi.
5: Itu
1: bagaimana kita?
5: Ya.
1: Apakah mengerjakan keselamatan berarti manusia?
5: Bagaimana kita memahami
0: keseimbangan? Ya.
1: Oh ya, bagaimana kita memahami keseimbangan antara karya Allah dalam diri kita
5: dan tanggung jawab kita
1: untuk hidup taat. Nah, jadi kalau kita lihat banyak kan orang minder dalam hidupnya ya. Saya bawa kita sedikit berpikir nih.
2: Benar.
1: Kalau seorang pelukis yang hebat, yang terkenal di dunia, apapun dia lukis, itu menjadi daya tarik orang.
5: Benar.
1: Dan orang kalau beli namanya lukisan itu, mahal.
5: Benar.
1: Contohnya, dia ngelukis pegunungan yang biasa kita lihat. Wah, tidak lukis, siapa melukisnya ini? Si Anu, terkenal. Ya kalau Rizal sama Dini, siapa itu? Kata orang ya.
5: Walaupun sama ya Pak.
1: Walaupun sama, tapi kalau seorang pelukis yang terkenal, waktu itu siapa pelukisnya? Si Anu. Oh, dijual nggak?
5: Oh,
1: nilai, dan harganya
5: mahal
1: gitu loh.
5: Ya, Pak.
1: Nah, waktu Yesus menebus kita ini, menebus kita dengan karyanya yang besar itu tadi.
5: Iya.
1: Nah, kebayang nggak kita itu dia tebus kita, dijadikannya kita menjadi mulia di dalam kehidupan ini. Jadi kita ini menjadi mahakaryanya Tuhan.
5: Mahakarya,
1: gitu.
5: Okay.
1: Saya baca sebuah buku dikatakan begini. Menurut penelitian, kalau dijual tubuh kita ini ya, mulai dari otak kita, enzim kita, semua. Kalau kita jual ini katanya itu, itu seharga $6 juta.
5: Dikali dengan
0: 17.000.
1: 17.000.
5: Bayangin.
1: Jadi kita ini sebenarnya itu apa ya?
2: Mahal.
1: Sangat mahal. Dulu dikatakan begini, di pasar gelap manusia kan banyak dijual begitu ya, dibunuh di pasar gelap ya. Yang paling mahal itu limpa manusia.
5: Limpa
1: itu sekitar 2 miliar harganya. Kalau ginjal kita itu kiri kanan itu 2,1 miliar.
2: Oke.
1: Kalau jantung kita ini 1 sekian harganya. Nah, Oke, kalau kita nggak 6 juta lah ya, nggak 6 juta dolar tadi kita hitung. Mm-hmm. Nah, berarti diri kita ini, kalau saya hitung-hitung kemarin di apanya itu, kita ini di pasar gelap ini dijual ini, pasar gelap ini ya. Itu harga diri kita sudah 12M lebih. Mm. Berarti kita kan harus menghargai karya Tuhan dalam
5: benar,
1: diri kita.
5: Harusnya.
1: Jadi, kalau kita lihat bagaimana kita bisa memahami keseimbangan karya Allah dalam diri kita dan tanggung jawab kita untuk hidup taat tadi, nah kita hargai loh pengorbanan Tuhan itu. Waktu kita ditebusnya, dijadikannya menjadi anaknya. Kalau dalam Mazmur itu dikatakan, kita ini kan waktu Tuhan merenda kita, tahu merenda ya?
5: Iya.
1: Kayak disulam.
5: Menenun, ya.
1: Ya ditenun ya kan? Ya. Nah ditenun. Ditenun itu satu-satu loh, nggak ada yang tinggal dibuat Tuhan.
5: Iya,
1: betul. Baru-baru ini kan ada kasus di AWS ya, tinggal apa?
0: Oh ya, jarum, kawat.
1: Kawat di kawat jantung ya. Waktu operasi. Kalau Tuhan itu enggak loh, sel-sel tubuh kita ini kecil semua, teratur semua gitu loh. Jadi dia merenda kita itu menenun kita itu sangat luar biasa, dan kita menjadi mahakaryanya Allah. Dia tebus kita, lalu jadikannya kita menjadi anaknya. Nah, waktu kita sadar kita ini maha karyanya Allah. Jadi kalau ada orang tanya begini, wih, kamu kok bagus banget ya, siapa yang ciptain kamu gitu ya kan? Tuhan. Nah, apa buktinya? Kan gitu. Bah, buktinya ini aku ini ya, mahal, hargaku ini mahal banget. Semahal darah Yesus loh, kan darahnya yang nebus kita. Mahal sekali hidup kita ini. Nah, karena kita, kalau kita sadar bahwa kita ini mahal sekali, berharga sekali, maka seharusnya kita menghargai Tuhan yang menebus kita dari dosa tadi. Dengan cara bagaimana? Ya mentaati firman-Nya. Tuhan itu tidak pernah menyuruh kita melakukan yang tidak bisa kita lakukan.
5: Benar.
1: Kalau suruh kita taat, ya berarti tahu deh kita mampu di situ. Bahkan Alkitab berkata kan ya, pencobaan pun kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kalau ada masalah apapun, ya Tuhan tahu kita mampu. Tapi berat Tuhan, iya berat memang. Tapi kita mampu gitu loh. Nah, jadi kalau kita umpamanya bisa memahami karya Allah dalam diri kita, maka kita ini tidak lagi namanya sembarangan dalam kehidupan kita ini. Jadi kita hargai keselamatan itu. Tuhan itu hebat banget, ditebusnya aku, ditenunnya. Setelah itu aku ditebusnya. Dan penebusan Tuhan itu ya enggak bisa kita bayangkan. Dengan harga nilai yang ada di dunia ini. Nah, dari waktu kita ditebus itu, kita dijadikannya mahakaryanya. Kamu hebat, kamu luar biasa. Jadi kamu enggak perlu rendah diri. Kamu mungkin belum punya BMW, tapi sebenarnya dalam dirimu ini ada harga yang lebih mahal dari BMW.
5: Benar.
1: Jadi kalau kayak begitu kan kita, oke, gitu ya kan? Jadi
5: kalau jalan kaki.
1: Jadi kalau kita lihat orang seperti itu, biasa saja bagi kita. Ini mahakaryanya Tuhan nih, gitu loh. Mahal banget, lebih mahal dari itu. Tapi kadang-kadang kita memperkecil. Memperkecil siapa diri kita. Aduh, nasibku kok begini Tuhan ya. Minder. Kita bergaul dengan orang sedikit. Aduh, apa nanti kata orang kalau aku ada di situ? Ah, enggak usah lah. Padahal kalau kita datang, saya maha karyanya Tuhan. Diriku ini mahal. Aku ditebus oleh darah Tuhan ini. Mahal aku ini. Nah, jadi kita waktu kita tahu seperti itu, karena saking mahalnya tadi kita, maka kita menjaga diri kita. Bagaimana cara menjaga diri kita? Ya kita taati firman. Sehingga orang-orang bisa melihat, wah hebat dia ya. Hebat bukan karena IQ kita tadi ya sangat pintar. Tapi kita hebat karena mereka melihat kita bisa menyelaraskan hidup kita ini dengan firman Tuhan. Saya rasa itu yang paling hebat dalam kehidupan ini. Bukan diakui orang dulu gitu. Tapi orang bisa melihat kita seperti bintang yang menerangi dunia tadi. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Nah, di dalam pertanyaan ketiga tadi, bagaimana dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21 kan ini tentang mempergunakan waktu kita ya. membantu kita memahami seperti apa kehidupan kita sehari-hari, seorang yang sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau dalam Efesus itu kan dijelasin, dijelasin sangat jelas bagi kita ya. Di dalam kitab-kitab Efesus itu dijelasin tentang kita perlu bijaksana, kita menghargai waktu, memaksimalkan waktu kita, tidak sembarang dalam menjalani hidup gitu loh. Karena kan salah
5: orang bebal.
1: Nah, jangan seperti orang bebal. Kalau orang bebal itu dinasehati, okay, katanya gitu, besok dia lakukan lagi. Itu namanya bebal. Ada satu kiasan dikatakan dalam sebuah buku saya baca, dikatakan begini. Tuhan itu lebih gampang bagi Tuhan mengubah batu itu daripada mengubah hati manusia katanya. Saking kerasnya.
5: Saking kerasnya.
1: Makanya itu coba lihat. Waktu Tuhan bawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Waktu mereka masuk di padang gurun itu, Tuhan bilang begini. Tuhan itu sedang melihat hatimu. Gitu. Makanya Ibrani berkata, jangan keraskan hatimu kalau kamu mendengar suara Tuhan. Karena rupanya katanya, yang paling keras daripada batu hati manusia. Jadi kalau kita ditebus oleh Tuhan supaya hati kita sudah enggak dikeraskan lagi. Jadi
2: itu lembek ya, Pak, ya.
1: Ya lembek dia. Jadi kita hidup bijaksana, menghargai waktu, menghargai waktu. Ya, memaksimalkan waktu kita. Hidup kita enggak sembarangan. Nah, coba tadi Paulus itu kan ingatkan kita, janganlah kamu mabuk karena anggur. Walaupun anggur itu menarik gitu ya. Menarik kamu ke neraka. Jadi jangan mabuk. Artinya itu, nah kita diberikan Tuhan melalui melalui Efesus pasal yang kelima ini mengingatkan kita tentang pentingnya kita hidup bijaksana. Nah orang yang bijaksana itu dia namanya bijaksana ya. Dia berpikir dulu baru mengerjakan. Dia nggak ceroboh orangnya. Ada orang kan contohnya ada orang berbicara dulu baru berpikir. Tapi orang bijaksana berpikir dulu baru berbicara. Salah enggak ya kalau aku ngomong seperti itu. Jadi Paulus itu menggambarkan dalam Efesus 5 ayat 15-21 tentang tatanan hidup orang-orang percaya. Nah sehingga itu membantu kita memahami tentang kehidupan kita sehari-hari ya. Kita harus hidup bijaksana. Jangan ceroboh, jangan sembarangan. Memaksimalkan waktu kita kan. Ya kalau kita kehilangan uang masih bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita kehilangan waktu
2: Gak bisa
1: lagi ketemu.
2: Benar.
1: Kita menyesal. Makanya penyesalan terbesar dalam hidup ini ketika kita kehilangan waktu. Karena waktu gak bisa lagi kita dapatkan. Tapi kalau uang yang hilang bisa kita dapatkan, pacar yang hilang bisa kita dapatkan, tapi waktu yang hilang nggak bisa didapatkan. Kalau bisa jangan ada yang hilang lah.
5: Makanya pergunakanlah waktu yang
1: ada. Pergunakanlah waktu itu semaksimal mungkin. Kira-kira begitu dia.
0: Okay, baik ya. Kita break dulu, nanti kita akan hadir kembali untuk Anda di malam hari ini. Jangan pindah frekuensi, Anda tetap selalu bersama-sama dengan kami, Persekutuan Doa Karmel, dalam program Jesus is the Answer. Akan hadir sesaat lagi untuk Anda di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.
6: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: pendengar, Anda kembali lagi bersama dengan kami, Persekutuan Doa Karmel, dalam program Jesus is the Answer di kesempatan malam hari ini. Seperti biasa, sebelum kita lanjut dengan diskusi kita, kita akan memberikan satu pertanyaan untuk Anda, pertanyaan kuis untuk Anda di malam hari ini. Mengapa Rasul Paulus tidak memulai kesaksian Kristen dengan aktivitas pelayanan, tetapi dengan kesatuan, kasih, dan kerendahan hati? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Mengapa Rasul Paulus tidak memulai kesaksian Kristen dengan aktivitas pelayanan, tetapi dengan kesatuan, kasih, dan kerendahan hati? Oke, di ujung telepon sudah bergabung bersama dengan kita. Shalom, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam.
0: Oke, dengan siapa, di mana?
1: Angel di Samarinda.
0: Oke, Angel di Samarinda. Baik, silakan Angel, jawaban dari pertanyaan kita, mengapa Rasul Paulus tidak memulai kesaksian Kristen dengan aktivitas pelayanan, tetapi dengan kesatuan, kasih, dan kerendahan hati?
1: Karena pelayanan itu, jika diartikan itu, ya adalah kasih, kesatuan, dan kerendahan hati. Kita akan gagal melayani jika tidak memiliki tiga itu tadi, kasih, kesatuan, dan kerendahan hati. Jadi, orang yang rendah hati itu pasti mengasihi, pasti bisa menerima semua orang. Kalau sikap hati kita benar, maka semua pelayanan yang kita lakukan pasti akan benar. Jadi, kita memang harus membenahi hati dulu, biar kita bisa menjadi terang bagi dunia.
0: Oke, okay. Gimana Pak Pendeta? Oke, baik ya, sudah dikasih kode jempol tuh dari Pak Pendeta ya. Berarti benar tuh ya Angel. Selamat ya Angel ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama Angel. Shalom. Oke, baik ya. Kita lanjutkan dengan diskusi kita di malam hari ini Pak Pendeta. Kalau kita lihat tadi antara Filipi pasal 2 ayat 15 lalu kemudian Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 11, memang ada perbedaan antara hadir di tengah dunia dan menjadi serupa dengan dunia. Nah, kenapa Paulus akhirnya kemudian memerintahkan orang-orang percaya untuk dalam tanda kutip kayak menelanjangi atau menyatakan pekerjaan kegelapan, tetapi tetap memanggil mereka untuk hidup dalam kasih? Lalu bagaimana seorang Kristen dapat tetap menyatu atau dalam relevan dalam budaya digital, dunia kerja, mungkin bisnis, pendidikan, dan pergaulan tanpa kehilangan kekudusan, Pak?
2: Ya, jadi memang kita dipanggil Tuhan ke dunia ini kan menjadi terang ya. Jadi membawa dampak. Jangan sampai dunia yang merebut kita, harusnya kita yang merebut dunia. Jadi,
3: okay.
2: Jadi kalau Paulus ingatkan kita dalam kitab Roma itu, janganlah serupa dengan dunia ini, ya kan? Tapi kita harus mewarnai dunia. Sehingga orang tahu bahwa kita ini ya orang percaya kepada Tuhan gitu loh. Nah, banyak orang kalau di gereja dia percaya kepada Tuhan, tapi kalau begitu kumpul dengan sesamanya dia, ya kalau mereka melakukan sesuatu yang bercela, ya itu juga dia lakukan. Jadi kalau begitu artinya kita datang ke dunia atau kita ada di tengah dunia ini, hadir di tengah dunia ini, kita tidak lagi menjadi berkat, tapi kita menjadi serupa dengan dunia ini. Pembedanya ke begini, kita hadir menjadi dampak, menjadi terang. Nah, tapi kalau kita nggak bisa memberi dampak, malah kita yang direbut dunia menjadi serupa dengan dunia ini. Maka kita kehilangan namanya seperti tanda petik, seperti bintang yang menerangi dunia. Kegelapan yang lebih dominan daripada terang itu sendiri. Nah, padahal seharusnya di mana ada terang, di situ sirna kegelapan. Nah, dan Paulus ingatkan tadi kita, mengapa Paulus memerintahkan orang percaya untuk menelanjangi atau menyatakan pekerjaan kegelapan. Tetapi memanggil orang itu hidup di dalam kasih. Memang itu tujuan kita ya. Jadi kalau firman Tuhan itu berkata, kita ini pun dulu kan hidup dalam kegelapan. Tapi waktu kita percaya kepada Yesus, kita lahir baru, lalu hati kita ini diterangi. Diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga benar-benar kehidupan kita ini bisa disaksikan orang.
3: Betul.
2: Dulu katanya gitu. Dulu anak itu, aduh, nakalnya minta ampun. Kayak Rizal, kalau di kampungnya, kalau di kampungnya dulu itu mabuk saja kerjanya. Tapi setelah dia kerja di hardline radio itu, saya lihat kok beda sekali ya. Nah itu menelenjangi kan itu.
3: Iya.
2: Artinya perubahan gitu loh. Jadi kalau harusnya terang itu hadir di kegelapan supaya kegelapan itu sirna. Nah masalahnya kita suka terang sama terang. Jadi kita nggak pernah datang ke dunia membawa terang. Jadi kalau di gereja itu kan kita sesama malaikat semua di dalam. Nah, dan kita suka komunitas begitu saja ya kan. Jadi berkomunitas itu tidak salah selama komunitas kita itu tidak membawa kita jauh dari Tuhan. Sebab kapan kita bisa menerangi mereka? Ketika kita berkomunitas. Kita punya tetangga, kita bisa ya datang, kita bisa menjadi terang bagi mereka. Jadi kita menelanjangi kegelapan tadi itu dengan perbuatan kita, dengan kehadiran kita. Karena Paulus itu dia kepengennya kita itu kan supaya aku nanti berbangga mendengar kamu, kamu bisa seperti bintang yang terang bagi dunia ini. Jadi itu menjadi sebuah kebanggaan bagi dia. Nah, supaya kita bisa menjadi bintang yang menerangi dunia, ya kita jangan-jangan puas di atas sana terus gitu loh. Ya hadir ke dunia ini kan gitu. Nah kita kan gitu, bangganya kita ya yang penting komunitasku harus dengan orang gereja saja. Tetangga kita ada kematian pun di situ, urus dirimu sendiri ya kan. Nggak boleh begitu gak karena boleh, ya, kita benar. Ingin menjadi terang tadi. Jadi kegelapan itu kita apa sehingga orang-orang melihat ih beda dia ya gitu loh. Nah kita, saya punya komunitas di rumah saya itu jarang sekali orang Nasrani ya, orang Kristen, jarang sekali. Rata-rata itu haji gitu. Saya dari dulu tidak pernah saya cerita kepada dia kalau saya pendeta, nggak pernah. Mereka tahu saya jadi pendeta itu karena ada jemaat nyari rumah pendeta.
3: Akhirnya terungkap.
2: Padahal nggak pernah. Tapi menjadi sebuah kebiasaan saya, kalau dulu saya di sana itu ya saya menghargai mereka semua ya. Kalau pamannya mereka lagi lebaran, kalau saya datang pamannya begitu, mereka nggak mau salaman sama saya. Tapi saya menghargai.
3: Benar.
2: Tapi lama kelamaan mungkin mereka melihat tadi itu kita bisa menjadi terang, jadi Natal pun mereka ucapin. Pak Ginting, selamat hari Natal, Pak. Ya gitu. Nah, bagaimana caranya saya melebur untuk bisa saya menunjukkan bahwa terang ada dalam diri saya. Jadi kalau saya dulu punya kursi plastik sih, sebenarnya kursi plastik itu mungkin ada 20-an ya. Setiap kali mamanya mereka ada kedukaan atau mereka itu ada sunatan, saya langsung bilang, kalau kurang kursi, ambil aja. Jadi setiap mereka di RT saya itu, kalau dia kurang kursi, minta saja sama Pak Ginting. Nah, gitu dia jadinya. Lah kita nggak perlu namanya, kamu tahu nggak, aku ini orang Kristen loh. Nggak usah begitu. Dari tindakan kita, perbuatan kita tadi, nah kegelapan ini akan menjadi sirna. Cara mereka tadi sinis ngelihat kita, sekarang mereka bisa menerima kita. Jadi di tetangga saya yang Pak Haji itu, kalau dia punya jambu berbuah, dia baginya ke saya. Dia punya alpukat berbuah, dibaginya ke saya. Mangganya berbuah, dia bagi ke saya gitu loh. Ya karena itu tadi. Jadi kita hadir di dunia ini untuk membawa perubahan. Perubahannya bagaimana? Ya hidup kita ini, di mana ada kegelapan kita datang menerangi, sehingga kita bisa dilihat orang benar-benar ada sebuah perbedaan. Nah, bagaimana seorang Kristen dapat tetap relevan dalam budaya digital, dunia kerja, bisnis, pendidikan, pergaulan tanpa kehilangan kekudusan. Nah, semua ini sebenarnya kan bukan nggak perlu dipermasalahkan ya. Cuma bagaimana kita ya memahami semua keadaan ini, budaya digital ya memang itu sekarang. Kita nggak bisa menjauh dari hal itu. Tapi kalau itu sudah menjadi pemanya dari pagi sampai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Nah kalau itu saja bagi budaya kita, waduh itu bahaya ya kan. Tuh Banyak orang jadi sakit mah seperti itu tadi, lupa dia makan karena itu tadi terus gitu loh. Nah, dalam dunia kerja, dalam bisnis, pendidikan dan pergaulan, ya saya rasa kita harus menjadi terang di situ. Kalau bisnis orang curang, ya kita nggak curang. Nah, saya pernah berdiskusi dengan pebisnis, dia bilang, mana ada pebisnis nggak curang, Pak Nahor? Mana bisa, gitu. Tapi kalau kita bilang juga begitu, ada juga yang bisa.
4: Ada.
2: Nah, tapi dia bilangnya nggak bisa. Jadi, itu artinya kan keputusannya.
4: Iya.
2: Jadi, kalau kita sudah mulai kompromi, memang kita nggak bisa menjadi terang. Di dunia kerja pun begitu. Kalau teman kita itu terlambat, ya kita nggak pernah terlambat. Nah, kita sedang membawa budaya ini tadi. Budaya Kristus ini masuk ke ya pendidikan pun begitu. Dalam pergaulan.
4: Betul.
2: Jadi semua begini. Budaya digital, dunia bisnis, dunia kerja, pendidikan, pergaulan kita sehari-hari. Nah, kalau kita ngerti batasannya untuk apa kita ada di situ, nah kita tidak akan kehilangan kekudusan. Benar. Masalahnya tadi, kalau kita sudah kehilangan jati diri kita. Kalau sudah kehilangan jati diri kita, ya udah, gak apa-apa. Nanti kan bisa juga bertobat kok, diampuni. Nah, ini kita kehilangan.
4: Betul.
2: Ya betul, kita diampuni Tuhan. Tapi orang yang bersama-sama dengan kita tadi, yang ada dalam kegelapan itu, dia ngelihat kita seperti itu, oh sama saja rupanya.

0: yang korupsi, tapi kita yang nyogok gitu loh.
1: Hmm.
0: Oh, kalau nggak begitu kan nggak bisa, Pak. Nah.
2: Hmm, yeah.
0: Karena kita sudah duluan pola pikir kita sudah begitu, sehingga ya memang nggak bisa. Karena pola pikir kita sudah bilang, nggak bisa.
2: Hmm.
0: Apapun nggak bisa gitu loh.
2: Yeah,
0: nah,
2: yeah.
0: Sekarang ini kan ada undang-undangnya dibuat ya. Pemanya kita kan razia.
2: Yeah.
0: Nggak boleh dibayar di lapangan. Karena kita denda saja.
1: Iya.
0: Tapi daripada nanti capek nanti kalau ke ATM lagi, ini lagi keluar kota, wah capek urusannya begini. Nggak apa-apa sih, Pak. Nah, jadi itu yang hilang ketika kita kompromi. Makanya ada perbedaan kita hadir di dunia ini dan menjadi serupa dengan dunia ini. Semua budaya tidak salah asal kita mengerti jati diri kita, jati siapa kita. Nah, kalau kita kehilangan, ya udah. Nanti bisa kok berubah, ya enggak apa-apa sekali-sekali. Nah, kalau begitu kita kehilangan jati diri.
1: Iya.
0: Nah, kalau itu kita enggak bisa maksimal. Kita kan kehilangan yang terbaik dalam hidup kita tentang kekudusan itu.
2: Iya.
0: Seperti itu.
2: Nah, di sini, Pak, yang saya lihat Rasul Paulus ini memberikan contoh nyata melalui anak rohaninya Timotius dan Epafroditus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30, mereka itu bukan hanya berbicara tentang iman. Tadi kan Bapak dari awal sudah mengatakan itu. Tetapi di sini menunjukkan ada kasih, tadi Bapak juga bahas, ada pengorbanan, ada kesetiaan dan kepedulian kepada orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang membuat kesaksian hidup seseorang itu lebih kuat dari perkataannya? Dan yang kedua, Pak, jika orang-orang di sekitar kita itu hanya melihat cara kita bekerja, cara kita berbicara, memperlakukan keluarga, dalam menggunakan waktu, dan dalam menghadapi konflik, apakah mereka dapat melihat Kristus melalui hidup kita? Itu seperti apa, Pak?
0: Iya, jadi kalau kita lihat tadi pertanyaannya itu, apa yang membuat kesaksian hidup itu, hidup seseorang itu lebih kuat daripada perkataannya.
2: Iya.
0: Gitu loh. Ya memang kesaksian hidup itu kan gak bisa kita buat-buat ya.
2: Iya,
0: gak bisa kita buat-buat. Nah, bersaksi dan menjadi saksi kan berbeda.
1: Berbeda.
0: Kalau menjadi saksi itu perubahan hidup kita di luar gaya hidup Bali.
2: Iya.
0: Okay. Tapi kalau kan bisa orang bersaksi, berarti ya saya sudah ditolong Tuhan, saya bersyukur banget sama Tuhan. Gitu loh.
1: Itu enggak ada perubahan.
0: Terus besoknya beda dia.
2: Oh.
0: Nah, jadi berubah. Kalau menjadi saksi tadi itu bukti nyata artinya perubahan.
2: Oke. Okay. Yeah.
0: Kalau dalam kisah para rasul itu pasal 1 ayat 8 itu kan begitu ya. Kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya kamu akan menjadi produktif, kamu kan menjadi berkah.
1: Ya,
2: oke.
0: Jadi bukan sebatas kata-kata. Jadi memang perbuatan kita, tindakan kita itu jauh lebih hebat pengaruhnya daripada perkataan.
2: Ya.
0: Jadi kalau orang ngomong itu Tuhan itu baik gitu loh. Besok begitu nggak baik keadaannya dia ngomong, kenapa Tuhan lakukan ini sama saya? Tapi kalau Tapi kalau orang hidupnya itu sudah diubahkan oleh Tuhan, walaupun yang terjadi dalam hidupnya itu enggak seperti yang dia inginkan, tapi dia bisa berkata, Tuhan aku bersyukur kepada engkau. Jadi tindakan kita jauh lebih kuat berbicara daripada perkataan kita. Makanya orang bilang gini, itu omon-omon saja orangnya. Kalau omon-omon pinter dia katanya gitu loh.
1: Ada tindakan
0: gitu loh. Jadi sekarang ini kalau kita bilang begitu, kita cerita, ngomong aja, nah, buktinya apa kata orang ya kan?
1: Nah,
0: orang minta buktinya.
2: Iya, betul.
0: Buktinya dari apa? Ya, dari kesaksian tadi, perubahan hidup kita. Jadi orang bisa lihat, nah, saya sering berkata begini, kamu tidak pernah, nggak perlu kamu bilang sama orang begini, saya dekat dengan Tuhan. Saya dengar suara tuh macam-macam kok Bapak.
1: Nah,
0: tunjukkan saja kehidupan sehari-hari, orang tahu kamu dekat dengan Tuhan atau tidak.
1: Benar.
0: Daripada kalau kamu apa sedikit-sedikit kamu bilang Tuhan bicara sama saya. Terus saya melihat ini. Ada juga orang begitu ditutup mata, saya melihat ada setan di sini. Nah, melihat setan kok bangga gitu.
3: Harusnya takut ya, Pak.
0: Harus

0: Harusnya aku ngelihat Tuhanku gitu ya kan, nah, menjadi saksi gitu loh. Tapi kalau aku mendengar Tuhanku, tapi kalau hidupmu nggak berubah seperti kamu dengar suara Tuhan, buat apa?
1: Benar.
0: Jadi banyak memang orang hanya ngomong, nah tapi buktinya perubahan hidupnya nggak ada. Jadi perubahan hidup ini itu kuat berbicara.
1: Ya.
0: Kita nggak perlu bilangin saya sudah berubah banget. Nah, tunjukkan saja dalam keseharian kita.
1: Ya.
0: Nah, kalau orang tahu kita berubah, itulah kesaksian kita.
1: Benar.
0: Jadi kita nggak perlu ngomong.
1: Ya.
0: Orang-orang akan bilang gitu loh. Ya dia berubah ya, beda banget dengan yang dulu. Kalau dulu sedikit disenggol orang langsung, ya kalau orang sini bilang pemarahan katanya kan. Tapi kalau sekarang enggak, sabar orangnya. Nah, jadi bisa dilihat orang. Jadi nggak perlu kita bilang aku sekarang ini sabar banget. Dalam hal apapun aku sabar gitu. Padahal kalau disenggol orang sedikit kurang ajar.
2: Langsung menyala ya. Pak.
0: Langsung menyala dia. Nah itu bukan perubahan. Kalau begitu kita nggak bisa menjadi terang tadi ya kan.
1: Iya.
2: Betul.
0: Jadi perubahan orang tetap melihat perubahan hidup kita. Jadi kita nggak perlu bicara kemana-mana.
2: Betul.
0: Buh, aku sudah berubah loh. Aku jadi anak Tuhan loh gitu ya kan. Ya, tunjukkan saja kamu jadi anak Tuhan.
1: Iya.
0: Kalau tadinya kamu suka nipu jadi anak Tuhan, kamu gak nipu. Tunjukin aja gitu loh. Jangan sampai itu udah anak Tuhan. Cerita dia tentang Tuhan, tentang gereja, apa saja diceritain. Tapi kelakuannya tetap sama.
2: Iya.
0: Nah, jadi gak seperti itu kehidupan kita ini. Nah, jika orang di sekitar kita hanya melihat cara kita bekerja, berbicara, memperlakukan keluarga, menggunakan waktu dan menghadapi konflik, apakah mereka dapat melihat Kristus melalui hidup kita? Yes. Yeah. Tapi harus kita apakan ya cara kita bekerja tadi.
2: Iya.
0: Ya kalau umpamanya kita kerja ya pulangnya jam 4. Ya, jangan kita pulang jam 3. Ya kalau begitu kan orangnya enggak ngelihat Kristus
1: kalau,
0: ya kan?
1: Yeah, kalau masuk kantor, Pak.
0: Nah, wah masuk kantor gitu. Jam 8, jangan datang 8 lewat seperempat. Nah, itu enggak boleh. Itu enggak jadi kesaksian. Jadi artinya ya kita ini harus ngerti ya.
2: Betul.
0: Di dalam kehidupan kita seperti itu tadi. Jadi kalau kita menghargai apa yang dipercayakan orang, maka orang juga akan respect kepada kita.
1: Iya, benar.
0: Jadi kalau waktu masuk jam kerja jam 8.
1: Iya.
0: Terus kita datang pemainnya jam 8 kurang 10 atau kurang seperempat, kita sudah stay. Orang akan menghargai. Orang nggak bicara tapi orang lihat. Gitu.
1: Yeah.
0: Orang nilai kita.
2: Betul.
0: Nah tapi daripada kita bilang begini, kenapa tadi kamu kok terburu-buru terlambat? Pak aku terlalu lama berdoa. Ya kan? Kelihatannya bagus.
3: Tapi
1: padahal
0: itu sama sekali tidak menjadi berkah.
2: Betul.
0: Ya kalau orang tahu, ya kalau kamu tahu berdoanya 1 jam ya kenapa kamu nggak jam 4 sampai jam 5 ya kan begitu? Yeah. Kenapa mesti jam 7 kamu berdoa? Gitu.
2: Datang kantor telat.
0: Iya jadi orang bisa melihat Tuhan itu di dalam kehidupan kita, karakter Kristus itu bisa dilihat orang dari cara kita mempergunakan waktu tadi dalam keluarga kita. Banyak orang baik di luar tapi dalam keluarganya dia waduh enggak karu-karuan. Anaknya tapi kalau sampai sama orang di luar sana, "Woi, bagaimana kabarmu?" Nah, tapi kalau sama anak, "Dari mana kau?" Kamu macam-macam ya. Nah, itu. Dan ada begitu.
3: Betul.
0: Jadi kalau kita mau dilihat orang, dinilai orang itu ada Kristus dalam hidup kita, kita di tengah keluarga dan di luar harus sama.
2: Harus sama.
0: Jangan sampai kalau di luar sana orang, aduh baiknya dia, tapi begitu kita masuk ke rumah, anak kita lari ngelihat kita gitu. Nah, iya kan? Istri kita diam, gak berani ngomong kalau sudah ada di rumah. Tapi kalau di luar sana, kita ngomong sama orang, wah, kita responnya baik gitu loh.
2: Iya.
0: Nah, kita gak bisa dilihat orang seperti itu, ada Kristus dalam diri kita.
2: Iya.
0: Jadi hidup ini harus belajar namanya ya sebenar-benarnya gitu.
1: Oke.
0: Ya, diri kita sebenarnya itu harus kita tampilkan.
2: Betul.
0: Bukan kita buat-buat. Kalau ketemu dengan Rizal karena sering siaran, selalu, "Jal, gimana kabarmu?" Nah, di sini. Tapi kalau Rizal di luar pemirsa lihat, saya lihat, "Rizal, jangan-jangan dia ngajak ngopi nanti enggak lah." Gitu ya kan? Nah, berbeda. Nah, bisa kita menjadi terang kalau begitu.
1: Iya.
0: Jadi artinya semua aktivitas kita itu seharusnya dilihat orang.
1: Benar.
0: Bahwa kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Sehingga orang bisa menghargai Kristus dalam diri kita.
1: Okay.
0: Kira-kira begitu.
3: Oke, kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda di malam hari ini. Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Stay tune terus bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.
4: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Pendengaran, kembali lagi bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di malam hari ini. Dan seperti biasa kita akan hadir kembali dengan pertanyaan kuis kita untuk yang ketiga atau yang terakhir adalah, apa arti dari kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar? Dari Filipi pasal 2 ayat 12-13. Di ujung telepon sudah langsung menghubungi kita di malam hari ini. Kita sapa dulu. Shalom, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam.
0: Ah, ini dari suaranya udah tahu nih kita nih ya. Mas Kala, apa kabar, Mas?
1: Ya, baik, Mas.
0: Okay. Tuhan. Baik, ya. Oke, okay. Mas Kala, tadi pertanyaannya, apa arti kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, Mas?
1: Ya, itu artinya kita mengerjakan keselamatan itu. Jadi artinya itu kan, kita ini kan memang dari awal itu kan kita sudah ditebus Tuhan di kayu salib. Kita diberikan anugerah untuk hidup kita sebagai anak percaya itu. Tapi dengan syarat kita harus mengerjakan ini, keselamatan kita itu dalam artian itu kita tidak sembarangan menjalani hidup kita. Itu kita harus selalu bertumbuh, kita berprogres, karena kembali lagi keselamatan ini kan mahal ya, Tuhan kasih itu dengan dibayar dengan darahnya bagi kita, dan kita tidak boleh menyanyiakannya itu dengan cara ya kita tidak boleh hidup semau kita. Kita itu harus hidup hanya satu tujuannya, yaitu untuk memuliakan Tuhan, karena itu yang kita bisa lakukan sebagai anak Tuhan dengan menghargai itu, ya seperti itu saja.
0: Gimana Pak Pendeta?
2: Boleh.
0: Oke, baik ya. Selamat Mas Kala ya di malam hari ini. Ya. Udah makan, Mas?
1: Sudah. Sudah, Mas.
0: Oke, okay, baik ya. Itu cuma intermezzo aja, Mas. Mas lah, propisiat ya, Mas ya. Terima kasih. Ya. Oke, okay, baik ya. Kita kembali lagi dengan diskusi kita, silakan.
3: Oke, okay. Makasih Mas Riza. Ya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, Pak.
0: Ya,
3: sekaligus ya. Konklusinya nanti.
0: Oke. Okay.
3: Filipi 2 ayat 15-16 memanggil kita untuk bercahaya seperti bintang-bintang di dunia dan tetap berpegang pada firman kehidupan. Kemudian Efesus 5 ayat 8-9 juga berkata bahwa dahulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Nah, jika kata bersinar itu, Pak, bukan sekedar terlihat baik secara moral melainkan memancarkan karakter Kristus, perubahan apa yang Tuhan sedang minta terjadi dalam kehidupan kita supaya kita tetap tidak hanya bersinar secara moral, tetapi lebih kepada karakter Kristus. Terus yang kedua, Pak, apa satu area kehidupan yang perlu kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan agar cahaya Kristus semakin nyata melalui kita, Pak?
2: Iya, jadi moral itu sebenarnya kan bagian ya.
3: Oke. Okay.
2: Bagian dari tandanya kita percaya kepada Tuhan. Karena banyak orang rusaknya justru kan di moral.
3: Benar.
2: Nah, rusaknya orang di moral.
3: Iya.
2: Sehingga kalau rusak moralnya seperti itu, bukan gak bisa diperbaiki, bisa. Tapi kalau contohnya kalau orang pamannya jatuh dalam sebuah perzinahan.
3: Iya.
2: Nah, moralnya yang rusak.
3: Benar.
2: Dan kalau moralnya yang rusak, gak segampang yang kita pikirkan kalau kita kena keadaan seperti itu. Jadi gak bisa, wah pasti berubah. Memang kita pasti berubah. Pasti berubah. Tapi karena hukum sosialnya, moralnya tadi.
3: Ya,
2: nah itu tuh perjuangan bagi bagi kita. Jadi kalau tadi pertanyaan itu kan, jika bersinar bukan sekedar terlihat baik secara moral, melainkan memancarkan karakter Kristus.
3: Ya.
2: Nah, perubahan apa yang Tuhan sedang minta terjadi dalam hidup kita.
3: Ya.
2: Berarti Tuhan itu sudah mau minta, selain moral, apa sih yang perlu kita berubah ini? Oke.
3: Okay.
2: Sikap hati kita itu harus berubah. Terus apa? Mentalitas kita harus berubah. Pola pikir kita pun harus berubah. Jadi kalau dalam keseharian itu, ya kita kalau di tengah-tengah orang, komunitas kita lah umpamanya orang gak jujur, nah kita di situ dilihat orang jujur, kita tulus, bisa dipercaya gitu,
3: yeah,
2: bisa diandalkan.
3: Benar.
2: Jadi kalau itu kita lakukan dalam kehidupan kita, maka karakter Kristus tadi itu kan dilihat orang gitu loh.
3: Yeah.
2: Tapi itu perjuangan kita kan, untuk berubah dalam sikap hati itu kan bukan gampang. Mentalitas kita pun harus mentalitas kerajaan gitu loh. Bukan mentalitas kayak dunia ini apa adanya gitu loh.
3: Benar-benar.
2: Ya, terus pola pikir kita itu harus dirubah karena peperangan terbesar dalam diri kita ini kan pola pikir kita ini.
3: Iya.
2: Kita bisa mungkin menang dalam hal lain, tapi kalau pola pikir kita keliru, pola pikir kita nggak benar, ya semua yang kita kerjakan itu tidak akan benar juga. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, kita sudah ditebus oleh Tuhan kita, tapi kita berjuang namanya berubah di dalam pola pikir kita. Jadi kayak Paulus itu sangat-sangat dia tekankan sekali dalam kitab Roma pasal 12 itu, ayat yang kedua itu, ya berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu. Pola pikirmu harus berubah. Kalau pola pikirmu enggak berubah, maka tindakanmu juga tidak akan pernah berubah. Atau kamu kan stagnan begitu-begitu saja. Kamu enggak bisa menjadi terang menggambarkan karakter Kristus dalam hidupmu. Jadi itu yang harus kita rubah, sikap hati kita itu harus kita tetap jaga. Belajar tulus, belajar jujur di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kepercayaan orang, tetap lakukan begitu. Nah, ketulusan itu kan susah sekarang ini ya. Kita melayani dengan tulus hati pun kadang-kadang orang bilang, "Ah, dia pura-pura saja itu cari cari nama saja."
3: Benar,
2: gitu loh.
3: Benar.
2: Nah, tapi kalaupun kata orang begitu, tapi sikap hati yang tulus itu harus kita pertahankan. Karena itu yang menjadi daya tarik Tuhan dalam hidup kita. Itu juga menjadi daya tarik dunia ini ya. Kan dilihat orang kita, orangnya tulus gitu. Kita apa adanya. Tulus itu kan gini loh, apa adanya gitu loh. Kita bukan buat-buat gitu loh. Ya kalau kita bilang, ya inilah diriku sesungguhnya gitu loh. Kamu bisa lihat, bisa nilai aku apa adanya gitu loh. Jadi yang harus kita perjuangkan sekarang, yang perlu kita ubah itu tadi, itu sikap hati kita. Kita menjaga hati kita tetap tulus. Kita tetap jujur, pola pikir kita berubah, cara pandang kita terhadap siapapun. Jadi kalau pola pikir kita benar, kita ngelihat orang itu pun menjadi benar.
3: Benar.
2: Ya, mungkin dia penuh kekurangan, tapi kita juga berpikir, aku juga dulu ya penuh kekurangan dong gitu. Nah, kenapa kita nggak pernah bisa melihat orang itu dari sisi yang benar? Karena kita selalu menilai diri kita nggak benar. Jadi orang kalau menilai dirinya nggak benar, ya orang itu juga persis seperti saya gitu loh.
3: Iya, dia akan mengukurkannya, Pak.
2: Iya, tapi kalau pola pikir kita benar, kita lihat, ya dia memang nggak benar. Oh, aku dulu pernah kok seperti dia ya. Nah, jadi beda-beda apanya cara pandangnya. Okay. Punya mentalitas kerajaan itu loh. Ya, kita perlu punya mentalitas kerajaan Allah. Jadi kita bukan kayak mentalitas dunia ini gitu loh. Jadi mentalitas kita itu ya, aku ada di dunia ini menjadi terang, memuliakan Tuhanku gitu loh. Jadi mentaliti kita ini menjadi bisa dilihat orang kita ini memang berbeda dari
3: berbeda,
2: hal itu.
3: Ya.
2: Nah, terus apa yang ada satu area yang perlu kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan agar cahaya Kristus semakin nyata melalui hidup kita. Saya rasa yang paling perlu kita serahkan perjuangan kita semuanya adalah kata ego. Nah, ego ini kalau kita enggak serahkan benar-benar kepada Tuhan, itu akan menghambat kita di dalam hal apapun. Karena persoalan terbesar hidup manusia itu di egonya ini.
3: Betul.
2: Kalau sudah egonya lebih besar dari segala-galanya, maka yang lainnya itu kan hilang semua. Kasihnya hilang, kebaikannya hilang. Kalau orang ego itu gimana? Orang egois itu kan mempertahankan dirinya gitu loh. Salah pun selalu ada
0: alasan untuk
2: ada alasan dulu gitu loh.
3: Membenarkan
2: dirinya dulu. Walaupun dia sudah terdesak dia apa, tapi tetap dia begitu. Nah, itu ego itu jeleknya ya begitu tuh. Nah, kalau orang seperti itu enggak bisa maju. Susah dia bisa ngalami Tuhan secara pribadi. Makanya yang Tuhan babat itu ego kita ini. Kalau Paulus itu katakan dalam kitab Timotius itu kan keadaan akhir zaman ini semakin sukar karena manusia semakin mementingkan dirinya sendiri. Nah, kalau sudah itu tadi, rumah tangga akan hancur. Kalau suami mementingkan dirinya sendiri, istri mementingkan dirinya sendiri, akan hancur. Bisnis pun begitu. Artinya setiap aktivitas kita, kalau ego kita lebih besar dari segala-galanya, pusatnya bukan lagi kepada Tuhan kan. Ego itu kan pusatnya kepada diri kita. Aku dong, apapun aku. Kalau disenggol orang sedikit, awas loh. Nah, karena aku semua ya kan? Aku. Jadi, kalau akunya ini disentuh, kamu awas ya, hati-hati kamu. Gitu loh. Nah, makanya Tuhan itu meninggalkan egonya, kan begitu itu. Ya, kalau dalam Filipi pasal 2 itu ya kan, dia turun dari surga itu meninggalkan egonya ini loh. Dia kan anak Allah.
4: Betul.
2: Tapi lihat kemuliaan itu tuh ada sebagai anak Allah itu dia tinggalin semua.
3: Iya.
4: Ya.
2: Dia turunkan semua egonya menjadi sama seperti manusia, bahkan dikatakan menjadi seorang hamba. Ya. Itu kalau pamannya kalau kita Rizal umpamanya terkenal di mana-mana, tiba-tiba dia suruh kamu belajar menghormati orang, jangan enak aja aku kemana-mana bisa lamina aku dihormati orang.
5: Nah, siapa itu?
2: Siapa kamu? Oh, ya kan?
3: Yeah.
2: Nah itu Yesus itu ngajar kita seperti itu. Hmm. Jadi ada turun kudianya ini ya, tinggalkannya kemuliaannya kan?
3: Yeah.
2: Karena ada tunggal Bapa di surga satu-satunya lo itu. Yeah. Dia turun kudianya ini, dia hilangkan semua egonya.
3: Betul.
2: Jadi dia ambil rupa seorang hamba. Hamba dalam zaman dulu, kalau hamba itu artinya begini, hilang semua hak-hak pribadinya. Itulah ego. Dan itu perjuangan berat bagi kita. Karena manusia itu memang ya sudah dari sononya itu yang mendominasi hidupnya. Nah, tapi sesulit apapun, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan membawa kita keluar dari hal itu.
3: Benar.
2: Sebab ego ini kan masalah terpusat pada diri sendiri.
3: Iya.
2: Kalau kita dipimpin Roh Kudus, pusatnya akan berbeda. Pusatnya kepada Roh Kudus. Iya. Sebab memang hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa mengubah hidup manusia secara utuh.
3: Iya.
2: Kalau kita nggak bisa mengubah orang.
3: Iya. Benar.
2: Karena kita juga pun masih perlu untuk berubah, ya kan?
3: Iya.
2: Jadi satu-satunya bisa orang itu bisa berubah, egonya itu tadi bisa hilang, kalau dia bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Tuhan bekerja untuk mengubah kehidupannya. Kira-kira seperti itu.
5: Baik ya, dan kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini. Namun saya rasa bahwa tadi juga sudah disebutkan sebagai closing apa yang menjadi tema kita malam hari ini, bahwa mari kita membiarkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk dibimbing oleh Roh Kudus, supaya kita bisa hidup bersinar seperti bintang di dunia.
3: Amin.
5: Tentunya. Oke, baik. Menutup seluruh rangkaian kebersamaan kita malam hari ini, Bapak Pendeta Nahor pimpin kita kembali dalam doa. Silakan, Pak.
2: Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah berbincang-bincang tentang firman-Mu. Kami minta ampun kepada Tuhan. Kalau sering sekali kami gagal menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kadang-kadang kami lebih kuat dalam ego daripada kasih. Tuhan tolong kami.
3: Amen.
2: Kami butuh agar Engkau yang terus memimpin hidup kami.
3: Amen.
2: Sehingga hidup kami bisa selaras dengan firman-Mu.
3: Amen.
2: Dan hidup kami memancarkan karakter Kristus.
3: Amen.
2: Sehingga kami bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang ada.
3: Yes.
2: Pakailah hidup kami, Tuhan. Karena kami tahu kami adalah anak-Mu. Kami Amen. Bukan orang sembarangan.
3: Amen.
2: Tapi kami adalah anak-Mu.
3: Amen.
2: Karena Engkau sudah menebus kami. Dan kewarganegaraan kami pun berbeda. Kewarganegaraan kami warga negara kerajaan, warga kerajaan Allah.
3: Amen.
2: Nah, itulah sebabnya karena kami warga kerajaan Allah, kami mau agar sifat-sifat kerajaan itu ada dalam hidup kami.
3: Amen.
2: Tuhan tolong semua anak-anak-Mu yang sudah mengikuti siaran ini. Kalau selama ini mungkin mereka gagal menjadi terang, Roh Kudus tolong mereka supaya hati mereka diubah oleh Tuhan.
3: Amen.
2: Pikiran mereka diubah oleh Tuhan.
3: Yeah.
2: Sehingga benar-benar mereka memiliki mentalitas kerajaan Allah. Mereka menjadi terang bagi orang-orang. Memberi dampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua hari ini. Dan aku berdoa, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengikuti siaran ini, mereka sedang bergumul, pergumulan apapun yang mereka sedang gumulkan hari ini, Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kehidupan mereka.
3: Amen.
2: Kalau mereka sakit, Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa menjamah mereka, menyembuhkan.
3: Amen.
2: Apapun penyakit mereka, tidak ada mustahil bagi Tuhan.
3: Amen.
2: Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau mereka terikat dengan narkoba, terikat dengan minum-minuman keras, terikat dengan perzinahan, kami mohon anugerah-Mu hari ini juga. Tuhan, biar Engkau melepaskan kuasa Roh-Mu untuk mengubah hati mereka hari ini.
3: Amen.
2: Sehingga hidup mereka menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, berkati Mas Rizal, Mbak Dini dan Mbak Getru. Biarlah hidup mereka semua memberi dampak bagi semua orang-orang sekitar mereka. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi bintang yang menerangi dunia. Karakter Kristus muncul dalam hidup mereka. Dan mereka berintegritas kerajaan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
5: Amin. Amin. Nah, inilah akhir dari kebersamaan kita malam hari ini, persekutuan doa Karmel dalam program Jesus is the Answer, edisi siar hari Jumat 4 September 2026 dengan tema kita malam hari ini, hidup yang bersinar seperti bintang di dunia. Terima kasih Bapak Pendeta Nahor, Mbak Dini dan juga Mbak Getru dan semua pendengar yang mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
4: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Salam Terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Pada saat saya sedang berdoa, saya seperti mendengar suatu perkataan yang diserukan dari ruang tahta. Dan perkataan itu berkata, "Inilah saatnya untuk anak Allah dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak Allah." Dan dalam sekejap, Roh Kudus menunjukkan bagaimana kehidupan orang-orang percaya terus mengalami pekerjaan firman dan roh secara masif dalam kehidupan mereka. Dan hal tersebut mengkondisikan untuk kehidupan orang-orang percaya yang ada jadi membawa satu unsur yang sama, yaitu Roh Kristus. Dan melalui Roh Kristus yang ada dalam kehidupan masing-masing orang percaya yang ada, mereka jadi menemukan adanya titik kesatuan dan kesehatian yang mengkondisikan mereka semua jadi bersinergi guna memanifestasikan keberadaan Kristus, Sang Anak Allah, di dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai anak-anak Allah di atas muka bumi ini. Seketika Roh Kudus mengingatkan saya akan satu bagian firman di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Ayat firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Yang pertama, pekerjaan firman dan roh dalam kehidupan orang-orang percaya sedang terus membawa mereka untuk dengan sukarela melakukan penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan penggenapan rencananya. Perhatikan ayat firman di atas. Alasan orang percaya tidak memiliki roh Kristus dalam kehidupan mereka adalah karena hidup mereka masih dimiliki oleh yang lain, bukan Kristus. Bisa keakuan, kedagingan, ataupun keduniawian. Dan hal tersebut disebabkan karena masalah hati. Orang yang bersangkutan masih lebih mencintai dirinya sendiri, mencintai dunia ini, atau mencintai harta dunia ini. Itu sebabnya Tuhan mengendaki untuk seberapa banyak jemaat yang masih terus bergumul dengan dirinya sendiri, dengan penghidupan sehari-harinya, dapat segera menyadari bahwa itu semua hanyalah suatu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka belum memiliki roh Kristus dalam kehidupan mereka. Dan hal itu dikarenakan mereka masih membiarkan adanya pihak lain yang memiliki kehidupan mereka. Berdoalah, serahkan seluruh hidupmu, masa depanmu ke dalam rencana Tuhan. Prioritaskan upaya-upaya untuk bisa mengkondisikan diri kita jadi terhubung secara akurat dengan realita keberadaan Bapa. Baptis ulang seluruh paradigma, persepsi, dan perspektif kehidupan yang selama ini kita miliki dengan paradigma kerajaan, perspektif dan persepsi ilahi yang dengan mudah akan bisa kita terima melalui kehidupan seorang Bapa rohani yang hidupnya terhubung dengan sorga. Dengan kita makin menyerahkan berbagai bentuk keinginan, cita-cita, ataupun ambisi manusiawi yang selama ini kita miliki, dan dengan penuh kerelaan menyatukan diri untuk ikut terhisap dalam rencana Bapa di atas muka bumi ini, sampai betul-betul dengan segenap hati kita melakukan penyerahan hidup kepadanya, karena kita sudah sepenuhnya mencintai Dia, maka pada saat itulah Bapa akan menanamkan Roh Kristus di dalam batin kita. Amin. Kekasih Tuhan, message ini masih akan berlanjut lagi besok. Saya Stephen Agustinus. God bless you.
0: Anda baru saja mendengarkan Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama, Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.
2: Simpson membunuh singa, tapi ia kalah oleh Delilah. Yusuf lemah secara fisik, tapi rohnya tak bisa dibeli. Simpson punya kuasa, tapi tak punya kekuatan roh. Yusuf tak punya otot, tapi yang menang karena manusia rohnya kuat. Membangun manusia rohani. Bukan buku biasa. Ini pelatihan profetik yang secara langsung ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus untuk menjadikan engkau saluran nubuatan dan kemuliaan. Karisma bisa dikalahkan godaan, tapi manusia roh yang kuat tak bisa dihancurkan. Untuk informasi pemesanan buku Membangun Manusia Roh, hubungi Open Heaven Ministries di nomor 0896-8088-8929. Kami ulangi, 0896-8088-8929. Sekarang Anda mau menjadi siapa? Simpson yang jatuh atau Yusuf yang bertahan?
3: Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Penolong itu tidak jauh darimu.

kuangkat hatiku.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Anakku sayang, aku bukan Tuhan yang jauh darimu. Tetapi sebaliknya, aku senantiasa sangat dekat kepadamu. Datanglah mendekat kepadaku, dan aku akan mendekat kepadamu. Ketika engkau berseru, aku akan menjawab. Saat engkau menjerit minta tolong,

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menantikan Allah. Kita membaca tentang ini di Alkitab Perjanjian Lama. Bangsa Filistin dan Israel akan berperang dan Raja Saul serta tentaranya gemetar ketakutan. Mereka sedang menunggu pemimpin rohani mereka, Samuel, untuk datang dan memohon pertolongan Allah. Namun Samuel tidak datang juga. Jadi berlawanan dengan perintah Allah bahwa hanya imam yang boleh mempersembahkan korban, Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia selesai, Samuel datang dan Saul pergi menyongsongnya. "Apa yang telah kau perbuat?" tanya Samuel. Lalu Saul menjelaskan, rakyat itu berserak-serak meninggalkannya. Samuel belum datang dan mereka menyaksikan orang Filistin mengumpulkan tentara mereka. "Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran," ia menerangkan. "Perbuatanmu itu bodoh," kata Samuel. "Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 13-14. Lihat langkah-langkah menuju keruntuhan Saul. Pertama-tama ia berfokus pada situasi, bukan kepada Allah. Lalu ia membiarkan situasi mendorongnya untuk bertindak sendiri. Tentu saja karena menilai sesuatu yang sudah terjadi itu gampang. Mudah bagi kita untuk melihat bahwa Saul seharusnya menunggu dengan percaya bahwa Allah tetap mengendalikan keadaan. Sebaliknya, ia memilih untuk melanggar perintahnya. Namun sebelum kita mengkritik Saul terlalu dalam, mari kita lihat hidup kita sendiri. Saat Allah tidak menolong ketika kita mengharapkan pertolongan, saat dia tidak datang pada waktu yang kita inginkan, tidakkah kita juga cenderung untuk bertindak sendiri? Seperti Saul, kita merasa harus menjawab doa kita sendiri. Terkadang semua masalah itu mungkin kita tidak dapat melihat Allah. Daud pernah meminta kepada Allah, "Mengapa engkau menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Kitab Mazmur pasal 10 ayat 1. Namun tidak lama kemudian Daud mengakui bahwa masa hidupnya ada di tangan Allah. Kitab Mazmur pasal 31 ayat 16. Kiranya Allah memberi kita kesabaran untuk menantikan waktunya di dalam hidup kita. Dia akan menjawab doa-doa kita, kalau saja kita mau menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Pada saat engkau mengalami keadaan yang mencekam, kehilangan pengharapan, mengalami ketakutan, serta kebimbangan, bahkan tiada lagi kata-kata yang menjadikan penghiburan. Seakan-akan penyakit yang diderita, tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan. Ingatlah, ada satu pribadi yang sangat mengasihi dan sangat peduli dengan penderitaan yang engkau alami. Mari saat ini panggil nama.

0: datang kepada orang yang lemah dan hina? Karena Ia mengasihani mereka. Tiada penolong lain bagi mereka kecuali Tuhan. Karenanya Tuhan memberi pertolongan bagi mereka. Mereka harus menaruh kepercayaan kepada kekuatan dan kebesaran Bapa di surga. Berbahagialah orang yang merasa dirinya hina di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa menganugerahkan karunia-karunia-Nya kepada mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: hidup mandiri terpisah dari Allah Bapa adalah dosa. Itu berarti perceraian dengan Allah Bapa kita. Itulah dosa terhadap kasih Bapa. Dosa ini melukai hati Allah dan sangat mendukakan Dia. Ia berseru kepada kita, "Berbaliklah. Jangan lagi mengambil keputusan-keputusan menurut cara manusia." Bapa sangat merindukan pernyataan kasih dari Anda. Bapa merindukan Anda yang telah menjadi anak-Nya. Ia ingin Anda hidup dalam ketergantungan penuh kepada-Nya. Ia ingin Anda hidup dalam hubungan kasih yang sangat erat dengan Dia. Jangan biarkan Ia menunggu lebih lama lagi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Heart listener, cobaan justru akan membuat iman kita semakin kuat.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya mau itu. Di tempat tinggal kami tidak ada sinyal TV, sehingga kami harus berlangganan TV kabel. Bagi saya, yang mengasyikkan adalah kami mendapatkan saluran yang disebut Home and Garden, HGTV. Mungkin Anda mendapatkan juga saluran ini, namun mungkin di daerah Anda namanya lain. Saya suka sekali menyaksikan kreativitas orang-orang yang merancang taman yang indah, serta memilih warna-warna dan dekorasi yang bagus untuk rumah mereka. Ada salah satu acara di saluran ini yang secara khusus menarik perhatian saya. Acara itu namanya I Want That. Saya mau itu. Acaranya menampilkan penemuan-penemuan baru untuk rumah, bermacam-macam teknologi dan peralatan terbaru. Saya tertawa ketika pertama kali mendengar nama acaranya, karena saya tahu bahwa produsernya berusaha memanfaatkan sebuah sifat yang sangat manusiawi. Kita cenderung untuk menginginkan hal-hal yang terbaru dan terbaik, entah kita memerlukannya atau tidak. Sifat manusiawi ini mengingatkan saya kepada suatu yang ditulis oleh Richard Foster, karya klasiknya Freedom of Simplicity, kesederhanaan yang memerdekakan. Jika dipandang secara menyeluruh, iklan-iklan di media membentuk sebuah wawasan duniawi, sebuah filosofi religius tandingan tentang apa artinya diberkati. TV mengatakan bahwa kita akan sangat bahagia jika memiliki hal-hal yang sebenarnya sangat konyol. Tujuan dari bombardir melalui media ini adalah untuk meningkatkan rasa ingin. Rencana mereka adalah mengubah pikiran, ini terlalu mewah, menjadi bagus juga kalau aku punya itu. Lalu menjadi aku sangat perlu itu, dan akhirnya aku harus memilikinya. Ya, seperti Hawa yang memandang buah yang indah di pohon itu, saya merasa sangat mudah untuk berkata, saya mau itu. Namun Rasul Paulus mengingatkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Benar, saat kita tahu bahwa kita memiliki Allah, dan bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita telah memiliki harta yang paling berharga di dunia. Sungguh, satu-satunya harga yang berarti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 721.

0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Barang siapa yang hidup seperti seorang anak yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, ia akan mengalami bahwa Bapanya memimpin dia melalui jalan-jalannya yang sangat indah. Bapa berpihak kepadanya di dalam segala perkara serta memeliharanya. Seseorang tidak akan rugi apabila ia meninggalkan segala sesuatu yang dalam pemandangan manusia dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Karena ia mencari kerajaan Allah serta kebenarannya dan hal-hal yang berkenan kepadanya. Barang siapa melakukan hal ini, ia akan mengalami segala hal lain akan ditambahkan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

see Jesus. Ya Tuhan, sekali lagi yang menjadi kerinduan hati kami, kami mau berdiam di dalam bait-Mu. Kami boleh menikmati kasih-Mu, urapan-Mu, dan kami boleh menikmati kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus.

0: menjadi takut jika memikirkan masa-masa yang akan datang. Akan tetapi di tengah-tengah ketakutan Anda itu, suatu musyawarah sedang berlangsung di hadapan tahta Allah. Malaikat-malaikatnya sedang diutus untuk mengawal Anda pada segala jalan Anda. Mereka bahkan akan menatang Anda di atas tangan mereka dan akan memelihara Anda di tengah-tengah segala kesengsaraan. Janganlah sekali-kali melupakan hal ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam, Hartina senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Jumat tanggal 4 September 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart and Soul, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu. Di sepanjang hari yang telah Tuhan anugerahkan, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih

Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara, seringkali kita memandang keluarga sebagai hubungan yang dibangun oleh ikatan darah. Namun di dalam ayat ini, Yesus memperkenalkan sebuah keluarga yang lebih luas, yaitu keluarga Allah. Ketika seseorang melakukan kehendak Bapa di sorga, ia menjadi bagian dari keluarga rohani Kristus. Perkataan Yesus bukan berarti mengabaikan keluarga jasmani, melainkan menegaskan bahwa hubungan dengan Allah adalah yang terutama. Kedekatan dengan Yesus tidak ditentukan oleh status, latar belakang, suku atau keturunan, tetapi oleh ketaatan kepada kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Bapa berarti hidup dalam kasih, mengampuni, setia berdoa, taat kepada firman-Nya, dan menjadi berkat bagi sesama. Orang yang demikian sedang menunjukkan bahwa ia adalah anggota keluarga Allah. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa sendirian, kurang diperhatikan atau jauh dari keluarga. Firman Tuhan mengingatkan bahwa di dalam Kristus kita memiliki keluarga rohani yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita diterima, dikasihi, dan dipersatukan oleh kasih Allah. Karena itu, marilah kita tidak hanya mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi juga hidup melakukan kehendak-Nya setiap hari. Saat kita taat kepada Tuhan, kita sedang menunjukkan identitas kita sebagai anggota keluarga Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami menjadi bagian dari keluarga-Mu. Tolong kami untuk hidup dalam ketaatan kepada kehendak-Mu setiap hari. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Hardiness baiklah dari kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Dan juga mungkin saat ini Bapak Ibu sedang berkendara mendengarkan kami melalui radio. Dan jikalau malam ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang bergumul atau karena sakit atau karena pergumulan masalah keuangan, pekerjaan, studi, rumah tangga, atau kehidupan yang terikat karena dosa. Dan hardiness yang rindu ingin didoakan, butuh topangan doa, silakan menghubungi kami melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 87

0814-7210, 0812-8784-7210. Dan silakan juga berbagi kesaksian hidup atas segala keajaiban Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu atau sepanjang hari yang telah dilalui. Silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan dan saling memberkati. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210.

0: Salam, selamat malam Bu Friska.
1: Selamat malam Pak Pendeta Epi, apa kabar ya?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus Ibu. Gimana?
1: Ya baik Pak, saya suratnya udah siap. Tinggal hari Senin rencananya pengen ditaruh. Nanti mau ketemuin atasan. Atasan saya.
0: Untuk lamaran kerja ya.
1: Dari dulu atasan saya cari teman saya udah 2 tahun udah kerja Pak. Tapi kan saya masih tobat gitu. Tapi saya ini saya benar-benar pengen kerja Pak gitu. Karena kalau sekarang ya apa kalau dagang itu sekarang udah sulit. Udah sulit. Tadi kita dagang juga dapatnya sedikit beda sama yang dulu. Udah agak-agak susah, jadi memang atasan saya nunjukin ya namanya juga apa dari Tuhan Pak ya. Yang kita apa pada kita main ke tempat atasan saya. Atas saya rujukin ke Citra, memang itu kerjanya di 3 rasa. Tapi ya minyak Tuhan sudah nunjukin saya. Biar saya dapat lagi kembali Pak kerja.
0: Amin.
1: Iya Pak. Minta lagu Pak, yang lagu terhubungan denganmu Pak. Memang saya selalu melengkapi hati. Walaupun keadaan seperti kayak apa Pak, kita nggak pernah Pak. Memang saya masih ada jadwal berobat, tapi itu berobat kapan aja bisa. Begitu, tapi yang kita fokuskan itu yang kita harapin Pak ya, biar ada kedepannya, biar ya makin bagus Pak gitu, nggak kayak begini terus gitu. Ya kita pengen punya keridan Pak, pengen punya rumah, mau punya anak, tapi ya semua itu diuji Pak, tapi kita sabar. Bang kali saya dapat kerjaan, saya udah senang. Tuhan sudah mendengar doa saya. Saya juga terima kasih sama Pak Pendeta Epi yang selalu mendukung doa saya. Dari saya dulu saya dirawat di rumah sakit sampai saya pulih Pak. Memang nanti saya ketemu lagi sama teman lama saya yang ada di Tiga Rasa. Jadi ya namanya Tuhan sudah membentuk saya Pak. Saya kembali lagi kerja biar apa yang kami inginkan, cita-cita saya juga kedepannya biar tambah bagus.
0: Amin.
1: Saat ini memang benar-benar pada anjlok semua. Saya tawarin aja nggak pada ada yang beli Pak, tapi saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah sia-sia Pak, selalu melengkapi hati Pak.
0: Amin.
1: Ya itu memang apa saya selalu tidur selalu nyanyi itu lagunya enak. Maksudnya kita kalau ada masalah kita dekat sama Tuhan itu kita makin apa ibaratnya ada jalan keluar Pak. Itu aja Pak ya.
0: Baik Ibu Friska, kesaksian yang luar biasa. Salam. Dari Ibu Friska ya, kesaksian yang luar biasa, beliau sangat luar biasa dengan Pak Iman. Dan semoga apa yang menjadi kerinduannya untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan. Baik, kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam Bapak Tepi. Saya pengen sih Pak.
0: Pak Hengki ya.
2: Iya Pak.
0: Baik.
2: Mau doain Pak Moni. Iya Pak.
0: Baik.
2: Pak minta lagu Pak buat beautiful Pak ya.
0: Baik.
2: Masih Pak selamat malam ini.
0: Tuhan berkati juga. Salam. Baik, dari Kosani juga ya, kita akan dukung doa Pak Hengki ya yang saat ini sedang sakit. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga pokok doa datang dari Pak Benedictus Abbas Rai. Salam, nama saya Benedictus Abbas Rai. Mohon bantu doa supaya saya mendapatkan pekerjaan baru yang lebih bagus daripada pekerjaan sekarang. Dalam segala hal, pada tahun ini, sudah cukup lama dan saya bergumul dengan pekerjaan saat ini yang semakin hari semakin tidak baik bagi kami sebagai karyawan dan penuh dengan ketidakjelasan. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan doakan Pak Benedictus Rai. Tuhan beri yang terbaik ya. Tetap semangat ya. Tuhan tolong. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami datang memohonkan belas kasihan-Mu, bersatu hati membawa keluarga-Mu Ibu Friska dalam pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini. Mereka tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Kehidupan mereka adalah milik-Mu, dan segala usaha dan pekerjaan Engkau yang menganugerahkan. Dan saat ini mereka sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Hamba-Mu Ibu Friska sudah mempersiapkan lamarannya. Dan kiranya Tuhan CV-nya ini boleh diterima. Dan ia juga boleh diberi kesempatan bekerja di daerah Tiga Keraksa. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada perkara yang sulit. Teguhkan iman hamba-Mu Ibu Friska dan Pak Iman bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan memberkati juga usaha mereka untuk dagang. Engkaulah sumber dari segala apa yang mereka miliki, dan Engkau sanggup membuat mereka berhasil. Tangan-Mu lah yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Bahkan di saat mereka tidur, orang-orang yang Kau kasihi, Engkau berkati dan tidak pernah Engkau tinggalkan. Biarlah berkat itu tercurah melimpah-limpah untuk keluarga-Mu Ibu Friska dan Pak Iman malam ini. Baik dalam usaha mereka dan juga di dalam pekerjaan yang Kau beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohonkan berkat. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Hengki yang saat ini terbaring sakit. Kami mohon ulurkan tangan-Mu dan jamalah dia. Sembuhkan dia Tuhan dengan kuasa-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa-Mu dan menyembuhkan kembali anak-Mu Pak Hengki. Memulihkan organ-organ tubuhnya yang lemah.

pekerjaan yang baru. Tuhan Yesus, Engkaulah berkat, pertolongan, kekuatan dan perisai bagi anak-anakmu. Dan Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu untuk menolong dan memampukan kami menghadapi segala tantangan hidup. Tuhan, bangkitkan Roh-Mu atas Pak Benedictus Rai. Engkaulah sumber kekuatan dan perisai baginya. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhinya pada malam ini dan memberi ketenangan bagi jiwanya. Kerinduannya untuk mendapatkan pekerjaan tempat yang baru. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang meminta, Engkau berfirman, mintalah, maka Engkau diberi. Dan kiranya Tuhan bukakan pintu bagi anak-Mu, pekerjaan yang baru, yang dapat menopang dan menafkahi keluarganya, sehingga mereka hidup dengan kecukupan, dan juga kehidupan mereka kelak boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat. Karena Tuhan hadir, Tuhan berdaulat, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa memohonkan berkat-Mu. Amin.

Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Pak Pendeta EP Education dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer. Dan kiranya menjadi kekuatan iman percaya kami sekeluarga bertumbuh dan berbuah dalam roh dan kebenaran firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga boleh minta lagu, lagu Seperti Rusa. Baik, kita coba carikan Ibu Rita Mutiara. Tuhan berkati, sehat selalu dan tetap semangat juga di dalam Tuhan. Pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Ferry. Selamat malam Harten dan Pendeta Epi. Kami Ferry mohon dukungan doa dan penghiburan untuk sahabat kami, Saudari Deborah yang siang ini mamanya Siti Negule Tuhan panggil. Kiranya diberikan kekuatan serta pergumulan kami dalam pekerjaan serta kesehatan, terutama untuk Pauline. Dan terima kasih Bapak Pendeta Epi. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa Pak Ferry dan turut berduka cita ya. Tuhan hiburkan keluarga daripada keluarga dari Saudari Deborah ya. Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Kita akan dukung dalam doa. Dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Ave Maria Emanuel. Ya. Oke. Ya, dari Ibu Ave Maria Emanuel. Terima kasih sekali ya untuk semua lagu-lagunya sampai menjelang tengah malam ini. Semuanya mengekspresikan perasaan dan perjalanan iman saya. Terima kasih. Puji Tuhan ya, tetap semangat juga buat Ibu Ave Maria Emanuel. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa buat hamba-Mu, teman sahabat dari hamba-Mu, Pak Ferry, yaitu Saudari Deborah, kalau saat ini anakmu sedang berduka, oleh karena engkau telah memanggil pulang kembali orang tua yang dia kasihi. Mari berikan kekuatan dan penghiburan, ya Roh Kudus. Engkaulah pertolongan sejati. Biarlah ia boleh alami sekeluarga, dan mereka boleh dihiburkan, diberikan iman yang kuat, dan kasih yang dari sorga. Berkati keluarga ini, anakmu Deborah dan keluarga besarnya. Kami juga bersatu hati berdoa untuk keluarga hambamu Pak Ferry. Bangkitkan Roh-Mu atasnya. Segala pergumulan-pergumulan mereka saat ini, Engkau jawaban, Engkau pertolongan, mengalir dan memenuhi kehidupan mereka. Terlebih khusus untuk Pauline, Tuhan berkati, berikan dia perubahan hati. Berikan hati yang sungguh-sungguh mengasihimu, sungguh-sungguh mengerti setiap apa yang kau rencanakan dalam hidupnya. Dan buatlah ia selalu berserah kepadamu. Mampukan anakmu untuk tetap mengandalkan engkau sepenuhnya dalam perjalanan imannya. Kami menyerahkan Pauline, keluarga Pak Ferry ke dalam tanganmu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati hambamu Ibu Ave Maria Emmanuel. Engkau memberi kekuatan dan iman baginya ya Bapa. Dan engkau juga menghibur dan meneguhkan imannya. Untuk tetap percaya bahwa engkau tidak pernah meninggalkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Rita Mutiara. Juga Tuhan, biarlah berkat kasih karuniamu tercurah melimpah-limpah. Memberi damai dan sukacita bagi anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.

Heart and Aspect yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas tiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta E.P. Dugesen undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan. Tiga pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan. Ketika Cole menaiki bukit itu, ia tidak melihat apa-apa selain sebuah lubang raksasa. Dengan panik, ia dan Scott mulai mencari Matt. Namun kemudian, mereka menyadari tragedinya. Rupanya, Matt telah jatuh langsung ke dalam cerobong tambang sedalam 780 kaki yang sudah ditinggalkan, yang tidak ditandai, dan tidak selamat. "Saya tahu hidup saya akan berubah," demikian Cole mengatakan. "Anda tidak mungkin mengalami semuanya itu dan berakhir sebagai pribadi yang sama. Saya bisa mengasihani diri sendiri, menyalahkan Allah, dan mungkin mulai minum-minum. Atau saya bisa berbuat sesuatu dengan hidup saya." Pada usia 21 tahun, Cole memutuskan untuk menghormati Steve dan Matt dengan menjalani kehidupan yang terpusat pada Allah. Pertama-tama, ia mulai memberikan kesaksiannya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Lalu ia magang sebagai pemimpin muda-mudi di gereja. Cole mengatakan, "Saya bersumpah demi hidup sahabat-sahabat saya, bahwa seberapa tidak nyaman pun rasanya, kalau saya merasa Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu, saya takkan pernah lagi menepisnya dan membiarkan peluang itu lewat." Sekarang Cole bisa mengatakan bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia pasal 2 ayat 19-20. Entah apa yang Allah sediakan bagi masa depan Cole. Namun, ketika Allah demikian jelas campur tangan dalam kehidupan seseorang, itu jelas ada maksudnya. Apakah selama ini Allah sudah berbicara kepada saudara? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, saat teduh yang segar. Saudara pendengar, bagaimana waktu teduh Anda bersama dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan klasik. Sebagian orang telah membiarkan dirinya dilatih dengan suatu kebiasaan yang baik untuk selalu mempunyai waktu teduh sesibuk apapun dia. Sementara yang lain hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Kalau waktu teduh ini tidak penting, maka Tuhan tidak akan berbicara berulang-ulang kepada kita. Bahkan salah satu rahasia keberhasilan adalah terletak di dalam waktu teduh. Anda tidak percaya? Anda harus percaya, sebab begitulah perkataan Tuhan. Orang-orang yang suka kepada firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, segala yang diperbuatnya berhasil. Ini bagian firman Tuhan yang sangat indah. Semakin lama Anda merenungkan bagian ini, maka Anda akan semakin senang melakukan saat teduh. Sebab saat teduh bukan bagian dari kebetulan hidup. Tetapi saat teduh adalah sebuah program yang Anda rancang khusus sebagai bagian dari keberhasilan hidup Anda. Saudara pendengar, kita tahu bersama kehidupan ini tidak mulus. Kehidupan manusia itu syarat dengan berbagai pergumulan dan juga tantangan, dan posisinya seperti telur di ujung tanduk. Ketika manusia lalai sedikit, ia bakal tergelincir. Maka hancurlah seluruh kehidupannya, dan itu sangat mungkin terjadi. Itulah sebabnya manusia perlu pedoman hidup sebagai pegangan. Ibarat manusia memerlukan sebuah obor ketika berjalan di dalam kegelapan. Di dalam saat teduh, Anda akan selalu mendapatkan kekuatan baru dan panduan untuk menghadapi kehidupan ini hari demi hari. Di dalam saat teduh, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan menyatakan rencananya yang terbaik. Karena itu buatlah saat teduh Anda menjadi waktu yang indah dan begitu menyenangkan. Tidak ada metode yang terbaik yang dapat diterapkan. Yang paling baik adalah Anda menemukan untuk diri Anda sendiri bagaimana melakukan saat teduh dengan menyenangkan. Ketika Anda dalam keadaan yang segar, maka Tuhan siap berbicara kepada Anda. Yang penting dalam saat teduh, Anda membiarkan firman-Nya memenuhi kehidupan Anda. Supaya hidup Anda hari demi hari dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan akan digenapi. Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap segar pada

0: segala musim dan tidak pernah kering daunnya. Apa yang diperbuat Anda akan berhasil. Milikilah janji itu dan hiduplah dalam janji itu setiap hari. Maka Anda akan melihat keberhasilan daripada Tuhan.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Takkan sanggup aku Tuhan berlari jauh dari hadirat-Mu, berlari jauh dari tempat kudus-Mu. Sebab di sanalah kehidupanku, sebab di sanalah sukacita.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak, dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka.

0: hanya Engkau Tuhan.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Bangkitlah dan Teruslah Maju bagian pertama. Nas Alkitab dari 2 Korintus 4 ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Para peneliti di University of Pennsylvania memberitahu ketika bahwa prediktor utama kesuksesan bukan bakat, jabatan, kekayaan, atau ketampanan, melainkan kemampuan untuk bekerja keras dalam jangka waktu yang lama untuk mencapai tujuan yang berfokus, untuk terus maju meskipun menghadapi tantangan, hambatan, dan kegagalan. Paulus menulis, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Berikut ini adalah beberapa orang terkenal yang pernah jatuh tetapi terus maju. Sebuah memo yang dikeluarkan setelah tes layar pertama, Fritz Astieri mengatakan, tidak bisa berakting, sedikit botak, bisa menari sedikit. Walt Disney dipecat oleh seorang editor surat kabar karena kurangnya ide. Dia juga bangkrut beberapa kali sebelum membangun Disneyland. Albert Einstein tidak berbicara sampai dia berusia 40 tahun dan tidak menulis sampai dia berusia 7 tahun. Gurunya menggambarkannya sebagai lamban secara mental, tidak ramah dan hanyut selamanya dalam mimpi-mimpi bodoh. Majikan F.W. Woolworth di toko kelontong mengatakan dia tidak cukup berakal untuk melayani pelanggan. Winston Churchill gagal di sekolah dasar. Dia tidak menjadi Perdana Menteri Inggris Raya sampai dia berusia 66 tahun setelah seumur hidup mengalami kekalahan dan kemunduran. Dia memberikan kontribusi terbesarnya sebagai warga negara senior. Abraham Lincoln pernah berkata, "Ingatlah bahwa tekad Anda sendiri untuk berhasil lebih penting daripada yang lain." Jadi ketika hidup menjatuhkan Anda, bangkitlah dan teruslah maju. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

yang rindu meneladani sang guru. Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1 yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, Ada Mata Air Yang Dipenuhi Darah yang diambil dari Vena Immanuel, dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan di sanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800, dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan mendengarkan setiap jeritan yang naik kepadanya dari hati manusia. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mendengarkan jawaban Tuhan. Akhirnya mereka tidak mengharapkan jawaban atas jeritan hatinya. Dan mereka binasa di dalam kebutuhannya. Mereka tuli terhadap segala hal. Oleh sebab itu Tuhan bersabda kepada kita, "Dengarkanlah kepadaku, aku ingin menjawab teriakan hatimu yang memohon pertolongan. Tenanglah, bacalah firman-Ku, maka engkau akan mendengar suara-Ku."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: disiplin puasa yang berdampak. Puasa membantu kita memusatkan perhatian pada Tuhan dan mencari tahu kehendak-Nya. Firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11.
1: Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya sampai ayat 4. Doa Nehemia bagi orang Israel. Kisah Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Saudara Nehemia datang dari Yehuda membawa kabar buruk. Bangsa Israel yang tinggal di Yerusalem berada dalam kesusahan besar. Dengan hati duka, Nehemia berpuasa dan berdoa berhari-hari dan akhirnya merasa dipimpin untuk meminta tolong kepada Raja Persia. Berpuasa adalah disiplin rohani yang membantu kita memusatkan perhatian pada Tuhan dan mencari tahu kehendak-Nya, sehingga kita bisa bertindak sesuai. Orang berpuasa dengan berbagai macam cara. Ada yang berpantang makanan, ada pula yang menahan diri dari berbagai aktivitas. Lama waktunya juga bisa beragam, tetapi fokus setiap puasa adalah mencari Tuhan dan mengetahui kehendak-Nya. Ketika kita berpuasa, beberapa hal terjadi. Pertama, Roh Kudus memampukan kita untuk mengesampingkan hal-hal duniawi. Kedua, perhatian kita akan bergeser dari diri sendiri kepada Tuhan. Pikiran kita menjadi lebih jernih, dan kemampuan kita untuk memahami rencana-Nya semakin tajam, karena kita tidak diganggu oleh hal-hal lain. Ketiga, Tuhan akan menyadarkan kita tentang sikap atau perilaku kita yang berdosa. Kemudian, dengan mengakui dosa kita, kita akan diampuni dan disucikan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Saudara pendengar, ketika berita tak terduga menyambut kita, seperti Nehemia, kita mungkin mendapati perasaan kita gundah gulana. Nehemia dengan bijak mencari Tuhan melalui doa dan puasa, dan kita pun dapat meneladaninya. Mintalah untuk mendengar jelas suara Tuhan yang mengetahui cara terbaik dalam mengatasi segala situasi.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Richard Abanes menulis sebuah lagu cinta yang indah, yang dimaksudkan untuk dinyanyikan pada waktu pernikahan. Lirik bagian refrennya mengatakan, "Dan aku akan menghormatimu, aku akan menghiburmu, tinggal bersamamu selamanya. Aku akan setia kepadamu, tetap dekat denganmu, tak pernah meninggalkanmu. Aku akan tertawa bersamamu, menangis bersamamu, kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu." Mempelai perempuan mana sih yang tidak mau mendengar calon suaminya menjanjikan cintanya dengan demikian indahnya, menjanjikan untuk selalu mencintainya, selalu hadir baginya, menjalani pengalaman-pengalaman hidup bersamanya? Mau tidak mau saya membayangkan demikian jugalah hubungan yang Allah inginkan dengan kita masing-masing. Lebih dari apapun, Allah telah mendemonstrasikan bahwa Ia menginginkan ikatan dengan kita. Untuk apa lagi Allah menyebut dirinya Bapa kita? Atau untuk apa lagi tubuh Kristus yang terdiri dari semua orang percaya digambarkan sebagai mempelai perempuan Kristus? Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Alkitab mengatakan, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia. Markus pasal 3 ayat 14. Oh ya, setelahnya Ia mengutus mereka untuk berkhotbah. Namun pertama-tama Ia memanggil mereka untuk menyertai Dia. Demikianlah kita mengenal Tuhan dengan menyertai Dia. 2 orang dalam Alkitab, demikian kita diberitahu, bergaul dengan Allah, Henokh dan Nuh. Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Kejadian pasal 6 ayat 9. Pantas saja mereka demikian mengenal Dia. Kalau saja kita menghabiskan waktu berjalan dan berbicara dengan Allah, kita pun akan bertumbuh menjadi lebih seperti Dia. Kedengaran seperti pernikahan, bukan? Di mana semakin pasangan suami istri menghabiskan waktu bersama, semakin mereka tampak mirip. Berikut satu lagi renungan. Suami saya tahu, tanpa keraguan sama sekali, bahwa saya mencintai dia. Namun, ia tetap ingin mendengar saya mengatakan demikian setiap harinya. Demikian juga Allah. Bagaimana kalau saudara menyanyikan suatu lagu cinta bagi Allah, di mana saudara berjanji, Aku akan menghormatimu, aku akan setia kepadamu, kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Berdoalah setiap hari seperti murid-muridnya. Demikian, ya Tuhan, tambahkanlah iman kami. Selalu ada sesuatu yang tidak kita miliki, yaitu iman yang kuat. Padahal untuk melaksanakan amanat Tuhan kepada kita, iman itu mutlak diperlukan. Dalam semua pekerjaan dan kegiatan kita, bahkan di dalam doa, segala sesuatu tergantung daripada iman. Imanlah yang menentukan apakah kegiatan dan doa Anda berhasil atau tidak. Anda sering memanjatkan doa kepada Tuhan, bahkan berulang kali mendoakan hal yang sama. Akan tetapi bila Anda tidak mengharapkan pertolongan yang sudah Tuhan sediakan bagi Anda dan tidak menantikan pertolongan ini, maka takkan terjadi sesuatu. Jika Anda tidak mempunyai iman, mintalah iman itu dari Tuhan dan percayalah bahwa Ia akan mengabulkannya. Ia akan menanam iman di dalam hati Anda. Tuhan akan memberkati langkah iman yang pertama ini dan menolong Anda untuk berdoa lagi dengan penuh iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ruang yang cukup bagi Tuhan. Mary Sutherland menceritakan kunjungannya ke kampung suku Amish di Pennsylvania pada suatu musim panas. Suku Amish merupakan suatu kelompok Kristen konservatif yang berpakaian sederhana, di mana mereka melakukan pekerjaan mereka tanpa menggunakan listrik, mobil, atau traktor, dan rumah mereka pun dikenal karena perabotan yang sederhana. Mary berkata bahwa ia menikmati setiap menit yang dilewatkan di dalam dunia mereka yang tertata dengan seksama. Ia membeli souvenir untuk mengingatkan mereka akan hari-hari penuh kedamaian ini. Ia dan suaminya mulai menyusuri jalan belakang yang tersembunyi. Akhirnya, ia melihat papan putih kecil bertuliskan kerajinan tangan Amish di pagar suatu rumah kuno di mana terasnya dipenuhi dengan barang-barang buatan tangan yang indah. Ada kedamaian saat menapaki jalan batunya, di mana mereka disambut oleh seorang wanita dengan senyum yang manis. Rumah itu hanya dilengkapi dengan perabotan seperlunya. Namun sang pemilik rumah menggambarkan kehidupannya dengan kata-kata seperti tenang, tidak rumit, damai, dan tentram. Saat Mary bertanya mengapa ia memilih gaya hidup seperti itu, ia menjawab dengan kata-kata bijak ini. Saya telah mendapati bahwa ketika kehidupan dan hati saya dipenuhi terlalu banyak hal, maka tidak ada cukup ruang bagi Tuhan. Suatu pemikiran yang patut direnungkan. Mary mengingatkan kita, sangat mudah untuk mengalihkan kerohanian kita kepada kegiatan religius ketika sesungguhnya yang Tuhan inginkan hanyalah melewatkan waktu bersama kita. Mazmur pasal 23 berkata, Ia menuntunku ke air yang tenang. Bila hidup kita terlalu penuh bagi Tuhan, maka itu artinya memang terlalu penuh, titik. Bila Anda ingin mengubahnya, mulailah dengan melewatkan waktu bersama Tuhan. Anda akan kagum dengan kedamaian yang datang kepada hati Anda. Seorang penyair yang tidak diketahui namanya pernah menulis, Kita bersungut-sungut dan menggerutu. Kita mengomel dan mengeluh. Kita bergumam dan merengus. Perasaan kita tersakiti. Kita tidak memahami banyak hal. Penglihatan kita memudar. Di saat yang kita butuhkan, hanyalah satu momen bersama Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tuhan, kami bawa persembahan kami yang sejati, yaitu hati dan hidup kami. Bukan hanya sekedar nyanyian dan pujian, tetapi kehidupan yang menjadi kesaksian dan menyatakan kemuliaan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah penyelamat kami, Engkau adalah Raja yang mulia, Engkau adalah Raja yang kekal, sekarang sampai selama-lamanya.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tetaplah berharap. Saudara pendengar, berkat berikutnya, akibat dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Ini adalah hal yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Salah satu ciri khas dari manusia di dunia ini adalah senang menerima pujian atau dimuliakan. Manusia begitu senang diperlakukan istimewa, dihargai dan dihormati. Tidak heran gaya hidup manusia zaman sekarang adalah menjadi semakin konsumerisme. Barang-barang dengan kualitas baik dan mewah menjadi target untuk dimiliki. Sebab dengan cara demikian, gengsi akan naik di depan orang lain. Dan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan inovasi pada suatu barang dengan tujuan menampilkan kualitas dan kemewahan suatu barang. Tetapi ingatlah saudara, kemewahan dunia ini tidak akan bisa disandingkan dengan kemewahan di dunia yang akan datang. Kemuliaan di dunia ini tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan di dunia yang akan datang. Dan penghormatan dari dunia ini tidak sebaik penghormatan yang akan kita terima dari Tuhan. Semua kualitas dan kemuliaan yang terbaik datangnya hanya dari Tuhan. Dan Tuhan janjikan kepada Anda akan memberi kemuliaan itu pada saatnya kelak. Hal ini adalah pengharapan bagi semua orang percaya. Sebab ketika waktunya tiba, Anda akan menerima apa yang Tuhan janjikan itu. Saudara pendengar, kemuliaan itu adalah pengharapan kita. Karena itu jangan pernah membiarkan pengharapan masa kini lebih besar daripada pengharapan yang akan datang. Apabila Anda menjadi lemah di dalam kehidupan ini, ingatlah kembali pengharapan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi Anda. Dan pengharapan ini akan membuat kehidupan Anda semakin kuat dan teguh. Ketika Anda menjadi kecewa, Anda harus semakin berharap kepada kemuliaan itu. Ketika Anda disakiti, Anda harus semakin berharap kepada kemuliaan itu. Tidak ada yang bisa menggantikan kemuliaan itu, walaupun ada begitu banyak hal yang indah di dunia ini. Siapapun Anda, Tuhan tidak pernah membedakan orang. Dari latar belakang manapun Anda, kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Pada waktunya kelak, Tuhan akan meninggikan Anda di dalam kemuliaannya yang luar biasa. Pada waktu itulah Anda akan merasa begitu besar, karena Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan Anda. Bersiaplah untuk menerima kemuliaan yang disediakan Tuhan, dan tetaplah berharap di dalam segala keadaan yang Anda alami.
0: Tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Zaijian!
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jika kita memperhatikan anak-anak lebih dari memperhatikan bunga-bunga, kita serasa tinggal di hutan. Kata ahli botani Luther Burbank. Pernyataan terbuka seperti itu otomatis membuat Anda mungkin ingin mengganti siaran lain, terutama setelah Anda menaruh anak Anda di sebuah penitipan anak, terlambat kerja atau merasa harus mengambil anak Anda kemari dan merencanakan cara lain. Ada hari-hari di mana perhiasan berharga bernilai setengah berharga, dan sesuatu yang manis terasa setengah pahit. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kepada saya betapa sulitnya menjadi orang tua, kata seorang ibu muda. Benar, saya setuju. Saya pernah mengalaminya. Tetapi apa yang membesarkan hati banyak ibu-ibu muda yang berhasil melewatinya? Anda akan memenangkan pertempuran jika Anda tidak mengibarkan bendera putih saat mereka masih kecil, dan Anda akan menikmati anak remaja Anda lebih lagi. Pondasi bangunan adalah bagian terpenting dari keseluruhan struktur bangunan. Demikian pula dengan mendidik anak. Di dalam seri ini kita telah membicarakan tentang batu-batu pondasi dari mendidik anak, hal-hal yang perlu ditanamkan dalam-dalam sedini mungkin. Batu itu termasuk komitmen, kasih model kuno, termasuk disiplin dan komunikasi. Seorang anak berusia 4 tahun pergi ke sebuah restoran yang agak mewah dengan orang tuanya. Setelah mereka melihat-lihat

Anda mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Anak-anak yang sering diajak berbicara, dibacakan cerita, dan diajak berkomunikasi, terbukti akan berkembang lebih cepat dan lebih pandai daripada teman-teman sebayanya yang tidak berkomunikasi dengan baik. Sebuah studi prenatal telah menunjukkan bahwa bayi telah mengenali suara ibunya sebelum ia lahir dan berespon secara khusus terhadap suara itu dibanding dengan suara lainnya. Pada saat seorang anak dilahirkan, ia sudah dapat membedakan suara-suara di sekelilingnya. Sungguh menakjubkan. Anak-anak adalah sosok pribadi yang nyata, sama seperti bunga-bunga yang bertumbuh mekar. Mereka berespon terhadap apa yang kita tanamkan. Statistik membuktikan, para orang tua sangat sedikit menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka yang masih berusia prasekolah. Data ini menciptakan lebih banyak rasa bersalah ketika Anda merasa sudah melakukan yang terbaik bagi mereka. Saya mendorong Anda untuk mengambil manfaat dari masa-masa awal. Sejak dulu, Tuhan telah berjanji, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal pasal 22 ayat 6. Ayat lain mengatakan, arahkanlah anak-anak ke arah yang benar, ketika mereka tua, mereka tidak akan terhilang. Renungan penutup. Setiap orang tua berpengaruh pada hidup anak-anaknya, baik negatif atau positif. Jika Anda bersikap positif dan optimis, anak Anda akan menjadi serupa dengan Anda. Dan jika Anda mengalami stres, Anda meneruskan hal yang sama kepada mereka. Bukankah anak-anak adalah cermin diri kita sendiri? Ingatlah, membesarkan anak-anak yang positif di dalam dunia yang negatif dimulai dengan Anda dan berakhir dengan Anda juga. Itulah faktanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Beberapa pengalaman akan terus teringat di pikiran Anda untuk seumur hidup Anda. Salah satunya terjadi pada saya ketika saya masih kecil. Saya melawan ibu saya, dan ia menampar saya. Saya sangat terkejut, sebab tidak biasanya ia seperti itu dalam mendisiplinkan saya. Saya menelan ludah, dan meninggalkan ruangan itu sesegera mungkin. Malam itu, ketika saya berbaring di tempat tidur menunggu untuk terlelap, ibu saya masuk ke kamar saya, dan tanpa saya duga, ia meminta maaf untuk apa yang ia lakukan. Saya sangat terkesima dengan kejadian ini, sebab sebelumnya ia tidak pernah meminta maaf. Kami berpelukan, dan saya tidak pernah lupa kerendahan hatinya untuk mau meminta maaf. Baikkah untuk mengakui pada anak-anak Anda bahwa Anda salah? Tidakkah itu akan membuat mereka tidak menghormati Anda? Tidak. Untuk keseribu kalinya, jawabannya adalah tidak. Sebaliknya, mereka akan lebih menghormati Anda. Seorang ibu membentak anaknya yang berusia 10 tahun karena ia lupa di mana ia menaruh kunci mobil saat ibunya sedang tergesa-gesa hendak pergi. Kemudian, ia mendapati bahwa bukan anaknya yang melupa menaruhnya, melainkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan keluarga mereka, ia mengakui kepada anaknya bahwa ia salah dan memintanya untuk memaafkan dia. Lalu sang anak memberitahu segala kebencian yang ia tumpuk di dalam hatinya dalam masa hidupnya yang singkat itu. Ibunya sepakat dengannya dalam setiap poin, sebab anaknya memang benar. Akhirnya, sang anak memeluk ibunya dan berkata, "Mah, mama memang mengasihi saya. Aku mengampunimu." Sang ibu bercerita bahwa mereka berdua menangis dengan rasa sukacita dan kasih untuk satu sama lain yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Alkitab berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Coba renungkan, pemulihan apa yang dapat terjadi di dalam keluarga Anda bila Anda bersedia untuk berkata kepada anak laki-laki atau anak perempuan Anda, "Maafkan saya. Mohon maafkan saya." Lakukan hari ini. Kesampingkan keangkuhan Anda dan ubahlah sakit hati menjadi sukacita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sekali lagi dong berikan sorak-sorak dong bagi dia dong.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.